8 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pemandangan anak anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur, nyaeta seorang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1837. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejena gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda, nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung, di antarana aya leuweung Dipterokap atas, leuweung Dipterokap bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Monten. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini. Tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya?
1: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ih, ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak mah, enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.

0: Waditra atau alat musik yang mempunyai peranan penting dalam suatu pementasan karawitan seperti kliningan, degung, wayang, ketuk tilu, pencak silat, bajidoran, dan sebagainya. Sebab kendang menjadi pendukung yang sangat dominan dan komunikatif dalam semua jenis pertunjukan tersebut. Selain hal itu, ritmis kendang dan melodi kendang dapat menghantarkan kita ke dalam suasana riang dan gembira. Apalagi dalam pertunjukan kesenian bajidoran. Karena tepakan kendang dalam kesenian bajidoran sangat dominan, atraktif, komunikatif, dan energik. Berbagai macam hal perlu dilakukan agar kendang Sunda bisa tetap lestari dan diminati oleh generasi-generasi muda masyarakat Sunda. Salah satunya adalah kendang Sunda bisa dipelajari melalui jalur pendidikan, di antaranya di SMK Negeri 10 Bandung dan di ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Salah satu pemain kendang yang sudah ahli di bidangnya, yang juga bekerja di ISBI Bandung, adalah Bapak Atang Suryaman, MSN.
1: Apa perbedaan kendang Sunda dengan kendang yang lainnya kalau dilihat dari aspek bahan dan cara memakainya?
2: Perbedaan dari alat musik kendang Sunda dengan alat musik lainnya yaitu pertama dari segi permainan, bahwa kendang Sunda itu dimainkan dengan tumit, artinya dengan kaki, untuk di bagian yang dikatakan gedug itu yang paling susah sebetulnya. Karena berbeda dengan alat musik yang lain, cuman di kendang Sunda yang memakai tuning dari tumit. Karena alat musik seperti drum, djembe, darbuka, dan lainnya tidak memakai tumit. Karena jenis kendang Sunda ini juga yang paling sulit itu ada beberapa aspek. Satu, misalkan untuk mengiringi klasik beda, untuk tari beda, untuk jaipongan juga berbeda. Perbedaannya di yang tinggi, artinya di daerah kemprang cara permainannya. Terus dari segi organologinya juga, perkusi

0: saat ini sudah diminati oleh masyarakat di Nusantara, bahkan internasional. Dengan maraknya pertunjukan musik yang diiringi oleh kendang Sunda, dan banyaknya event seni budaya di luar negeri yang melibatkan seniman-seniman kendang Jawa Barat. Hal itu menarik perhatian Bapak Dadang Suganda MM, salah seorang dosen manajemen seni pertunjukan di ISBI Bandung.
1: Seiring dengan perkembangan zaman, apakah ada perubahan dalam menabuh kendang di era zaman sekarang?
2: Dengan sebuah perkembangan teknologi yang ada, jadi sekarang itu para pengiring-pengiring yang istilahnya nayaga itu senantiasa juga dituntut oleh sebuah kebutuhan pertunjukan itu sendiri. Jadi sekarang itu tidak bisa begitu hanya mengandalkan apa adanya, tetapi juga harus bisa membaca situasi dan kebutuhan dari sebuah iringan itu sendiri. Nah, manakala dia tidak mampu untuk bisa menunjukkan atau melihat sebuah situasi dari kebutuhan pertunjukan itu sendiri, maka sudah pasti akan total, ya. Sebab iringan itu sangat membantu terhadap sebuah pertunjukan, dan iringan menjadi dominan, bisa jadi komando, bisa menjadi kapan berhenti, kapan harus memberikan aba-aba pada irama yang lain. Nah, itu kalau bukan orang yang tidak punya KTP itu sulit gitu untuk bisa membaca situasi itu.
1: Perkembangan para pemain kendang Sunda pada saat ini seperti apa?
2: Nah, itulah, pada umumnya belum begitu bisa memenuhi harapan, ya. Pada umumnya masih monoton karena memang digarap oleh seniman-seniman yang itu, tapi belum bisa memenuhi sebuah keinginan.
1: Lalu harus bagaimana?
2: Meningkatkan keterampilannya, begitu ya. Kemudian dia juga tidak hanya polos tentang keterampilan, misalnya skill saja, tetapi juga kemampuan untuk membaca sebuah situasi yang ada. Jadi dia itu biasanya hanya ngendang, pulang, sudah. Nah, satu saat dia itu harus bisa membaca apakah hasil iringannya itu bisa diterima atau tidak, dan itu menjadi sebuah pengalaman yang bisa diadakan perbaikan selanjutnya. Nah, diharapkan keterampilan-keterampilan itu juga dia dibekali juga dengan semacam pengetahuan di luar keterampilannya untuk bisa membaca itu, begitu. Sebab berbeda, jadi sulit. Di satu daerah materi yang sama itu tuntutannya berbeda, misalnya di Ciamis, ya, itu berbeda tuntutnya padahal materinya sama. Ketika materi yang sama dimainkan di Garut, itu tuntutannya juga berbeda. Ini yang diharapkan itu bagi para nayaga, khususnya pengendang itu, sebab pengendang itu pada umumnya menjadi komando bagi yang lain.
0: Pemain kendang sangat diperlukan pengetahuan tentang karawitan. Setidaknya, seorang pemain kendang yang baik selain harus menguasai tempo, irama, dan lagu, juga harus mempunyai pikiran yang jernih apabila menginginkan hasil yang maksimal. Maka pemain kendang dapat mengendalikan jalannya permainan ataupun pertunjukan dari berbagai jenis kesenian yang bersangkutan. Tentunya apabila ditunjang dengan hati dan pikiran yang jernih.
3: Suara Budaya Bandung.

Banjir bandang merupakan sebuah bencana yang disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, karena curah hujan yang sangat tinggi, hal itu berdampak pada meningkatnya debit dan volume air yang ada di daratan. Selain itu, penebangan hutan secara liar adalah salah satu faktor lain terjadinya banjir bandang. Mengingat pohon memiliki fungsi untuk menyerap air. Ketika turun hujan, tanah tidak mampu menahan air, maka akan terjadi erosi yang mengakibatkan air mengalir sangat deras. Mendirikan bangunan di daerah resapan air, ini pun penyebab banjir bandang. Daerah yang seharusnya dapat menyerap air, namun terhalang oleh bangunan liar. Faktor kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan ke sungai membuat aliran air sungai menjadi terhambat, mengakibatkan air meluap ke daratan.

itu ada dua, di tahun 2006 dan juga 2010. Hal yang paling menarik di 2006 itu adalah golden era-nya atau era emasnya para pemain sepak bola dari seluruh dunia. Hal yang menarik salah satunya Zidane menanduk Materazzi. Parah banget itu. Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtrack-nya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka. Pokoknya dua itu yang paling menarik menurut saya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Yoga Suara Sumamar mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga lancar, jaya selalu di udara. Amin ya rabbal alamin.

0: tradisi Nyangku. Upacara adat Nyangku di Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat merupakan tradisi yang telah turun-temurun dari zaman nenek moyang. Inti dalam ritual ini adalah pembersihan benda-benda pusaka yang dimiliki oleh Kerajaan Panjalu, dilaksanakan setiap bulan Maulid. Upacara ini dilakukan untuk menghormati Prabu Sang Hyang Borosngora, Raja Sunda pertama yang memeluk agama Islam, dan merupakan wujud ucapan syukur masyarakat setempat atas masuknya ajaran Islam yang dibawa raja tersebut.
1: Sampurasun, pasun.

0: Terima kasih kaum dangu, Anda masih tetap bersama kami Perompat Suara Budaya Bandung. Pagi hari ini Ngawangkong Pagi Sampurasun Pasundan hadir tentunya menemani Anda dengan tema topik yang menarik. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan dalang muda yang terkenal ya, saat ini ya kan, Ade Kosasi Sunaria. Topiknya juga sesuai dengan profesi dari kidalang ya, saat ini menjadi dalang di usia muda antara passion dan pelestarian budaya. Saat ini sudah terhubung di line telepon kita, ada kidalang Kanha. Kita sapa dulu, selamat pagi Sampurasun
1: Rampes.
0: Damang Akang, saya panggilnya Akang aja ya berarti ya, Kang Kanha ya. Lagi sibuk Kang Kanha?
1: Sekarang nggak terlalu sibuk.
0: Oh, masih mungkin, santai-santai ya pagi hari ya.
1: Mungkin sibuk kebanjiran dan kemacetan aja lah.
0: Kemacetan. Baik, Kang Kanha, ini sudah barang tentu Kang Kanha. Ini lingkungan keluarga ya. Lingkungan keluarga ini memang darah seninya luar biasa. Artinya apakah ada ketertarikan dunia dalang ini? Apakah ada dorongan dari keluarga atau murni karena pencarian jati diri begitu secara mandiri Kang Kanha?
1: Baik, sebetulnya begini ya, untuk bidang pedalangan sendiri memang notabene itu stigma di masyarakat pun berbicara bahwa untuk menjadi dalang itu salah satunya adalah harus ada faktor keturunan. Memang betul, yang saya rasa itu ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah keturunan, yang kedua adalah dorongan, dan yang ketiga adalah kemauan. Ketika ada nilai atau ada darah seni yang turun-temurun tapi tidak ada dorongan dari orang sekitar termasuk orang tua, itu nihil
0: Untuk betul.
1: Menjadi dalang. Ketika didorong orang tua tapi kitanya tidak ada kemauan, itu pun bakal susah.
0: Baik.
1: Jadi 3 hal ini yang mempengaruhi khususnya bagi diri saya pribadi untuk menjadi seorang dalang.
0: Baik, begitu. Jadi ada 3 dorongan itu ya, sebenarnya dari sendiri, dari keluarga, juga lingkungan begitu ya, sangat mendukung ya, artinya Kang Kanha ya. Baik, banyak anak muda sebenarnya yang cenderung memilih mungkin kalau dalam dunia seni begitu ya, sebagai seorang musisi, kemudian dalam hal ini bisa menjadi seorang pemain band begitu, atau konten kreator, atau bisa jadi seorang pengusaha. Nah, kalau Kang Kanha ini memang jatuh cinta kepada dunia pedalangan, ya bisa dibilang sangat unik begitu ya Kang Kanha ya.
1: Sebetulnya begini Kang, karena dari kecil itu dipupuk oleh lingkungan seniman, jadi kanan kiri tetangga itu hampir semuanya keluarga.
0: Baik.
1: Dan hampir juga semuanya itu berprofesi sebagai seniman di bidang wayang golek. Jadi bukan tidak tertarik ke dunia yang lain karena sudah ada garisnya aja di sini. Tidak menutup kemungkinan saya pun bisa untuk menjadi pengusaha, tapi tidak melepas profesi sebagai dalang.
0: Baik, luar biasa nih. Baik, di awal memutuskan atau mendalami dunia dalang begitu Kang Kanha, respon dari teman-teman sebaya, artinya di luar keluarga nih Kang Kanha, apakah bagaimana nih tanggapan dari teman-teman di luar keluarga?
1: Tentunya ada beberapa pandangan ya, dari bahwa wah naon sih gitu.
0: Iya betul, ada skeptis gitu ya.
1: Ada iya skeptis dan lain-lain. Ada juga yang bilang wah keren ya, beda tinu lain gitu.
0: Iya.
1: Tapi ternyata yang paling penting itu bagaimana kita konsisten terhadap apa yang kita pegang. Artinya tidak bicara, tidak mendengar cacian atau pujian sekalipun, kalau bisa tidak didengar.
0: Oh, gitu.
1: Terhadap pemupukan karir, orang ngomong gimana pun ya terserah mereka.
0: Okay, gitu.
1: Dan lain-lain. Tapi yang pasti saya itu berusaha untuk menarik minat mereka juga untuk mencintai.
0: Oh iya, waduh keren nih ya. Jadi
1: tidak hanya bukan tentang biar mereka menjadi dalang sama seperti saya. Yang pasti mereka cukup mengapresiasi wayang, menonton wayang sudah lebih dari cukup.
0: Baik. Oke, jadi ada kuncinya, sudah punya kuncinya sendiri ya. Jadi gimana caranya supaya apa ya, istilahnya kalau apalagi yang negatif gitu ya. Negatifnya dibiarkan saja. yang positifnya juga biasa saja, lebih fokus pada bagagaimana mengembangkan ini ya, apa skill dan lain sebagainya begitu Kang Kanha ya.
1: Betul. Jadi sebetulnya pemanfaatan media sosial sih yang menjadi salah satu ujung tombak itu di zaman sekarang, agar tidak dipandang kampungan dan lain-lain. Ya, kita berusaha membuat wayang golek itu terkesan seperti, bukan seperti lagi, dan memang wayang golek itu adalah kebudayaan yang fleksibel, kebudayaan yang bisa dibawa kemana saja dan bisa dikemas di zaman apa saja.
0: Oh,
1: seperti
0: baik.
1: Seperti sekarang kan ada media sosial YouTube.

0: juga mengejar ketertinggalan misalkan atau ilmu-ilmu yang lainnya yang juga luas begitu di luar.
1: Iya. Betul-betul itu sangat bisa dibilang wayang itu sangat kompleks terhadap ilmu. Karena kan wayang itu bercerita tentang kehidupan, cerita kehidupan. Jadi bisa dibilang juga bahwa ketika ingin belajar wayang, belajar menjadi dalang, yaitu kita mendalami ilmu kehidupannya.
0: Iya, betul.
1: Itu yang paling penting. Dan tidak menutup kemungkinan pula seluruh profesi yang ada di dunia ini, dalang itu harus bisa menguasai.
0: Karena apa?
1: Misalkan ya, dalang itu tidak bercita-cita menjadi presiden, tapi dalang harus bisa memerankan
0: ya
1: presiden. Kenapa? Karena di wayang itu kan ada tokoh raja, seperti Raja Prabu Dasamuka, Prabu Yudhistira, dan lain-lain. Ada 25 kerajaan. Dan dalang pun harus bisa menguasai tata kelola pemerintahan yang baik, pola politik yang baik, kemudian pola komunikasi yang baik antara raja beserta bawahannya, bahkan sampai masyarakat kecil, itu dalang harus bisa.
0: Baik.
1: Sehingga dalang itu dituntut untuk cerdas dan menguasai ilmu-ilmu yang ada di sekitarnya, peka terhadap lingkungan sekitar.
0: Oke. Baik, Kang Kanha, ada beban moral gak sih sebagai generasi penerus dari Giri Harja II begitu? Karena kan ini nama besar dari karuhun-karuhun gitu ya, dari tokoh-tokoh yang luar biasa, Pak Ade Kosasi dan lain sebagainya begitu, Kang Kanha.
1: Apabila ditanya beban itu sangat besar setiap bahkan bukan setiap panggungnya kan. Tapi di lingkungan sehari-hari pun beban sebetulnya. Iya, karena ada tuntutan begini ya. Jadi di Giri Harja itu dalang-dalang yang ada di sini itu bukan hanya diwaris tentang ilmunya saja. Tapi juga diwaris tentang penggemar atau masaknya. Misalkan ya, saya keturunan dari Abah Ade Kosasi. Penggemar saya saat ini bisa jadi sebagian besar itu penggemar Abah Ade Kosasi. Dan untuk memenuhi ekspektasi mereka, saya pun harus
0: mengikuti ya,
1: gimana agar pagelaran terkesan komplit, terkesan baik, dan memenuhi ekspektasi mereka.
0: Baik.
1: Itu sangat beban sekali gitu, karena ada dua nama besar sebetulnya. Kan saya itu nama Kanha Ade Kosasi Sunaria. Ade Kosasi itu nama kakek. Sunaria itu nama uyut.
0: Dua tokoh besar gitu.
1: Itu tokoh besar, tokoh fenomenal yang ada di Jawa Barat. Bahkan hingga mendunia. Abah Ade Kosasi dan Abah Sunaria tentunya membawa dua nama tersebut. Bukan hanya di panggung saja, tapi di lingkungan sehari-hari pun, gimana nih kita komunikasi sama masyarakatnya, apa bagus atau enggak, itu memang sangat dilihat, dipandang oleh masyarakat sekitar begitu.
0: Baik ya. Nah, ini kemudian masalah kesejahteraan nih Kang Kanha, kalau bisa dibilang kan ini bisa dibilang kalau seperti usaha ya Kang Kanha ya, kalau menjadi dalang ini, kalau kadang kalau manggungnya banyak berarti kan secara finansial juga lumayan gitu ya Kang Kanha ya. Nah gitu. Artinya ketidakpastian ini begitu ya. Kalau Kang Kanha ini melihatnya seperti apa masa depan profesi dalang dalam arti kesejahteraan ekonomi begitu untuk pribadi dan keluarga?
1: Zaman itu memang tidak bisa ditebak ya, kayak kemarin ya COVID itu.
0: Betul. Contoh.
1: Nggak bisa jalan.
0: Iya.
1: Dan saya berprinsip dan selalu berprinsip bahwa wayang itu atau menjadi dalang bukan sebagai profesi yang pasti.
0: Bahkan
1: tidak dipandang sebagai profesi, tapi hobi aja, jalannya sebagai hobi yang dibayar gitu. Tapi di balik itu saya pun memupuk secara akademik dan lain. Itu harus seimbang juga. Karena apa? Karena bisa jadi juga mungkin kedepannya saya bekerja tidak kantoran pun, ya mungkin menjadi pengusaha
0: betul,

0: tapi tidak lepas untuk menjadi seorang dalang. Oh, ya okay. Artinya kalau siang kerja gitu, tapi maknya ya tetap manggung.
1: Gitu.
0: Resikonya ya nggak buru warga.
1: Oke, baik-baik. Jadi betul ya, seorang Kang Kanha ini juga mementingkan pendidikan begitu ya Kang Kanha ya?
0: Betul, pendidikan betul. Dari orang tua pun begitu.
1: Oh, oke, okay. Baik. Saat ini masih kuliah studi Kang Kanha?
0: Sekarang sudah selesai.
1: Oh, sudah selesai. Masya Allah.
0: Ya, ilmu komunikasi.
1: Oh, iya, iya. Vikom mana? Unpad? Di mana?
0: Ya, di Jatinangor.
1: Masya Allah. Iya. Wah, luar biasa. Selamat nih, Kang Kanha ya. Berarti tinggal bagaimana ke masyarakatnya begitu ya, Kang Kanha ya?
0: Betul.
1: Baik. Nah, Kang Kanha, tadi sudah disampaikan sama saya, Benny, begitu perihal bahasa, begitu penuturan bahasa seorang dalang kan mungkin bisa dibilang bahasanya agak jauh dari Gen Z gitu ya, atau generasi sekarang. Nah, bagaimana cara Kang Kanha ini merangkul penonton muda yang mungkin bahasa daerahnya masih atau mulai gagap gitu tentang bahasa Sunda gitu, apalagi bahasa Sunda Buhun begitu, Kang Kanha?
0: Ah, oke. Baik, sebetulnya kan di pewayangan itu atau dunia pedalangan Sunda, khususnya Wayang Golek, itu umumnya memakai dua bahasa, bahasa Kawi sama bahasa Sunda gitu.
1: Iya.
0: Bahasa Kawi kayak Purwa Mendra, Mendra Winulan itu kan kalau bubuka itu pasti bahasa Kawi yang dipakai. Tapi ketika bahasa Sunda, memang kita juga di antara dalang-dalang itu sudah ada penyederhanaan.
1: Oh, oke. Okay.
0: Karena sudah tahu juga ketika zaman dulu audiensnya lebih peka terhadap bahasa, unsur sastranya. Ya walaupun komunikasinya konteks tinggi atau dalam artian tidak to the point, itu mereka pasti ngerti. Tapi sekarang kita melakukan penyederhanaan. Misalkan ya, dalam dialog jumlah tokoh itu biasanya dulu itu sampai ada belasan di dalam jagat wayang, bisa sampai 15 wayang. Tapi sekarang penyederhanaannya cukup cukup masif juga, bahkan maksimal ya 4 gitu di atas jagat. Dari 15 ke 4 turunnya cukup jauh. Kemudian penyederhanaan pun bukan artinya mengesampingkan sastra Sunda yang asli gitu. Tapi memilih bahasa-bahasa yang memang dimengerti oleh generasi zaman sekarang.
1: Baik.
0: Tidak melepas undak-usuk bahasanya.
1: Baik, ada begitu. Ada penyederhanaan begitu ya dalam pertunjukan, tapi tanpa merusak aturan dasar begitu ya dari
0: wayang. Iya, tanpa merusak pakemnya.
1: Pakemnya, begitu. Baik. Nah, seringkali dalang muda dan pastinya ya dalam segala bidang ini anak muda pasti dituntut untuk melakukan inovasi begitu ya, Kang Kanha. Istilahnya apa sih kalau dalang bilangnya mi indung ka waktu mi babak hajaman teh geuningan ka Kang Kanha. Nah, apa yang dilakukan Kang Kanha gitu generasi Z, Kang Kanha berarti kan generasi Z ya ini mah ya. Gen Z ya.
0: Betul.
1: Ya,
0: betul,
1: apa nih pendekatannya seperti apa nih Kang Kanha supaya menarik minat generasi Kang Kanha.
0: Nah, mungkin di lingkung seni saya Giri Harja Dua Putu mulai dari dalang sampai wiaganya itu 90% Gen Z.
1: Oh, Gen Z semua ya.
0: Gen Z, ya.
1: Gen
0: Z. Jadi tentunya pemilihan atau konsep-konsep dalam pergelaran pun itu sangat ditentukan.
1: Oke.
0: Okay. Enggak pengemasan lagu misalkan enggak melulu klasikan, enggak kayak gitu, tapi dibuat hegar aja, dibuat hegar itu dalam segi panggungnya. Kemudian dari alur cerita pun sangat-sangat direlevansikan dengan kehidupan zaman sekarang. Ketika masyarakat sudah berpikiran wayang itu hiburan, artinya mengandung sisi humor dan lain-lain, maka dari itu dalang pun berusaha untuk menyisipkan humor-humor di setiap adegan. Kalau dulu wayang ketika berdialog serius itu hampir tidak ditemukan guyonan-guyonan. Tapi sekarang diwajibkan setiap adegan itu pasti ada guyonan.
1: Okay.
0: Itu salah satu perbedaan pagelaran zaman dulu dan sekarang. Kemudian dari segi teknis pagelaran, alat-alat yang dipakai pun harus menunjang. Kalau zaman dulu pengeras suara cukup pakai toa. Tapi sekarang saya udah upgrade banyak gitu. Sound system, kemudian lighting, gensetnya yang memadai. Itu sudah bisa dibilang memadai lah untuk pagelaran profesional, yeah, bisa dibilang. Yeah. Kemudian dari pemanfaatan media sosial yang tadi Kang.
1: Yeah.
0: Saya itu aktif di YouTube. Mulai dari COVID itu saya banting setir ke YouTube. Kemudian ke TikTok masuk.
1: Yeah,
0: ke Instagram, Facebook, apalagi Facebook ada Facebook Pro kan. Jadi empat media sosial ini gerak terus ketika manggung di mana nih? Di Bogor misalkan. Itu sudah H-5 atau H-7 itu sudah nyebar jadwalnya. Di empat platform tersebut, dan itu pun sudah menjadi rutinitas dengan macam yang berbeda-beda gitu. Dan menurut saya ditambah lagi ada cuplikan-cuplikan manggung pun itu salah satu promosi untuk menarik minat generasi zaman sekarang untuk mencintai dan menonton wayang. Begitu.
1: Baik, jadi sudah banyak hal yang dilakukan ya, bagaimana cara menarik minat dari generasi seangkatan Kang Kanha, begitu ya Kang Kanha. Baik, Kang Kanha, ini dari beberapa kesempatan manggung begitu ya Kang Kanha ya selama ini begitu. Ada apa ya, kisah menarikkah Kang Kanha yang bisa mungkin disampaikan pagi hari ini?
0: Iya, baik. Ada beberapa memang. Yang pertama mungkin waktu itu 2014 saya dipercaya untuk membawa wayang ke Jepang, Kang.
1: Masya Allah.
0: Di acara festival Naomi City yang ada di Tokyo, Kanazawa waktu itu. Dan pikiran saya memang ketika manggung di Indonesia kan, khususnya di Jawa Barat, itu yang nonton rata-rata 25 tahun ke atas. Gitu. Walaupun ada anak kecilnya. Tapi ketika wayang dibawa ke sana, audiens yang dibawa oleh pemerintahan Jepang waktu itu anak kecil semua. Ternyata ada sebuah
1: beda persepsi, sebuah ya.
0: Pemikiran mah itu. Persepsinya wayang itu disamakan dengan
1: pertunjukan
0: boneka.
1: Betul.
0: Padahal di balik itu wayang lebih kaya. Wayang itu mengandung makna yang luar biasa. Disebutnya juga di sini seni yang adiluhung. Seni yang paling komplit yang ada saat ini ya wayang. Seni teaternya ada, seni
1: tari,
0: musiknya
1: gitu ya.
0: Ada, tari ada, betul. Dan di pikiran mereka wayang itu boneka. Pertunjukan boneka biasa. Jadi saya tuh berpikir, wah, berarti pengemasannya gimana?
1: Harus
0: ditambah
1: segera ya, langsung ditambah dirubah gitu ya. Iya. Baik.
0: Keterbatasan bahasa. Mereka orang Jepang, saya orang Indonesia, dan saya juga ada strategi itu ketika hampir dalang-dalang yang ada di sini ketika manggung ke Jepang atau ke luar negeri. Itu cara Tom and Jerry dipakai. Tom and Jerry pernah kan nonton Tom and Jerry? Enggak ngomong sama sekali si Tom dan si Jerry-nya tuh.
1: Iya, betul.
0: Tapi penonton bisa ngerti.
1: Baik, film bisu gitu ya, bisa dibilang begitu ya. Nah,
0: dari sisi nonverbal itu lebih ditonjolkan, itu lebih dominan lah.
1: Baik.
0: Itu bisa jadi salah satu caranya.
1: Baik.
0: Begitu.
1: Baik. Nah, ini penontonnya gimana? Jadi mereka senang dengan penampilan begitu ya, Kang, tadi ya di Jepang.
0: Nah, gini, Kang. Ini sebetulnya berbeda audiens ya, berbeda tanggapan juga.
1: Iya.
0: Justru kalau kata bahasa begini. Lamun kalau luar negeri mah itu boleh good cenah naon oge. Berbeda kan kalau pikiran sama audiens yang ada di Indonesia di Jawa Barat.
1: Iya, betul.
0: Kalau ada yang kurang sedikit aja pasti dikomentarin.
1: Iya, betul.
0: Iya gitu. Nu sorana tengek kieu ieu teh dan lain-lain. Tapi kalau di sana mau bagus, mau jelek sekalipun pasti keprok, tepuk tangan.
1: Good.
0: Baik. Bagus itu pasti. Jadi apresiasinya cukup tinggi juga di sana. Walaupun ada beberapa dokter, profesor yang menonton, mereka antusias. Bahkan saking antusiasnya sama wayang, saya itu ketika pulang pun diantar sampai bandara. Walaupun dia bergelar profesor, tapi sangat cinta terhadap wayang.
1: Baik. Baik, ini Kang Kanha, kita balik lagi ke awal Kang Kanha sebagai dalang nih, di usia berapa nih Kang Kanha?
0: Kalau saya mulai ngewayang di panggung itu ya kelas 3 SD.
1: Kelas 3 SD.
0: Itu acara perpisahan.
1: Wow, ya. Bawain itu, apa nih cerita tentang apa nih Kang Kanha?
0: Nah, karena masih anak kecil itu temanya tentang reboisasi
1: gitu
0: tentang
1: ya.
0: Ngangkat tentang isu global warming.
1: Gitu. Tematik
0: tentang
1: gitu
0: hutan
1: ya.
0: Hutan ditebang. Iya. Nah, like. Itu tuh durasinya 1 jam, paling maksimal 2 jam waktu itu.
1: Baik,
0: tapi
1: baik.
0: Mulai semalam suntuk, kan wayang itu semalam suntuk
1: iya,
0: sekarangnya.
1: Iya.
0: Itu kelas 2 SMP.
1: SMP.
0: Umur 13 tahun.
1: Wow.
0: Udah manggung semalam suntuk.
1: Baik. Kang Kanha sendiri ini belajar dari siapa nih Kang Kanha?
0: Berarti kalau saya belajar
1: dari keluarga, itu, di keluarga.
0: Iya, di keluarga itu ke adik Kontea, itu kakak
1: adik Kontea
0: sekaligus
1: betul.
0: Guru saya gitu.
1: Baik,
0: karena
1: baik.
0: Beliau itu ya lebih duluan gitu.
1: Ini
0: duluan dan
1: baik. Ini boleh dijawab atau tidak Kang Kanha? Takutnya jadi rahasia begitu ya. Kalau dalang itu mereka bawa kitab atau buku enggak sih di panggung atau memang sudah hafal di luar kepala? Gimana ya, nih Kang Kanha gitu?
0: Kalau dalang itu rata-rata sudah pakai teknik impromptu di atas panggung aja.
1: Oke.
0: Okay. Improvisasinya. Tapi alur ceritanya sudah ada gambarannya.
1: Oke.
0: Okay. Di benang merahnya sudah ada. Tidak membawa buku, paling buku ini aja, buku kasbonan, siapa nih yang kasbon gitu.
1: Ya, begitu ya. Nah, kalau begitu kan kemungkinan besar bisa improvisasi banyak begitu ya, Kang Kanha ya.
0: Bisa dibilang 85% sampai 90% itu improvisasi.
1: Oke, hanya benang merahnya saja mungkin ya yang harus kuat begitu ya Kang Kanha ya.
0: Betul.
1: Jadi bisa dibilang dari setiap pertunjukan ke pertunjukan itu meskipun dibawakan oleh sendiri akan berbeda kan Kanha sesuai dengan
0: akan berbeda. Cerita yang sama tapi berbeda pasti.
1: Misalkan ya minggu kemarin dalang gitu bawain misalkan apa ya? Misalkan Bima Rarabi atau misalkan kemudian ya. Di tempat yang lain sama juga akan beda ya gitu ya Kang Kanha ya.
0: Nah, misalkan ceritanya. Bukan minggu kemarin aja, misalkan hari kemarin Arjuna Rarabi, hari ini Arjuna Rarabi juga, itu pasti pengemasannya sangat berbeda.
1: Oh.
0: Kan bisa berbeda. Tapi maknanya sama gitu.
1: Oke. Nah, kemudian kalau Kang Kanha bisa sampaikan antara dalang dengan para wiyaga gitu dan juga tim ini bagaimana nih Kang Kanha menurut pandangan Kang Kanha?
0: Apanya Kang ini
1: tuh? Iya. Ya, kacamata dari Kang Kanha, apakah para wiyaga ini tentunya sangat mendukung sekali dalam pertunjukan Kang Kanha begitu?
0: Itu sudah menjadi tuntutan kan, karena bisa dibilang kita bekerja sih di dunia seni ini,
1: timnya.
0: Termasuk wiyaga juga. Ketika tidak mendukung, tidak berpikir, ya artinya kontribusinya kurang gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Jadi semuanya ketika membuat karya, itu pasti kolektif.
1: Iya.
0: Semuanya berkecimpung, semuanya ikut andil dalam pembuatan.
1: Oke. Okay. Baik. Setiap berapa kali dalam satu kesempatan nih Kang Kanha berlatih? Kalau apakah setiap mau manggung atau setiap hari ada latihan atau bagaimana di dalam tim ini?
0: Nah, kalau dulu itu awalan manggung itu setiap panggung admin 7 mulai admin latihan. Admin
1: 7 latihan, iya.
0: Ya itu latihan rutin intens. Tapi sekarang sudah mulai ketika kalau ada misalkan ya lagu baru aja.
1: Yeah.
0: Oh, tema lagu iya ya, hayu. Nah, itu gitu.
1: Baik.
0: Kalau enggak ada mah ya ketemu di panggung Kang. Sama Wiyaga Sinan itu ketemu di panggung aja pas naik.
1: Gitu ya. Gitu.
0: Iya.
1: Baik. Ya kecuali kalau ada garapan khusus mungkin yang baru begitu ya, ada tema-tema khusus yang disampaikan. Nah, ini pasti sudah banyak yang seperti itu ya Kang Kanha, ada pesanan misalkan dari penyelenggara acara misalkan untuk tema tertentu, misalkan dari pemerintah ada informasi yang perlu disampaikan. Ini juga sering kan kena temui dalam pertunjukan.
0: Jadi wayang itu kan kalau ceritanya dari Mahabharata Ramayana, tapi ketika pemilihan di panggung itu antara dua, dipilih sama dalang sendiri atau request dari penyelenggara.
1: Yeah.
0: Dan kadang-kadang penyelenggara itu requestnya mepet waktu. Ketika mau mulai ini habis Kembang Gadung, mau mulai itu baru request. Itu kan salah satu tuntutan dalang juga, dalang dituntut untuk cerdas, untuk gesit, itu dari situ.
1: Baik. Nah, kemudian juga kan katanya ini juga mungkin sudah banyak orang yang tahu kalau dalang ini juga sebagai sarana dakwah ya Kang Kanha ya.
0: Iya.
1: Dari Kang Kanha sudah barang tentu juga harus belajar memperdalam ilmu agama berarti kalau gitu ya.
0: Iya, semuanya, apalagi ilmu agama, ilmu politik, ilmu matematika pun bisa jadi terpakai di bidang wayang, apalagi agama. Karena ada tokoh pandita kalau di wayang. Dan pandita itu kalau di ininya pemuka agama gitu. Dan karena wayang itu mengandung nilai-nilai falsafah kebajikan, maka dari itu dalang pun harus menguasai semuanya.
1: Baik.
0: Menguasai ini dalam arti dalang itu tidak masuk ke dalamnya pun asal paham aja. Misalkan ya, saya tidak berkecimpung di dunia politik, tapi saya paham walau 10%, 20% itu pasti kepake di dunia pedalangan. Begitu Kang.
1: Baik, jadi harus paham ya, paling tidak memahami begitu ya konteksnya begitu ya. Kang Kanha, kalau ada pesan atau refleksi yang ingin disampaikan mungkin untuk generasi muda yang lainnya yang mungkin punya ketertarikan pada budaya, ada juga yang mungkin belum tertarik pada budaya, apa yang ingin disampaikan oleh Kang Kanha sebagai generasi muda?
0: Baik, siap. Untuk generasi muda zaman sekarang khususnya yang belum mengetahui tentang kebudayaan yang ada di Jawa Barat atau di Indonesia, ayo kita cintai dan dalami tentang kebudayaan yang ada di Nusantara. Artinya produk sendiri itu harus kita cintai. Karena apa? Karena martabat suatu bangsa bisa diukur dari budayanya. Apabila budaya hancur, maka bangsanya pun akan rusak. Kendali dan pertahanan bangsa itu ada di budaya. Ketika budaya sudah dilupakan oleh generasinya, maka kredibilitas kemudian eksistensi kebangsaan pun pasti akan merosot. Karena sejatinya jati diri kita adalah kebudayaan. Mari kita apresiasi, walau tidak menjadi seniman pun cukup mengapresiasi, cukup menonton, dan cukup ibaratnya kalau media sosial di-sharekan, dibagikan kepada orang-orang.
1: Betul.
0: Itu luar biasa kontribusinya bagi kami.
1: Baik. Gitu. Baik, Kang Kanha, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Tanpa terasa kita sudah 30 menit berbincang. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih banyak lagi waktunya ya Kang Kanha ya ngobrol.
0: Ya,
1: Kang. Atuh nuhun, sukses terus, sukses selalu untuk Kang Kanha dan juga tim. Dan yang pastinya senang sekali bisa berbincang. Semoga ilmu yang disampaikan di pagi hari ini bermanfaat untuk terutama generasi muda ya Kang Kanha ya.
0: Amin.
1: Hatur nuhun Kang Kanha, wilujeng aktivitas deui. Hatur nuhun, sampurasun.
0: Hatur nuhun rampes.
1: Ya, demikian obrolan kami bersama dengan narasumber kita, dalang muda yang luar biasa penuh dengan prestasi dan juga potensi ya. Menjadi dalang di usia muda sudah barang tentu ada passion, ada panggilan jiwanya. Tidak hanya ada lingkungan dari lingkungan keluarga, dorongan lingkungan keluarga, tapi secara mandiri ya untuk kemajuan budaya kita. Dan yang pastinya Kaum Dangu, Anda akan mendapatkan informasi-informasi lainnya untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Bandung. Saya Benny Hadinsyah, undur pamit, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

identik dengan kegiatan bermain dan belajar. Di berbagai belahan bumi Nusantara, banyak terdapat jenis permainan yang biasa dilakukan oleh anak-anak dalam mengisi waktu luang setelah melakukan aktivitas belajar. Ada beberapa ragam kaulinan barudak yang sering dilakukan oleh anak-anak di wilayah masyarakat Sunda. Di antaranya, anyang-anyangan, ambil-ambilan, bebelotokan, beklen, cingciripit, cokcang, dan masih banyak kaulinan lainnya. 8 dari 10 kaulinan barudak biasanya dilakukan di luar ruangan yang luas sejenis lapangan. Dengan begitu, mereka bisa leluasa untuk bergerak, bergaul, dan secara tidak langsung dapat melakukan kegiatan olahraga yang menyehatkan. Saat ini, ruangan tempat bermain anak-anak sangatlah terbatas. Lalu, di manakah mereka akan bermain, bergaul, dan mengekspresikan imaji dunia anak-anak?

0: Naon? Barudak? Are you ready? Siap-siap euy. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Rompat, suara budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Promo Suara Budaya Bandung, RRI Bandung, tentunya kaum dangu. Alhamdulillah sebelumnya kami janjikan kepada Anda untuk bergabung bersama kami, yang mana Kacida pada siang hari ini edisi spesial banget ini, Maya pakai banget edisi spesialnya juga, karena siang ini tentunya kita akan membahas Atanapi Ngawangkong berkaitan dengan salah satu seni yang memang sangat begitu digemari dan juga memang ada di Jawa Barat ini. Dan dari beberapa bentuk kesenian mungkin ya yang masih hidup di Jawa Barat ini, kaum dangu, khususnya di daerah Karawang dan juga Subang, ini terdapat salah satu bentuk kesenian yang belakangan ini sampai saat ini memang sangat begitu berkembang pesat, serta kelompoknya juga bisa dikatakan menjamur di mana-mana. Dan bentuk kesenian ini adalah kesenian bajidoran. Nah, seiring perkembangannya ini, seni bajidoran mendapat perhatian dari salah satu kelompok atau komunitas khusus yang disebut dengan bajidoris. Nah, bagaimana sih bentuk dukungan komunitas bajidoris pada seni bajidoran ini? Berikut kita ngobrol dengan narasumber yang tentunya kalau misalnya untuk para bajidoris mah udah tahu beliau ya. Baik, saat ini telah hadir, beliau ini merupakan pendiri kemudian ketua umum komunitas bajidoris Loyalis Bandung. Biasanya nelahnya teh Kang Empey. Baik, kita sapa saja langsung beliau ya. Halo Kang Empey, kumaha wartosna damang?
2: Halo, alhamdulillah teh Nia.
1: Kang punten lah ada caketan mainna. Nah, gitu. Sehatnya Kang?
2: Alhamdulillah teh Nia, sehat.
1: Baik, alhamdulillah. Pak Kang Empey ini sekali lagi kaum dangu mantenan nyatana pendiri ketua umum komunitas bajidoris Loyalis Bandung ya Kang.
2: Deres,
1: luar biasa. Kang sakumaha tadi didugikeun dina pangantir? Kedua ngobrolna campur we Kang.
2: Siap.
1: Pangantir setuju ya kalau misalnya seni bajidoran ini memang sangat begitu pesat dan berkembang di Jawa Barat khususnya.
2: Sangat setuju ya.
1: Sangat setuju ya, Kang. Karena mungkin pada saat ini banyak juga salah satunya baik itu di tempat-tempat khusus ataupun untuk acara-acara tertentu, bajidor selalu ada ya Kang?
2: Selalu ada.
1: Baik, sebelum kesana nih Kang Empey, penasaran gitu ya.
2: Siap.
1: Dan kita mengajak pendengar juga ya Kang ya, untuk bergabung ya.
2: Boleh,
1: silakan pendengar yang akan bergabung, anu badeng ngiring rumojong di ngalangkungan, tanapi perantawisan telepon di 7217043. Oke, ngalangkungan WhatsApp, kali SMS di 082 1 1 8 5 6 1 3 5 4. Mangga diantos pang dedelna, mumpung aya Kang Empey di dia. Oke, berbicara tentang komunitas. Ini ya, komunitas bajidorisnya Kang.
2: Bajidoris.
1: Bajidoris. Nah, sepertos kumaha eta komunitas bajidoris teh tiasa didugikeun. Ya, sareng pimpinanna ya ya langsung ya.
2: Ya, teh nian nuhun. Salam baktos manten kasadaya pendengar. Ya, teh komunitas bajidoris itu memang kami ini ada sebagai bentuk kelompok simpatisan bajidoran lah gitu.
1: Simpatisan ya.
2: Betul. Jadi bukan salah satu bukan simpatisan salah satu grup bajidoran, bukan. Tapi semua yang namanya grup bajidoran Karawang Subang, ya kami mencintai dan menyukai terhadap event bajidoran itu sendiri. Nah, kami hadir, kami berada karena kami sadar bahwa apabila sebuah seni khususnya panginten nu aya di urangnya tidak ada pangrojong, tidak ada kelompok yang memang mencintai lahir batin, ya mau tidak mau lambat laun mungkin seni itu akan punah gitu.
1: Betul.
2: Nah, termasuk juga bagaimana paradigma para kaum milenial maupun kolonial kita menyebut bahwa kita satu framing di komunitas bajidoris ini, berbagai macam latar belakang tapi kita satu kesamaan, yaitu kita bajidoris mencintai bajidoran. Kurang lebih begitu teh.
1: Baik, ini gimana nih awalnya Kang, kok bisa ya, bisa gitu Akang, ya udahlah kita membuat komunitas ini gitu ya.
2: Secara singkatnya teh ya.
1: Pasti
2: ya,
1: ada latar belakangnya kan.
2: Baik. Pendiri dalam sebuah logo bajidoris itu kan juga ukel teh kita tangan 4 ya. Memang kita didirikan oleh 4 orang. Saya kemudian sekarang mantan pacar ya. Dulu masih teman yang akhirnya jadi indung budak. Kemudian Kang Agung dan Kang
1: Tehida ya.
2: Tehida.
1: Tehida Jipo ya.
2: Tehida Jipo betul. Nah, kita berempat dulu adalah bareng-bareng bahwa ternyata ini bajidoran ini adalah sebuah seni hiburan yang bisa masuk ke semua umur, semua genre gitu. Yang poinnya adalah dari orang Sunda mah paling resep jaroged lah gitunya, kurang lebih ke situ. Tetapi ketika yang menjadi menarik di Bajidoran ini, ternyata kalaupun bilang kita joged atau ngibing teh, oh ternyata ya aturan mainnya gening gitu. Terus sepertos, mohon maaf gitu, kita tidak menyebut nama kesenian tertentu, ujuk-ujuk tarekel ke panggung, oh tidak begitu Bajidoran gitu. Ternyata Bajidoran ini bagi kami memandang bahwa ini adalah seni hiburan anu memang melibatkan apresiator yang memang adiluhung teh gitu. Jadi kita menghormati terhadap orang nu disebut atau terus gaduh lagu, kita hormati, kita tidak mengganggu pemilik lagu, gitu kan. Kemudian
1: bentuk penghormatannya gimana?
2: Bentuk penghormatannya ketika kita sebut si A atau Teteh lah. Teteh teh gaduh lagu oyong-oyong bangkong teh karsep Teteh ibarat teh nya. Terus disebat ke MC teh. Rejeng sumping teh Nia Bandung, haturan lagu kasedepna oyong-oyong bangkong. Teteh mencuk tong diganggu. Mangga we Teteh gitu. Kita hormati beliau. Ketika anjeunna Teteh atos mencuk, terus ngajak urang ngegot atau joget sesarangan, baru kita terjun.
1: Lagu karsep
2: gitu. Lagu karsep. Nah, itu salah satu bentuk bahwa kita menghormati terhadap sesama bajidoris atau para bajidor. Nah, begitupun mereka, mereka ketika kita memang sering ngabajidor, ya seperti Sim Kuring kan aya lagu Alim Bobogohan deui ibaratnya gitu nya. Grup-grup yang memang sering kita ngabajidor di sana selalu memberikan suguhan lah. Lajeng sumping Kang Empe bajidoris Bandung, Alim Bobogohan deui. Mau tidak mau teh gitu. Minimalnya sap goong dua goong mah menjugela. Nah, mereka yang ada di sana pun tidak mengganggu kita. Nah, alhasil bahwa kami melihat dari pertunjukan atau seni hiburan ini, subhanallah teh gitu, mempersatukan berbagai macam latar belakang.
1: Di antaranya.
2: Ya, mempersatukan dari berbagai macam juga umur, baik kolonial maupun milenial. Tetapi satu kesamaan bahwa jaroged dage bajidoran makan teh yang di luhur teh ya, gitu. Jadi bagi memang pecinta simpatisan bajidoran yang belum jadi bajidoris, mari kita jaga itu. Jangan sampai abdi mah bajidor tapi narekel di panggung, atun tong nangkap bajidoran pangitannya mending menu sanes gitu kan.
1: Udah aturan kita mutlak semua.
2: Ya sebetulnya disebut aturan mutlak tidak terikat dalam tersurat ya, tapi itu tersirat. Karena itulah seni yang memang hadir di masyarakat. Dan kita hal itu bagi bajidoris, bagi komunitas, kita kawal yuk. Pertunjukan ieu ulah dugi ka lamun eta mah aya bajidoran anu naik ka panggung teh berbeja lah, kasih tahu lah gitu. Salah satunya itu dengan kita memberikan contoh kepada mereka, yuk kami enggak joget di panggung, jogetnya di bawah. Nah, alhamdulillah dari 2010 kurang lebih ya, kita eksis
1: dan sampai banyak saat ini ya.
2: Sampai saat ini kita masih, makanya kalau bilang bajidoris udah mati, enggak ada matinya bajidoris mah gitu. Wah, pendirinya bisa saja mati gitu ya. Tapi bajidorisnya enggak akan mati gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi ada ruang Sundanya, dina cepil orang Sunda kan disebut kekendangan ya. Terus? Nah, orang mah ada dikait-kaitkeun, da urang mah cirina kekendangan, jadi lamun ngadenge kendang teh hayang ngarengkenek we gitu. Makanya ya bajidoris itu barisan jiwa doyan rengkenek teh.
1: Okay. Jadi singkatan dari barisan
2: jiwa doyan rengkenek.
1: Rengkenek
2: gitu.
1: Oke. Tadi di dugikeun ku Kang Pe, disampaikan sama Kang Pe salah satu daripada kegiatan ya, bisa disebut kegiatan di bajidor itu salah satu mendukung ya.
2: Betul.
1: Ya, mendukung daripada grup-grup bajidor.
2: Betul.
1: Yang ada. Itu cara berkomunikasinya gimana sama mereka-mereka yang ada di Jawa Barat ya?
2: Jawa Barat, betul. Sejauh ini alhamdulillah teh, karena kita juga memiliki berbagai macam distrik. Distrik itu kelompok-kelompok berkumpul ya. Kayak distrik Cipondo, lalu di Bandung distrik Antapani, distrik Cibiru, distrik Subang, distrik Karawang dan seterusnya. Ketika anu gaduh hajat ibaratnya hoyong ngulem bajidoris, ya seperti halnya orang gaduh hajat ngulem ka pribadi gitu kaya bajidoris diulem, ya kita hadir gitu. Janten etama tos terkonek dengan para grup bajidoran gitu. Jadi ayah bajidoran ibaratnya Subang, Karawang, badai ka Bandung ya. Tapi di tempat nanti nu hara-haraeun ya apa namanya?
1: Susah lah ya.
2: Susahnya gitu. Ke mana biasanya ngasih tahu gitu ngabaran, Kang, bajidoris hadirnya abdi manggung di anu. Oh, ya okay. Gitu. Alhamdulillah yang siap teman-teman hadir ya hadir gitu. Teman-teman yang dekat biasanya hadir, tapi sejauh ini alhamdulillah belum pernah terjadi ketika grup ngulam bajidoris teu aya nu sumping, alhamdulillah selalu ada saja walaupun 1-2-3 orang. Mm-mm. Ya karena itu mah panggilan jiwa teh ya gitu. Walaupun kita memang tidak ada yang namanya transaksional gitu, diburuhan gitu teh aya sih gitu. Bahkan orang nyawerpan gitu.
1: Oh gitu.
2: Ya iya dong.
1: Oh iya iya gitu. Jadi di mana aya acara misal teh bajidoran pasti ada komunikasi menyampaikan ke Pak Jidoris ya.
2: Selalu ada gitu.
1: Alhamdulillah. Okay. Baik. Ini sebagai sebuah komunitas nih, apakah ada pengelolaan secara khusus enggak, Kang?
2: Pengelolaan secara khusus sesungguhnya kita menyebut ada base camp ya.
1: Okay.
2: Rumah bersama ya, karasan ayeuna mah janten tempat tinggal juga gitu. Kalau dulu base campnya itu rumah kontrakan gitu ya, iuran bersama.
1: Oh,
2: kalau
1: gitu.
2: Ya kita tempat berkumpul lebih kepada silaturahmi lah teh. Kita ngumpul, kita diskusi, kita ngobrol, kita ngopi, cepat puasnya bari udut bareng.
1: Ada
2: gitu
1: program kan?
2: Nah secara programnya sebetulnya kalau untuk tahun ini kita sedang fokus bagaimana kawan-kawan yang mau jadi loyalis gitu ya, tapi bukan rekrutmen. Kita dipahamkan dulu mereka. Gitu, pahamkan dengan cara kalau dulu kan gini. Oke, orang mau gabung nih di Bajidoris, hayu ngilu Bajidoran weh. Dapat kaos, bisa beli kaos maksudnya gitu ya. Kalau sekarang enggak. Jadi kita menyebutnya diheureuhkeun ku barudak teh kudu umroh heula.
1: Maksudnya
2: ngebajidor heula ka Karawang ka Subang. Jadi tahu dulu gitu kan, jangan sampai hayang nganggo Bajidoris loyalis kita gabung tapi belum pernah nincak Karawang Subang. Kenapa? Karena sangat jauh berbeda teteh gitu. Bagaimana pola bajidoran di Bandung dan di Karawang dan Subang?
1: Beda.
2: Sangat beda. Bedanya itu tadi pemahamannya gitu kan. Sekarang mah ya mungkin karena kami juga sekarang bangun lagi, eksis lagi karena sempat kita 3 tahun lah kita tiarap menyebutnya ya. Tiarap itu rehat. Ya karena sudah sampai kepada tujuan lah ya.
1: Oh.
2: Nah, jadi kampus-kampus terus nyara rambung, sarang grup-grup gitu.
1: Nah, karena itu berbicara tentang tujuan belum disampaikan tadi. Tujuan poin-poinnya apa aja ini?
2: Poin-poinnya
1: komunitas bajidoris tujuannya.
2: Mengawalinya kita adalah bagaimana si bajidoran ini diterima di Tatar Bandung.
1: Bandung dulu.
2: Di Bandung dulu gitu ya. Nah, bagaimana bajidoran ini kalau berbicara di Bandung bisa masuk di kampus, bisa dimasuk di warga masyarakat Bandung khususnya yang memang Bandung ini kota industri. Nah, ketika di event ya beberapa tahun yang lalu kita bisa mengukur bahwa alhamdulillah gening masyarakat teh nama tos kenal sareng Mbah Namin, kenal sareng PMJ dan seterusnya. Karena dulu-dulu sok kadang kayak teh berpikir nanti pemehong bajidoran kedah ka komunitas saur saha ada komunitas sama sanes calo gitu. Manggawe nyambung gitu kan. Nah, alhamdulillah itu sudah berjalan kita tiarap. Tetapi di mungkin era sebelum Covid kita bangun lagi sepakat untuk beraktivitas lagi, menggunakan atribut lagi karena tadi dan berubah menjadi loyalis. Kita ada sedikit apa ya? Miris teh. Ketika ada stigma di masyarakat seolah-olah gitu ya. Oh, tong nangap bajidoran, sok ribut. Nah, itu kan menjadi bagi kami sadar diri, oh itu hadas urang oge gitu. Hayu atuh urang edukasi lagi nih kaum milenial, kaum Z khususnya gitu. Dari kolonial mah kalau kaum Z itu enggak ada gitu ya. Generasinya itu enggak ada. Mereka paham. Oh, ternyata betul. Dari urang mah belakangan ieu ayeuna di beberapa kota ya, beberapa titik daerah, tidak semua se-Bandung. Neme Kemang Gadung oge atos di Jarogedan. Atos pinuh payunan panggung teh. Rengse lagu teh sanes caralik kalah ngadon cari ngogo napel karena panggung. Nah ini kan problem bagi kami. Sehingga kalau berbicara oh itu udah tidak bajidoran tuh jadinya gitu kan. Jadi memang seperti pertunjukan Sepultura kayak gitu kan. Bahkan sampai ke pencugan juga sudah mulai banyak di beberapa pemahaman enggak ada pencugan gitu. Nah, ini kan bagi kami oh ternyata kita harus edukasi. Kita tidak dalam posisi menyalahkan mereka tidak. Tapi mari dabongana urangnya ah karena pertunjukan bajidoran ieu. Karena bajidoran ieu hayu urang hadir lagi. Ya tadi malam salah satunya alhamdulillah kita di kegiatan dengan salah satu grup Subang di Lembang juga ketika kami belum datang dari siang itu rame anu jarogena teh ka panggung gitu. Penari biasa berbisik-bisik berdesas-desus aduh ieu jarogena abdes teh sebagainya. Ya alhamdulillah kita hadir, kita memberi contoh kepada mereka, mengajak bareng alhamdulillah dugi ka tuntas goong turun teh anu joget di ka panggung gitu.
1: Jadi orang dari awal sampai akhir nagen ya.
2: Nagen we teh gitu. Kenapa? Jadi kita juga membawa happy aja gitu. Mereka dibawa happy bareng sama kita. Mereka
1: penjagaan
2: juga
1: penjagaan bisa disebut kita ya.
2: Iya, tetapi ya betul. Cuman kita tidak dalam posisi kayak barikadu gitu, enggak. Kita mah mencair aja gitu. Ya minimal kan mereka juga malu ya. Aduh, anu joget di luhur Jepang artos teu sabaraha, tapi urang dihanap Jepang artos kanel ibaratna kan isin kan ngoleseh tuntung nama gabung aja urang. Gitulah edukasinya ya, kurang ya, lebih
1: biasa. Salami ayah komunitas Baji Doris. Penerimaan atau diterima seperti apa Kang, sama apa namanya kelompok ya?
2: Ya,
1: kelompok Baji Dor atau apa grup ya?
2: Grup.
1: Nah itu gimana dengan keberadaan Baji Doris? Kan dulu mah nggak ada.
2: Ya betul. Kalau menurut versi kami ya, sejauh ini karena tolak ukurnya ada pro dan kontra gitu kan? Alhamdulillah 99,99% pro ya, tidak ada kontra ya. Seperti pro 4. Dan tentu aja kontra. Jadi intinya kami melihat bahwa kehadiran kami diterima oleh kawan-kawan grup Baji Doran. Toh mungkin mereka juga sadar bahwa Baji Doran dulu masuk kampus gitu kan, masuk ke kampung juga ya, secara tidak langsung ada keterlibatan kami gitu. Kan Kampung Kurma disebutnya KBB, Komunitas Baji Doris Bandung. Nah sekarang KBB kan sudah mulai ramai Kabupaten Bandung Barat ya. Jadi kita jangan sebut KBB, nanti jadi patojaknya bisa disangka Kabupaten Bandung Barat. Ya kita mah Baji Doris loyalis lah nah, gitu. Nah ini penyebutan itu sudah sedikit berubah ya, seperti grup-grup besar ya, kayak grup Bahnamin gitu, kayak grup kayak gitu. Mereka sudah tidak menyebut lagi KBB gitu. Oh KBB, Kampung Kurma KBB, KBB Kampung Kurma, ayo nama. Oh Baji Doris, Baji Doris gitu. Nah gitulah jantan patalibatin lah teh ya.
1: Gitu, ya. Itu berarti yang Baji Doris ini memang orang-orangnya ke anggotanya itu memang benar-benar penikmat atau napi numi karesep karena seni Baji Doran.
2: Kirang langkung seperti itu. Okay. Walaupun di dalamnya sesungguhnya ada juga dulu ya, kalau sekarang enggak aktif tuh. Saya tidak menyebut nama ya. Orang Soreang. Dia religius. Kita gabung dia, yuk gabung jadi anggota komunitas Baji Doris Bandung, bahkan dia akhirnya mau menggunakan atribut. Dan dia bukan penikmat pecinta Baji Doran dan tapi beliau adalah pengkritik Baji Doris.
1: Oke.
2: Salah sawiosna beliau punya misi karena beliau adalah agamawan. Jadi Baji Doris teh punten gitu, jangan minum-minum dan sebagainya ya. Akhirnya kita gabung, yuk. Tidak ada aturan di Baji Doris harus kayak gitu, bahkan tidak boleh, itu mah urusan pribadi. Gitu, enggak ada gitu. Ketika Aina Anjeuna akhirnya gabung dengan kita, ya tuh misi itu misi orang, misi religius kita gitu kan. Mangga kalau memang mau digeuing sok geuing gitu. Tapi dalam konsep hadirna Baji Doris itu bukan untuk memeriahkan adanya hal-hal kayak gitu, enggak ada, enggak benar gitu. Toh tidak ada juga di Baji Doris wajib kalau mau Baji Doran, mohon maaf kudu teler, enggak ada gitu, enggak benar itu gitu. Bahkan ya kayak gitu mah ya urusan pribadi masing-masing lah itu mah gitu. Yang jelas mah anu cager wae lamun naik ka panggung mah berarti anjeunna langkung-langkung tinu teler gitu kan, tetengerti Baji Doran. Nah gabung ada gitu. Jadi intina mah siapa Baji Doris, mereka adalah barisan Dewa Doyan Rengkenek. Siapa anggota Baji Doris? Mereka yang memang memerhati dan juga mau gabung dengan kita. Dan kita tidak anti terhadap hal itu. Gitu teh kira-kira.
1: Baik, baik. Tadi Kang Empeng ngadugikeun oge nu mana pokoknya tujuannya, tujuan utamanya itu mendukung sepenuhnya. Kemudian saparantosna ayeuna kan grup-grup di Karawang, di Subang, grup-grup sanesna sudah diketahui keberadaannya dan diterima di Kota Bandung khususnya. Aya respon ini, respon dari masyarakatnya sendiri di Kota Bandung selain ngaduh hajat gitu kan, ya, selain pecinta atau apa penikmat Baji Dor gitu ya. Gimana Kang, soalnya kan pernah dengar juga ya kalau Baji Doran ini pro kontra juga kan di masyarakat karena melihat dari segi
2: pertunjukan
1: gitu Kang.
2: Ya kalau poinnya yang mana nih teh, yang
1: respon
2: ya dulu. Kalau respon dari Baji Doran dengan animo masyarakat yang sekarang cukup tinggi, saya rasa ya baik-baik aja berarti kan ya, masyarakat menerima adanya pertunjukan Baji Doran. Bagi kami itu menjadi poin penting bahwa masyarakat mau nanggap Baji Doran satu. Yang kedua, poin yang bagi kami menjadi PR adalah bagaimana si Baji Doran ditanggap oleh masyarakat, bukan hanya di Nuhajat saja,
1: nah itu.
2: Baik di no event gitu kan, termasuk skala pemerintahan, betul-betul bisa dimaknai ya,

0: udah 500.000 tetap di kap panggung nama disodorkan UIHD atau receh. Nah, kita memaknai bahwa subhanallah nih, baju doran itu tidak ada yang namanya pangkat derajat si beunghar sareng si miskin. Kemudian ya, betul, ketika kita jabanan, saweran, patarema panangan. Nah, itu kan sebagai bentuk da urang Sunda mah terlepas di sesalamannya patarema panangan. Ya, gitu. Nah, itu kita maknai juga bahwa wah ini adi luhung nih gitu. Jadi enggak nyawerna diawurkeun gitu nya, walaupunnya satu dua kali sok kadang aya meureun kalepasan gitu nya. Ya. Nah, itu saya pikir bahwa masyarakat Bandung menerima dengan seringna nanggap baju doran. Salah sawiusna kalau di luar hajat event Agustusan. Ieu pamininggal event Agustusan luar biasa teh gitu ya. Animo masyarakat dugi ka Septemberan itu masih aya gitu. Hoyong baju doran, hoyong baju doran. Saya melihat bahwa Bandung saya rasa menerima baju doran untuk kali ini. Terkait sudut pandang erotisme dan sebagainya, hanya 1-2-3 orang saja yang melihat itu.
1: Mungkin biarlah baru. Ya.
0: Biarlah berlalu. Wajar teh.
1: Wajar. Boleh berbeda pendapat.
0: Boleh, sah-sah saja.
1: Bagaimana kita menilai dari sudut pandang mana
0: sudut
1: ya?
0: Pandang, betul.
1: Nah, itu pasti ada yang beda gitu
0: iya,
1: ya, Kang
0: betul.
1: Ya. Baik, Kang, ini juga ada yang masuk nih ya.
0: Siap.
1: WhatsApp. Baik, apa syarat utama katanya? Keanggotaan Baji Doris. Woi, ada syaratnya enggak
0: ya.
1: Sih?
0: Wah, luar biasa ya. Syaratnya mah disebut ada tidak tersurat tapi tersirat ya syaratnya, yaitu ya hayu orang sumping ka base camp teras upami dicacan kantos baji doran, hayu orang sasarangan umroh.
1: Istilahnya gitu ya. Istilahnya gitu.
0: Hayu orang jogen heula umroh ka
1: dari karawak. Semua kalangan usia ya Kang ya?
0: Ka semua kalangan usia kecuali balita dan manula mungkin.
1: Riwe terus manulawa
0: terus teh gitu.
1: Jadi bebas nih pendengar. Jadi untuk Anda yang memang penasaran ya, penasaran. Jadi apalagi bertanya-tanya kumaha baji doran, baji doris seperti apa komunitasnya. Mungkin kata Kang Pei tadi boleh siapa aja langsung gabung saja ya.
0: Iya betul.
1: Kang Pei. Jadi ada berapa ini teh komunitas di Bandung satu di tiap daerah juga ada?
0: Distriknya teh. Distrik. Yang sekarang aktif tinggal 13. Kalau dulu sampai 20 lebih lah. Gitu, karena kita selalu absen ya. Registrasi lah ke bahasa kerja mas yang rechecking sebetulnya. Ini teman-teman di Cipondoh masih kena ayat gitu. Kasebat ayah walaupun seorang weh ya, kita anggap distriknya itu ada.
1: Ada.
0: Nah, adanya distrik itu sesungguhnya bukan memetakan wilayah, bukan. Jadi ibarat distrik Cipondoh pasukan nama ayo orang Pangalengan, ayo orang Dago, tapi caketnya kak orang Cipondoh ibaratnya. Enggak apa-apa di Cipondoh saja distriknya gitu. Jantan bukan oh iya mah orang Pangalengan kudu di Pangalengan, tidak juga. Bandung Selatan kedah sebandung Selatan, tidak juga gitu. Itu mah distrik mah kita bentuk sebagai kelompok-kelompok kecil untuk memudahkan mereka berkomunikasi.
1: Berkomunikasi menginformasikan
0: juga, ya. Gitu. Gitu.
1: Baik, apakah ini perlu media enggak, khusus enggak untuk memperkenalkan lebih luas lagi tentang Bajidor, tentang kehadiran atau keadaannya komunitas Bajidoris?
0: Ya.
1: Perlu enggak peranan media?
0: Peran media sangat perlu sesungguhnya ya, karena mau tidak mau viral ini kan oleh media juga ya. Radio, TV, bahkan media sosial. Dan kami dalam konteks berkomunitas Baji Doris yang sekarang loyalis ini tidak ada rekrutmen teh, tapi kita menerima kawan-kawan yang mau bergabung bersilaturahmi hayu siapapun. Kemudian kita juga punya media sosial di Instagram yang memang belakangan ini sedang problem, kita dihack teh. Ada dihack luar biasa ya. Tapi kalau bagi kawan-kawan yang tahu mah, karena tadi disebut ketua umum itu karena memang bertanggung jawab terhadap semua distrik. Kita ada ketua hariannya juga dan namanya sama juga persis dengan saya namanya gitu. Kang Pepe, nama aslinya Ferdi Oge Sami. Tapi tengah Rango Sambo. Nah, beliaulah yang memang selalu updating di Facebook.
1: Pepe. Jadi ada admin ya.
0: Ada admin yang diupdating di Facebook, termasuk juga ya sekarang karena Teh Ida Jipo kebetulan lagi diterima masyarakat, jadi bintang tamu di pencugan di mana-mana ya juga itu menjadi bagian dari ayo gabung nih di Baji Dorisnya hayu gitu.
1: Okay.
0: Kita mah tidak pernah menolak. Asal syaratnya kalau mau pakai atribut umroh dulu dong.
1: Syaratnya eta ya.
0: Eta
1: wantun umroh.
0: Mohon wantun umroh hayu gitu. Pamit wantun pikir-pikir dulu. Bergabung hayu tapi belum kami apa namanya? Sahkan atau ridokan untuk menggunakan atribut itu aja.
1: Oh, gitu. Baik yang mengenakan atribut yang sudah umroh.
0: Yang sudah umroh.
1: Luar biasa sebutannya ya kamu dan aku. Baik, ini satu lagi ada yang masuk nih ya.
0: Siap
1: ya. Oke, bagaimana posisi Bajidori saat ini? Apakah di bawah pemerintah atau dalam pengembangan?

0: mandiri.
1: Wow. Tajam nih.
0: Bentar, urang namina. Oh, siap. Ibu Lilis Katapang.
1: Oh, urang Katapang, Ibu Lilis Lambaktas. Alhamdulillah dari sejak kami mendirikan, berdeklarasi sampai hari ini kita memang kami berbicara payung hukum dari negara hukum ya teh.
0: Meres.
1: Kita memiliki akta notaris secara keorganisasian. Tetapi kalau dalam posisi kita dengan pemerintah, ya kita apa ya namanya, kalau disebut di bawah juga ada pemerintah mah penginten penguasanya di saluhureun urang. Nah, kita tidak menjadi bagian bawahan pemerintah ataupun atas pemerintah, tapi kita bergabung ketika ada kegiatan-kegiatan dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
0: Betul.
1: Salah sawisna panginten anu kepungkur kan urang sareng dispar Kota Bandung di Braga Festival, kemudian di Karnaval Sabilulungan di Kabupaten Bandung. Terus. Gitu terakhirnya. Artinya pemerintah yang memang para ASN-nya, para pejabatnya yang pernah tahu bahwa di negara ini ada baji doris, seringkali memberikan kesempatan untuk mengundang kami. Tapi untuk posisi kami tidak berperan menjadi kelompok penyerap anggaran pemerintah, tidak. Kita tidak ikut-ikutan bantuan bansos, yuk, enggak lah gitu. Kita mah eksistensi berkumpul.
0: Dengan ada mal proposal.
1: Dengan ada mal proposal teh. Margi pertanggal walaranya abot.
0: Yang penting keberadaan komunitas baju doris diketahui.
1: Betul.
0: Ya. Ada. Baik. Nah, gitu Teh Lilis. Baik, satu lagi mungkin Kang Pei.
1: Siap,
0: Teh. Bajidoran ini kan sebagai seni hiburan ya.
1: Betul.
0: Di golongan seperti
1: fungsinya
0: itu ya. Fungsinya untuk seni hiburan. Mungkin enggak di seni bajidoran ini dibawa ke untuk apa seni yang pertunjukan atau formal dan sebagainya.
1: Sangat mungkin dan sudah terjadi.
0: Okay.
1: Kenapa? Karena juga bajidoran ini kan masuk di ranah akademis sebagai bahan-bahan penelitian teman-teman mahasiswa.
0: Oh.
1: Itu okay. Jadi masuk ke tulisan deskripsi. Kalau tidak salah di tesis juga ada ya yang S2 meneliti tentang bajidoran. Bukan bajidorisnya.
0: Bajidorannya.
1: Kalau bajidorannya itu banyak sekali teh. Bahkan kan Kapungkur ge juga lah Papi Gugum juga pernah menulis bukunya, Ibu Profesor Endang mantan rektor STSI ya.
0: Betul.
1: Dulu juga ada tulisannya. Jadi dalam ranah bajidoran menjadi ajang penelitian banyak. Bajidoran mungkin menjadi sebuah konsep pertunjukan juga banyak. Salah satunya para arranger-arranger juga mengkonsep sebuah jaipongan yang unsurnya genrenya ayah bajidoran, itu udah banyak. Gitu. Dan itu tadi, bajidoran sesungguhnya dari hiburan bisa menjadi pertunjukan, tetapi mungkin belum menjadi ritual ya. Duka belum, duka mau gitu. Yang jelas seni hiburan bikin masyarakat seneng, bikin penonton seneng, dan tidak lupa bahwa ini adalah seni kita, ini adalah budaya urang di Jawa Barat. Lamun teku urang dirawat, teku urang dipikanya, bari kusaha atuh gitu lah.
0: Baik, satu hal mungkin terakhir closing statement mangga Kang Pei.
1: Siap Teh Nia, kang pendengar, oke sadaya panginten wargi-wargi anu nguping ke di Propat RRI Bandung, bajidoran adalah milik kita. Bajidoran ada di tanah air kita. Kalaupun kita berpikir bahwa bajidoran ini sebagai ajang perdebatan, boleh saja sebagai perbedaan persepsi dan sudut pandang. Tetapi jangan lupa selesaikan perdebatan untuk mencari kebersatuan, sehingga bajidoran ini dirawat ku urang, ti urang jang urang. Nu ayeuna oge teu sakedik para inohong nyanak bajidoran ka mancanagara.
0: Wis keren Kang Pei, hatur nuhun.
1: Sami-sami teh.
0: Bajidoris oge mudah-mudahan kedepannya program-programnya juga ya.
1: Amin.
0: Ada ya.
1: Amin. Hatur nuhun teh.
0: Baik, sehat terus. Ini Kang Pei ini luar biasa, kalau udah ngobrol sama Kang Pei mah betah. Mudah-mudahan kita tiasa sumping deui ka RRI.
1: Amin, insyaallah.
0: Baik, nuhun pisan, salam baktos ka rekan-rekan komunitas bajidoris. Tetap semangat Kang.
1: Amin.
0: Baik. Baik Kang Dang. Rupina Eta, atau demikian tadi tentunya wangkongan atau obrolan kami bersama Kang Pei. Beliau adalah pendiri Ketua Umum Komunitas Bajidoris Loyalis Bandung. Alhamdulillah luar biasa. Tentunya sajian Kacida akan kami hadirkan kembali esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama. Kami akhiri sampai di sini sajian Kacida. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

perkenalkan nama saya Chandra. Saya adalah generasi ketiga atau cucu dari Abah Ujo Ngalagena, pendiri Saung Angklung Ujo. Ya untuk saya kalau Piala Dunia, yang paling berkesan tuh ada dua Piala Dunia. Yang pertama di 1998. Kenapa berkesan? Karena itu pertama kalinya saya nonton Piala Dunia. Waktu itu ada namanya Ronaldo ya. Ronaldo yang botak tuh, itu jadi idola saya sampai saat ini, pemain bola idola. Yang kedua yaitu tahun 2006 ketika Italia juara dunia ya, juara Piala Dunia. Di situ ada momen yang apa, Zidane menanduk Materazzi. Nah, itu momen yang ikonik banget. Nah, kalau untuk lagunya ada dua lagu yang apa, yang sangat teringat ya tentang Piala Dunia. Yang pertama lagunya di 98 yaitu Go go ale ale. Nah, itu yang pertama. Yang kedua 2010 yang Shakira, Samina mina waka waka.

pernah na aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.743 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mereh hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring, uwe perukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Gelar kawih pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.
1: Atunun kamu dangu masih setia manco di Purwopati RI Bandung salajengna pintonan atanapi gelaran acara gelar kawih pasundan di Purwopati RI Bandung ulang dangukeun lagu-laguna kamu dangu dugikeun ka tabu 11 urang bukaku suantenanga legend ya, Kang Darso dina judul lagu Mulang Wilujeng Dangukeun.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

pengalaman buat RRI atau Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI semakin jaya di udara, jaya di laut, jaya di darat, dan semakin banyak pendengarnya. RRI

0: Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung. Gelar kawih Pasundan, nganterkeun kareueus yasana para seniman.

0: Hatur kaum dangu masih setia mancu di Pura Batere Bandung. Kaum dangu informasi ngenaan tradisi, hiji tradisi di masyarakat Jawa Barat anu masih kene dilaksanakan gitu, dugikan ke zaman kiwari kaum dangu. Di antawisnya ya tradisi ngalaksa ya. Tradisi ngalaksa ini merupakan contoh salah sahijinya budaya khas anu masih kene relevan dilestarikan ke masyarakat, utamina di daerah Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Tradisi ia merupakan bentuk rasa syukur masyarakat atas hasil panen padi yang melimpah. Ngalaksa biasanya digelar ngalangkungan rangkaian upacara adat, pertunjukan seni tradisional, dugikan ka doa bersama ya. Doa sasarangan masyarakat gitu mangrupikeun rasa syukur ka Gusti kanggo panen, hasil panen anu melimpah. Masyarakat biasana nyiapkeun makanan khas anu dingaranan laksa nya sebagai simbol rasa syukur kebersamaan. Tradisi kasebut diwariskeun secara turun-temurun, lajeng ngajadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Sunda agraris. Salian ngandung nilai budaya, ngalaksa oge ngandung makna spiritual, lajeng penghormatan terhadap alam. Nah, Dinas Pariwisata Kebudayaan Jawa Barat nyebatkeun kaum dangu tradisi ngalaksa mangrupikeun salah saeji warisan budaya anu perlu dijaga kalangsungana gitu nya, tradisi lestarina. Tradisi ini merupakan bentuk pelestarian nilai gotong royong di tengah masyarakat yang saat ini sudah mulai agak pudar gitu kaum dangu nya. Tradisi budaya lokal ngagaduhan peran penting dina ngajaga identitas kearifan masyarakat daerah. Selain prosesi adat, masyarakat biasana nampilkan kasinian tradisional Sunda seperti tarian musik khas daerah. Kegiatan kasebut janten daya tarik kanggo wisatawan anu hoyong mengenal budaya Sunda lebih dekat, terutama di wilayah Sumedang.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Pro Opat.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di zaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang Pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Halo, perkenalkan nama saya Chandra. Saya adalah generasi ketiga atau cucu dari Abah Ujo Ngalagena, pendiri Saung Angklung Ujo. Ya, untuk saya kalau Piala Dunia, yang paling berkesan tuh ada dua Piala Dunia. Yang pertama di 1998. Kenapa berkesan? Karena itu pertama kalinya saya nonton Piala Dunia. Nah, waktu itu ada namanya Ronaldo ya. Ronaldo yang botak tuh. Itu jadi idola saya sampai saat ini, pemain bola idola. Yang kedua yaitu tahun 2006 ketika Italia juara dunia ya, juara Piala Dunia. Di situ ada momen yang Zidane menanduk Materazzi. Nah, itu momen yang ikonik banget. Nah, kalau untuk lagunya ada dua lagu yang sangat teringat ya tentang Piala Dunia. Yang pertama lagunya di 98 yaitu Go go ale ale. Nah, itu yang pertama. Yang kedua 2010 yang Shakira itu. Samina waka waka.

0: Ding, es pugo tugu hunto.
1: Prompat Suara Budaya Bandung.
2: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum daun perempat RRI Bandung. Pukul 11 waktu Indonesia Barat ini tepat kita akan hadirkan obrolan UMKM pagi hari ini. Seperti biasa Benny ditemani oleh narasumber tidak lain dan tidak bukan merupakan pelaku seni pelaku usaha UMKM, pelaku bisnis, kemudian juga praktisi ya, yang tahu persis mengenai UMKM. Seperti halnya kali ini saya ditemani oleh Ibu Hani Amelia, kalau saya sebutnya Teh Hani saja ya. Beliau adalah akademisi dan juga praktisi hukum UMKM. Wah, wow, ini pas banget nih kita ngobrol sama Teh Hani. Teh Hani, selamat pagi.
4: Selamat pagi Kang Benny, apa kabar?
3: Baik, sehat selalu ya Teh. Alhamdulillah. Teh gimana, sehat juga?
4: Alhamdulillah. Lagi kepanasan
3: nih. Aduh, ya. Panas-panasan teh. Posisi di mana nih ceritanya teh?
4: Saya ada di daerah Cirebon.
3: Oh, ada kunjungan atau ada acara nih?
4: Iya, lagi ada pertemuan.
3: Baik. Gitu. Seputar UMKM juga atau gimana teh?
4: Salah satunya juga ada penyuluhan mengenai perkooperasian, kemudian perkumpulan, termasuk juga ada pelaku-pelaku UMKM kan.
3: Baik, ini saya tertarik dengan profesi Teh Hani ya, sebagai akademisi dan juga praktisi hukum UMKM. Biasanya dalam profesi ini apa saja Teh kegiatannya gitu?
4: Kalau dari saya sebetulnya memang lebih kepada segi peraturan perundang-undangannya Kang, ya, mengenai apa namanya itu pengaturan UMKM. Betul. Kemudian juga pengertian ruang lingkup dan selebihnya kita berbagi dengan lembaga. Ada di sini ada terlibat ada koperasi, ada BUMDES, ada banyak sekali Kang.
3: Baik. Baik. Nah, karena Teteh praktisi hukum tentunya juga dititik beratkan pada pria hukum begitu ya Teteh dalam UMKM. Legalitas. Baik.
4: Nah,
3: ya, sejauh ini Teteh melihat bagaimana perkembangan UMKM di Indonesia, apakah juga sudah melek hukum begitu?
4: Sedikit-sedikit sudah mulai kan.
3: Baik.
4: Tapi ini masih ada keterbatasan, masih seperti ada klasifikasi antara yang sudah paham dengan yang belum paham.
3: Gitu. Ketimpangan ada. Terjadi ya Teh, ada juga begitu ya Teh.
4: Seperti ada gap. Yang belum paham itu seperti yang takut untuk melangkah belajar gitu kan. Jadi kita memang perlu mensosialisasikan lebih lagi untuk kepada mereka-mereka yang apa namanya sudah berjalan tetapi belum memahami lebih dalam tentang UMKM.
3: Baik. Nah, ya tentunya banyak manfaatnya setelah kita mengetahui betul perihal hukum dan lain sebagainya, terutama masalah legal begitu ya, legalitas begitu ya, UMKM teh. Nah, kira-kira apa nih yang paling penting dan pokok utama dari kita paham atau menjalankan legalitas usaha gitu teh?
4: Yang pertama adalah ya sebetulnya masyarakat bisa langsung saja berusaha tanpa harus mempelajari dulu ya.
3: Betul.
4: Karena itu memang basicnya dulu itu. Peraturan kan ada setelah kegiatan masyarakat berjalan.
3: Baik,
4: ya,
3: betul.
4: Kemudian disesuaikan dan lain sebagainya. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari UMKM Kang. Nah sekarang ini ada stigma yang mengatakan bahwa UMKM itu harus memproduksi. Nah kan, misalnya bawang goreng ya, kalau banyak di masyarakat itu ada bawang goreng, ada fritik, ada kerupuk dan lain sebagainya, itu harus bikin sendiri kan. Sebetulnya setelah kemarin juga saya disodorkan apa namanya tema ini, kebetulan saya sudah melihat keluhan-keluhan banyaknya barang impor yang masuk. Non-food, ya ini khusus untuk non-food.
3: Iya, iya.
4: Ya kalau untuk food kebanyakan masih jastik.
3: Iya,
4: kalau
3: iya.
4: Saya lihatnya.
3: Nah, baik, baik.
4: Saya amati gitu.
3: Ini jadi salah satu masalah begitu ya, Teh Ani ya?
4: Maksudnya gini, dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan sebetulnya sudah sangat mengatur. Hanya saja, ya, hanya saja pengertian di masyarakat itu masih kurang klop dengan apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan.
3: Baik.
4: Gitu kan. Tahu kan artinya dari UMKM sendiri itu apa gitu dari menurut Kang Deni?
3: Iya, usaha mikro, kecil, dan menengah. Artinya memang usaha kecil-kecil rumahan begitu ya, Teh? Atau gimana?
4: Betul.
3: Wah, betul ya?
4: Kurang lebihnya seperti ya, itu.
3: Gambaran.
4: Menurut ya, menurut peraturan perundang-undangan, itu adalah memiliki arti usaha produktif.
3: Oke.
4: Okay. Ya, yang dimiliki oleh peraturan, yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha. Nah, di sini kata produktif ini yang menjadi masalah, kan?
3: Oh, baik.
4: Jadi orang itu mengatakan bahwa UMKM itu harus memproduksi.
3: Oke.
4: Ya, misalnya saya ini mau jualan tempe. Nah, tempe goreng. Nah, ketika saya mengetahui bahwa itu adalah usaha kecil yang produktif dari masyarakat, maka saya akan berpikir, oh saya harus bikin sendiri.
3: Oke.
4: Nah, padahal ketika itu dijabarkan secara luas, produktif itu artinya adalah berkesinambungan, berketerusan.
3: Iya. Baik, gitu. Baik.
4: Ya. Jadi salah satunya juga itu yang memang harus diberikan pengertian pada masyarakat bahwa tidak selalu harus memproduksi tapi juga boleh jual lagi.
3: Baik, baik, baik, paham. Itu, jadi itu, berangkatnya kan? Bukan memproduksi barang juga, tapi sebenarnya yang penting ada kegiatan usaha di sana berkesinambungan gitu ya, Teh ya.
4: Iya, ada kegiatan ekonominya.
3: Ada kegiatan ekonomi, begitu ya. Bisa jadi ini mungkin kalau saya berargumen mungkin bisa dari pendapat Teteh tadi, bisa jadi si UMKM ini hanya menyalurkan barang yang sudah ada ya Teh, begitu ya Teh?
4: Boleh.
3: Baik.
4: Itu bisa dalam bentuk perorangan maupun badan usaha. Kalau biasanya kalau untuk menjual lagi itu biasanya lebih baik dibuat dalam badan usaha kan.
3: Oke, baik.
4: Ya, dari sisi perundang-undangan.
3: Baik. Maka dari itu ya, sebenarnya ini satu kesempatan juga buat kita semuanya, tidak hanya harus memproduksi tapi juga ada usaha-usaha lainnya Teh yang bisa dilakukan oleh UMKM begitu. Nah, betul. Sejauh ini apa yang dilakukan atau oleh Teteh dan juga teman-teman terus bersosialisasi begitu ya, Teh?
4: Iya. Sosialisasi yang dikemukakan adalah ya salah satunya melalui lembaga ya, lembaga perkumpulan ataupun koperasi lebih tepatnya. Itu kita bisa menampung, artinya kami pun menjual lagi kan.
3: Iya, betul.
4: Kami kan tidak memproduksi, kami menampung dan menjualkan gitu. Jadi tidak masalah misalnya sekarang kan produk Cina tuh lagi banjir ya kan,
3: yang
4: angkut itu. Nah, apakah kemudian ada baju ya, ada dan lain sebagainya. Apakah kemudian mau mau menjual lagi? Ya tidak masalah. Apakah nanti saya termasuk UMKM? Ya jelas, karena UMKM itu diukurnya bukan dari barang yang dijual, tetapi dari modal yang digunakan,
3: besaran
4: modal.
3: Baik. Oke. Nah, lalu gimana Teh? Hukum sendiri apakah ada juga mengatur perihal barang-barang yang masuk gitu supaya juga melindungi UMKM yang ada di lokal gitu di Indonesia ini?
4: Ya. Kebetulan kemarin itu sebelum saya berangkat ke sini, saya kan membeli dulu oleh-oleh khas Bandung ya, Kang ya. Saya ke tempat tempe goreng, saya melihat di sana juga ada barang titipan.
3: Iya.
4: Ada yang dari Jawa, ada yang dari luar Jawa, dan lain sebagainya. Saya melihat merek-mereknya. Nah, artinya di satu sisi memang pabrik toko itu menggoreng sendiri tempenya, tetapi untuk barang yang lain dia menjualkan.
3: Okay.
4: Itu sebetulnya di situ sudah tercover kan, sudah berjalan ekonominya. Nah, kenapa kemudian banjir dari Cina? Keran impor memang sedang dibuka.
3: Oh, sengaja begitu?
4: Iya, tujuannya adalah memang untuk membuka peluang penjual-penjual kecil ke daerah-daerah kong.
3: Oke. Okay. Oh, nah, jadi
4: yang jadi masalah adalah yang tadi masalah adalah pastikan mengambil barangnya itu dari yang legal. jangan yang ilegal gitu kan.
3: Baik. Nah, menentukan itu legal dan ilegalnya gimana, Teh Hani?
4: Ini calon para pengusaha UMKM misalnya di bidang fashion ya, itu kan terlihat sekali jomplang kan. Biaya produksi untuk satu fashion itu dengan biaya modal untuk membeli satu fashion itu jauh sekali, berlipat-lipat jauhnya.
3: Okay.
4: Ya, karena ada ongkos jahit dan lain sebagainya. Itu bisa mendatangi perindag, perindustrian dan perdagangan setempat, untuk melihat daftar impor yang masuk.
3: Okay.
4: Importirnya yang masuk itu siapa, kemudian apa namanya, bisa silakan hubungi dan silakan membuka kerjasama.
3: Baik, jadi aksesnya bisa di ke sana ya, dilihat begitu ya, UMKM itu bisa melihat itu ya. Jadi nggak perlu khawatir begitu perihal barang yang dari luar itu apakah legal atau tidak legal begitu ya. Baik Teh, ini ini mungkin jauh dari tema yang kita bahas di pagi hari ini, tapi juga sering ditanyakan begitu ya, masalah perizinan yang sulit ini Teh, begitu, perizinan yang sulit yang apanya didapatkan oleh para pelaku usaha UMKM. Terkadang persyaratan yang dibuat ini dibuat rumit begitu Teh, prosedur perizinan, kemudian panjang persyaratannya, kompleks ya, di lapangan gitu seringkali jadi kendala UMKM untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Kalau menurut Teteh sendiri bagaimana Teh?
4: Perizinan yang seperti apa yang termasuk kategori sulit ya Kang ya? kalau mengikuti dari peraturan yang sudah ada itu sebetulnya sangat simpel ya. Yang pertama adalah identitas, yang kedua adalah keterangan dari tempat domisili bahwa yang bersangkutan akan melakukan usaha. Ya, yang selanjutnya adalah ada NPWP. Tentu yang sudah, yang akan berusaha itu adalah seseorang yang sehat jasmani rohani dan paham tentang hak dan kewajiban warga negara. Salah satunya mempunyai NPWP ya Kang ya. Kemudian juga surat keterangan domisili untuk usahanya ya, dari kelurahan sampai kelurahan, sampai kecamatan. Kemudian juga yang lain-lainnya adalah pernyataan modal. Dan juga rekening koran ya, yang berarti yang bersangkutan punya alat untuk tampung hasil usaha dan untuk modalnya gitu kan.
3: Betul, baik.
4: Sejauh ini saya pikir tidak ada yang sulit. Ya, asalkan kitanya memang mau membuka diri untuk melengkapi apa yang diminta. Gitu kan.
3: Kemudian biaya, perihal biaya nih, pengurusan perizinan ini apakah saat ini ada penambahan dan lain sebagainya atau justru semakin mudah?
4: Biaya pengurusan sama siapa kan?
3: Pengurusan untuk perizinan apakah dipungut biaya atau tidak sih Teh Hani?
4: Kalau untuk perizinan, untuk perizinan itu sejauh yang saya praktek itu biasanya kami kan ada lembaga koperasi ya Kang ya. Koperasi Kuali, koperasi UMKM, sepanjang itu memang dikoordinir sama lembaga, itu lebih memudahkan kan, dari pendaftaran sampai pendaftaran merek, pendaftaran mau ekspor, dibantu ya, atau mau jadi importir juga, mau jadi eksportir, itu tetap dibantu ya. Kemudian ada pun kalau misalnya perorangan

0: Kemudian untuk saat ini apakah ada regulasi UMKM ini ada yang berubah teh? Yang mengatur UMKM
1: masih menggunakan yang lama itu masih di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008.
0: Okay.
1: Kemudian juga ada PP-nya ya.
0: Ya.
1: Itu juga PP-nya masih PP yang lama.
0: Gitu. Oke, okay, baik teh. Nah sejauh ini teteh menilai bagaimana proses dari teman-teman UMKM pada saat menerima kontrak perjanjian atau mungkin ya apa istilahnya order gitu ya, order yang lumayan. Mereka bagaimana sih cara menanggapinya? Mereka gimana? Mereka sudah mulai menyusun data-data secara rinci atau mungkin tertulis dan lain sebagainya teh?
1: Untuk membuat apa namanya draft perjanjiannya gitu kan?
0: Betul, draft perjanjian atau mungkin ya paling paling sederhana mungkin ya order dan sebagainya tertulis terdata gitu teh.
1: Oh oke. Okay. Kalau misalnya mereka akan melakukan perjanjian atau kerjasama dengan pihak ketiga gitu kan ya?
0: Betul betul.
1: Pihak lain, oke. Okay. Dalam membuat perjanjian pada prinsipnya adalah kesepakatan para pihak kan. Jadi tidak ada bentuk baku untuk perjanjian dalam perdagangan. Selama kedua belah pihak itu menyetujui dan berkomitmen akan melaksanakan kesepakatan tersebut, itu sudah cukup.
0: Oh, okay.
1: Bentuknya bagaimana? Bentuknya bebas.
0: Ya, sederhana yang gitu ya.
1: Kedua belah pihak.
0: Oh, okay. Yang penting kedua belah pihak mengetahui begitu ya hak dan juga kewajibannya.
1: Betul.
0: Gitu ya teh.
1: Betul.
0: Oke, okay, okay. Baik. Betul. Nah, apabila terjadi misalkan kontrak kerja yang tidak terpenuhi, misalkan tidak sesuai, ada komplain dan lain sebagainya, sehingga menjadi bentuk apa ya istilahnya pelanggaran atau jadi kasus begitu teh, apa sejauh apa nih teh hukum yang bisa ya paling tidak bisa merangkul mereka membantu para UMKM ini gitu teh?
1: Ya. Apa itu sejatinya bahwa kesepakatan itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya ya Kang ya, itu diatur dalam aturan perundang-undangan KUH Perdata. Nah kemudian bagaimana apabila terjadi di luar dari kesepakatan itu terjadi pengingkaran, penyangkalan dan lain sebagainya, itu masuk ke ranah perdata yang masih bisa diselesaikan dengan salah satunya ada restoratif justice. Nah, restoratif justice itu bisa dilakukan untuk nilai tertentu, yaitu biasanya di bawah 1 M.
0: Kan? Oke.
1: Okay. Nah, itu dengan apa namanya dengan pihak dan biasanya ditengahi oleh satu mediator atau solisitor ya, biasanya itu dari pihak yang ditunjuk atau secara kalau arbitrase saya ini sih terlalu tinggi ya, biasanya itu untuk nilai yang lebih besar lagi.
0: Yeah.
1: Bisa ditengahi, para pelaku ini bisa meminta penengah dari Babinsa misalnya atau dari pihak desa
0: dan aparat gitu.
1: Ya perangkat-perangkat yang terdekat lah.
0: Terdekat ya.
1: Terdekat.
0: Okay.
1: Gitu, yang terdekat dengan masyarakat untuk menengahi dan membuat
0: kesepakatan.
1: Akta perdamaian gitu kalau ininya akta perdamaian dengan perjanjian baru lagi yang menjadi satu dengan perjanjian yang sebelumnya.
0: Baik.
1: Gitu kan.
0: Oke, jadi sejauh ini aman gitu ya Taya? Jadi bisa
1: aman,
0: di
1: kekeluargaan di
0: kekeluargaan kan? Islah ya teh.
1: Kenapa iya diislahkan dulu aja.
0: Diislahkan dulu begitu ya. Tapi yang tadi sudah dibilang bagaimana nominalnya juga kalau sekitar 1 M ke atas itu berarti ranah siapa teh yang menjadi penengah?
1: Nanti dilihat apakah itu memang uang prestasi pelanggaran terhadap perjanjian atau memang sudah masuk ranah pidana.
0: Oke.
1: Okay, kalau sudah di atas dari jumlah restoratif justice itu biasanya sudah masuk ke ranah pidana.
0: Baik.
1: Dan kalau sudah ranah pidana itu sudah bukan urusannya para pelaku lagi, tapi sudah menjadi urusannya penyelidik lah apalah segala macam ya.
0: Okay.
1: Pihak kepolisian gitu kan.
0: Betul.
1: Mana gitu.
0: Oke, nah ini biasanya dalam ruang lingkup UMKM juga tentunya harus melek ada istilahnya HAKI ya teh, hak kekayaan intelektual ya,
1: betul,
0: ini
1: betul,
0: pelanggaran
1: betul.
0: Merek dagang ini juga mungkin bisa saja terjadi di lingkungan UMKM ya teh ya, artinya merek
1: betul
0: merek harus benar-benar otentik, orisinil, tidak bisa ditiru begitu ya, dipalsukan ya teh.
1: Iya, ya besar sekali itu pengaruhnya ya bagi yang memang sudah banyak membaca tentang

0: tentang hak intelektual atau kita bilangnya hak hak merek, kemudian hak cipta dan sebagainya, itu sangat besar kan manfaatnya.
1: Yeah.
0: Karena dengan adanya apa pendaftaran merek ataupun resep rahasia ataupun desain dan lain sebagainya, itu akan menghasilkan uang juga.
1: Ah, oh, baik.
0: Gitu ya. Itu perlu sekali diketahui oleh calon-calon pengusaha mikro maupun kecil menengah.
1: Yeah. Ya,
0: sebaiknya membuat satu karya yang memang bisa didaftarkan kekayaan intelektualnya, sehingga akan membantu juga sebagai kekuatan dari usahanya kan.
1: Oke. Nah, boleh disampaikan teh biasanya seperti apa nih prosedur yang ditempuh biasanya UMKM untuk mendaftarkan hak cipta?
0: Kalau untuk hak cipta itu yang bersangkutan bisa membuka portalnya langsung.
1: Oke.
0: Ya, mengisi ya, itu tidak ada ini ya, Kang ya, tidak ada apa namanya? Tidak diperlukan pihak ketiga sebetulnya. Tidak diperlukan pihak lain.
1: Okay.
0: Bisa langsung mendaftar, siapkan syarat-syaratnya itu nanti ketika membuka portal tuh ya, saya lupa portalnya itu.
1: Yeah.
0: Kalau nggak salah di JKI, Dirjen Kekayaan Intelektual, Go.id gitu ya.
1: Go.id.
0: Nah, dibuka di sana, nanti di sana ada pilihan yang mau mendaftarkan apa. Apakah merek, apakah paten, apakah hak cipta, dan lain sebagainya. Diikuti saja persyaratannya, kemudian membuat akun. Setelah membuat akun, silakan login dan daftar. Ada sejumlah PNBP yang akan dibayarkan ya, penerimaan negara bukan pajak, itu biasanya bukan pajak tetapi untuk biaya daftar gitu ya Kang. Biaya apa itu resmi dari akun itu tersebut.
1: Oke.
0: Gitu, biasanya nanti ya nanti bisa dibayar pakai e-money dan lain sebagainya.
1: Itu berlaku selamanya teh.
0: Betul.
1: Berlaku selamanya, jadi hanya satu kali transaksi dalam satu kesempatan itu selamanya begitu dipergunakannya, teh?
0: Iya.
1: Iya. Baik.
0: Betul. Selama itu tidak ada yang mengklaim seperti yang sudah terjadi ya, ada beberapa merek yang jadi perkara ya, Kang ya.
1: No, di UMKM terjadi teh ada pelanggaran hak gitu?
0: Di UMKM belum terlalu santer Kang, karena kebanyakan itu mereknya musiman.
1: Oh iya.
0: Merknya musiman, biasanya tergantung modal.
1: Iya.
0: Jadi pertama jualan merknya bagus nih, betul. Ya. Nanti begitu sepi ganti merek lagi nih. Gitu. Jadi kebanyakan memang belum terdaftar kalau UMKM.
1: Iya. Terkadang bisa jadi nih.
0: Biasanya pada umumnya yang bergerak dari pelosok itu yang berasal dari bahan baku.
1: Baik. Oke. Okay, okay.
0: Ya. Pernah lihat daun jeruk kan?
1: Daun jeruk ya.
0: Nah, pengusaha daun jeruk itu bukan main Kang. Setelah dikemas dengan dan di apa namanya di diperlakukan si daun jeruk itu sebagaimana mestinya sehingga tetap segar, itu sudah menjadi eksportir kan. Demikian juga sabut kelapa, batok kelapa itu biasanya kalau yang dari pelosok berasal dari komunitasnya bahan baku.
1: Betul. Saya pernah dengar juga ada pengusaha ini teh nilam yang juga mengekspor ke luar negeri juga, sama yang justru itu dari pelosok hadirnya. Jadi
0: iya,
1: mau di kota mau di desa sebenarnya meskipun itu pelosok apabila memang kemungkinan bisa begitu usaha begitu ya teh, bisa jadi.
0: Iya betul.
1: Baik. Oke. Teh pernah dengar?
0: Baik. Kan, sebentar. Satu lagi. Ini sebetulnya yang lagi saya galakan adalah UMKM yang mau mengelola sampah.
1: Mengelola sampah. Baik.
0: Itu saya belum nemu.
1: Oke.
0: Ada sampah plastik.
1: Baik. Ada apa nih teh? Kira-kira nih?
0: Sampah plastik itu sekarang sudah bisa jadi sumber energi kan?
1: Oh.
0: Kalau misalnya ada yang mau mengelolanya gitu.
1: Baik.
0: Kan ini jenis sampah nih banyak sekali sampah plastik ya. Ada yang tebal, ada yang tipis ya kan? Sampai dengan adalah kategorinya itu bisa jadi sumber panas kan? Sumber energi yang terbarukan. Itu belum nemu saya kan?
1: Oke. Ini memproses sampah ini mendaur ulang menjadi energi atau gimana maksudnya teh?
0: Iya, menjadi energi.
1: Waduh.
0: Menjadi energi listrik kan.
1: Bukankah ini harus dengan modal yang besar teh kalau seperti ini?
0: Nah itu dia ya, aduh kalau diobrokan di sini kita bisa dua semester ya.
1: Itu,
0: tapi intinya ini merupakan suatu peluang
1: okay.
0: ya untuk siapapun, mau yang bermodal kecil mau yang bermodal besar,
1: yeah.
0: asalkan ada masukan, kemudian ada konsep,
1: mm-hmm.
0: Selebihnya kita akan bicarakan.
1: Oh, asik, berarti ini Teteh sudah punya resep nih ceritanya ya Teteh ya.
0: Insya Allah.
1: Ya Hani, ini ada Ani Santer juga diobrolin ini perihal geliat ekonomi saat ini ya begitu ya, terutama di UMKM e-commerce kan atau juga mengembangkan kembali usahanya ya Teh.
0: Betul.
1: Baik. Hatur nuhun Teh Hani, semangat.
0: Kami
1: sehat selalu Teh, selamat beraktivitas. Terima kasih. Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tabu 11 langkung 58 menit kaum dangu waktu sedang ieu lajeng oge tadi memandang duhur parantos ka kuping kurang sadayana sim kuring ngadugikeun wilujeng natepan duhur kaum muslimin muslimat mudah-mudahan amal ibadah urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Wilujeng ka sadayana kaum dangu sangkatan sim kuring undur pamit hatur nuhun ka sadayana anu masih kena setia manco ulah ka mana-mana. Kayak diteraskan di tangtosnya siangnya aya pidangan acara spesial kanggo kaum dangu sadayana. Stay tune terus di Propat RI Bandung. Hatur nuhun sim kuring undur pamit wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro Opat. Green Canyon anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh anu hartina jembatan taneuh. Ngingetan ayana Green Canyon nu aya di Arizona ngan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian tieta, bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandongan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

itu ada dua, di tahun 2006 dan juga 2010. Hal yang paling menarik di 2006 itu adalah golden era-nya atau era emasnya para pemain sepak bola dari seluruh dunia. Hal yang menarik salah satunya Zidane menanduk Materazzi. Parah banget itu. Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtrack-nya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka Pokoknya dua itu yang paling menarik menurut saya.

0: adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

daerah Jawa Barat diciptakan oleh Ibu Mursih sekitar tahun 60-an. Meskipun judul lagu ini diambil dari salah satu kuliner khas Jawa Barat, namun isi lirik lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang kegelisahan seorang perempuan yang sedang didekati atau disukai oleh seorang laki-laki. Sampai saat ini, lagu tersebut masih digandrungi oleh masyarakat Jawa Barat, baik dalam sajian musik tradisional

0: Jun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: Perempat Suara Budaya Bandung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda kaum dangu dimanapun Anda berada. Tentunya hingga saat ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami di AM 540 kHz dan juga melalui RRI Play dan juga audio streaming ya. Selepas tadi Anda ditemani rekan kami, tentunya ada Benny Herdiansah. Berikutnya saya Nia Iswara menemani Anda di Pro 4 siang hingga sore nanti, tentunya dengan ragam acara yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda, menemani siang Anda. Baik, tentunya balak kecerakan lagu-lagu dalam genre pop Sunda masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yang tentunya nanti dilanjutkan dengan siaran berjaringan ke Pro 4 Jakarta. Selepas siaran berjaringan selama 60 menit, tentunya kembali lagi ke Pro 4 Bandung guna menyampaikan musik dan info yang dirangkai dengan Pro Dangdut. Dan perjumpaan kita tentunya diakhiri dengan Ngalang Layung, ngalagu Sunda dina Wanci Sariak Layung. Edisi siaran hari ini hari Selasa ya, tanggal 26 Mei 2026, dan tentunya beberapa saat lagi esok hari kita mengikuti atau melaksanakan ibadah Idul Adha ya. Nah, untuk Anda juga mungkin yang saat ini akan mudik mungkin ya, atau akan berkumpul bersama keluarga untuk merayakan sholat Idul Adha di tempat tinggal Anda, di tempat kelahiran Anda, berkumpul bersama keluarga, mungkin saat ini Anda tengah bersiap-siap ya. Semoga apa yang telah Anda rencanakan tentunya untuk menikmati esok hari, melaksanakan, menunaikan ibadah sholat Idul Adha, semoga senantiasa dapat berkumpul bersama keluarga, menikmati suasana Idul Adha di kampung halaman Anda, tempat kelahiran Anda. Pun bagi Anda yang mungkin tidak bisa pulang, tidak dapat pulang berkumpul bersama keluarga, hanya di Bandung saja, yuk tentunya masih banyak cara untuk kita bisa menikmati momen-momen bahagia ini bersama tetangga gitu ya, ataupun bersama keluarga terdekat di lingkungan Anda. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Bandung, yang mana tentunya kami mengetengahkan lagu-lagu genre pop Sunda bertemakan tentang kuliner ataupun lagu-lagu pop Sunda yang siang hari ini tentunya menemani Anda yang telah atau mungkin sedang menikmati santap siangnya, mempergunakan istirahat Anda sebaik mungkin setelah Anda tentunya melaksanakan aktivitas dari pagi hingga sore nanti. Jadi untuk itu kami juga sampaikan kepada Anda bahwa di waktu untuk makan siang atau istirahat ini pergunakanlah dengan baik untuk tetap Anda menjaga atau menambah amunisi agar tetap siap, tetap sehat, dan tentunya tetap selalu fokus apabila asupannya memang siang hari ini tentunya untuk Anda dan rekan Anda juga ya, sambil menikmati lagu-lagu berikut ini. Tetap bersama kami, Pro 4 RRI Bandung.

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

DKI Jakarta meminta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperbanyak penyelenggaraan acara pada momentum Hari Besar agar berdampak positif bagi berbagai sektor usaha. Menurutnya, beragam kegiatan yang digelar di Jakarta dapat berdampak pada berbagai sektor sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian di Jakarta. Selain itu, Jakarta juga perlu mengembangkan ikon wisata ibu kota guna memperkenalkan ibu kota sebagai pusat bisnis dan destinasi wisata baik di tingkat nasional maupun internasional. Beralih ke informasi yang lain, Lamongan akan menggelar puncak peringatan Hari Jadi Lamongan ke-457, tepatnya pada hari ini tanggal 26 Mei 2026. Agenda utama diisi kirab budaya dan pasamuan agung yang menampilkan berbagai kesenian tradisional dan juga hiburan masyarakat. Kegiatan puncak Hari Jadi Lamongan dijadwalkan akan dimulai pada pukul 6 pagi dengan start di depan gedung DPRD Lamongan dan finish di Pendopo Lokan Tantra Lamongan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, Sugeng Widodo, mengatakan peringatan Hari Jadi Lamongan menjadi momentum memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus melestarikan budaya daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang abang-abang pemberengan Pro4 di seluruh Nusantara. Jumpa lagi barengan Ayah Pomariana Suwendi di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Ayah dari Jakarta tentunya ditemenin sama rekan Ayah nantinya akan kita ajak ngobrol dari RRI Pro4 Palembang. Apa sih Po yang bakal diobrolin siang hari ini? Kita bakal ngobrolin soal senjata tradisional keris Palembang abang Po sebagai karya seni Nusantara. Nah seperti apa obrolannya nanti bakal disimak dah ya bareng narasumber di sana juga ya. Dan tentunya Bang Po juga bisa bergabung ya untuk line interaktif Jakarta udah ayo buka di 0213504510 untuk line telepon. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124-928. Kaitannya dengan keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Karena kan yang pastinya kita tahu keris ini sebagai senjata tradisional yang tentunya sampai sekarang masih dilestarikan. Nah ini juga mungkin ada yang mau ditanya-tanya terkait dengan keris Palembang. Apakah sama dengan keris-keris lainnya di Indonesia? Karena setahu ayah keris itu gak cuma ada di Pulau Jawa aja ya Bang Po. Buktinya di Palembang itu ada. Yang ngebedain apa nih keris Palembang sama keris di Jawa Tengah mungkin atau di wilayah lainnya. Nah nanti deh bakal dibahas. Buat Bang Po juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin tanya-tanya terkait dengan tema di siang hari ini, yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara, bisa langsung WhatsApp ya ke WhatsAppnya Jakarta maupun nanti line interaktif di RRI Pro4 Palembang. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Palembang. Di sana ada Abang Ahmad Joni. Ada Abang Ahmad Joni Arla. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Bang Joni Arla. Halo, Bang. Oke, audionya belum masuk nih ya ke sini ya, ke Jakarta ya. Iya. Coba sampai kita cek kembali audio di Pro4 Palembang ya, Bang Po ya. Dan yang pasti kita undang juga buat Bang Po yang mau berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Bang Po siang hari ini atau sore hari ini. Lalu lintas dan cuaca yang lagi dalam perjalanan atau ada peristiwa penting yang terjadi juga boleh ya diinformasikan ya. Atau mau gabung terkait dengan tema di pada kesempatan kali ini yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Silakan bisa bergabung untuk line interaktif Jakarta di 0213504510 WhatsApp ke 0812-1124-928. Halo, di Palembang audionya suaranya belum masuk nih, Bang. Palembang audionya suaranya belum masuk nih.
2: Ya, halo.
1: Halo.
2: Ya, iya. Bisa, halo.
1: Iya. Baik, sudah masuk. Ya. Iya, assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad Joni Arla.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah, Bang. Gimana di sana, sehat?
2: Sehat, Po. Gimana cuaca Jakarta?
1: Cerah, Bang. Terpantau siang hari ini di Palembang seperti apa, Bang?
2: Ya, sepertinya sama ya cuacanya.
1: Mm-mm.
2: Panas ya.
1: Panas.
2: Panas kalau sih.
1: Cerah
2: saya
1: ya.
2: Saya barusan pulang dari Jakarta juga, Pak, kemarin.
1: Oh iya. Wah. Iya.
2: Jumat Sabtu Minggu kemarin saya di sana.
1: Wah, nanti kapan-kapan mainlah Bang ya ke sini ya Bang ya ke studio ya.
2: Iya.
1: Kita jumpa-jumpalah bersama teman-teman di Jakarta. Iya, baik. Ya, Bang Joni Arlas yang hari ini kita bahas keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Betul ya, Bang?
2: Iya, Bang.
1: Nah, nanti ya, juga bener, akan hadir narasumber di sana, Bang?
2: Ya, ini iya. Sudah ada
1: hadir. Oh, sudah hadir.
2: Iya. Heri Sutanto atau dikenal dengan Cek Heri.
1: Iya.
2: Kebetulan Cek Heri ini selain sebagai merangi atau pengrajin, bisa katakan tempat servisnya ya, keris belakang. Beliau juga pengrajin dari Tanjak Palembang. Nanti bisa diselit-selitkan sedikit.
1: Iya. Baik. Nah, untuk line interaktif bisa dibuka juga untuk yang mau langsung gabung bersama di Radio Pro 4 Palembang. Ke nomor berapa, Bang?
2: Di 0711-351656.
1: Baik. Ya, sebelum kita mengundang pendengar untuk bergabung di kesempatan kali ini, Ayah dan juga pendengar juga pengen tahu nih, Bang, nih gimana nih ngomongin soal keris Palembang. Ya, apa yang ngebedain keris Palembang dengan keris lainnya di Indonesia? Karena kan ada juga yang di Jawa, begitu ya, Bang ya. Nah, gimana? Mungkin bisa dipaparkan dulu kali ya, Bang ya, sedikit seperti apa bersama Cek Eri narasumber di sana. Silakan, Bang.
2: Langsung ya kita.
1: Ya, silakan, Bang. Ya, silakan.
2: Oke, terima kasih, Mpo Mariana. Langsung saja kita ngobrol bersama Cek Heri atau Heri Sutanto. Halo, assalamualaikum, Cek.
3: Ya.
2: Ya, apa kabar, Cek?
3: Alhamdulillah.
2: Ya.
3: Kena macet-macet dikit nih.
2: Kita siang hari ini kan berjaringan Nusantara, ya. Dan setiap daerah mungkin ada pusaka-pusakanya.
3: Iya.
2: Terkhususnya di Pulau Jawa dikenal dengan keris ya.
3: Iya, Palembang juga punya
2: keris. Punya keris ya. Nah, tadi ditanyakan oleh Mpo Marian ya, apa yang menjadi pembeda? Mungkin dari segi bentuk warangkanya atau mungkin besinya, bajanya atau mungkin pegangannya, silakan.
3: Kita kan sesuai judul kita menjadi apa? Seni ya, seni. Kalau dulu perlu digarisbawahi, kalau dulu keris ini merupakan senjata ya, dianggap untuk senjata bisa, terus juga sebagai tanda apa sebuah jabatan seperti tongkat komando pada zaman sekarang, misalnya untuk di kepolisian, di TNI, nah itu sama seperti itu. Nah, terus lebih banyak kesenjatanya, tapi karena modernisasi zaman sudah berubah, keris itu dianggap bukan lagi sebagai senjata tapi benda seni,
2: Nah,
3: benda budaya seni yang mengandung budaya, gitu. Nah, yang ada sejarahnya. Jadi di sini kalau dilihat perbedaan antara keris Jawa dan keris Palembang, keris Palembang itu mempunyai campuran dari tiga budaya. Pertama Jawa, Cirebon dan Melayu. Nah, ciri khas dari masih ada pengaruh Jawa pada tertinggal pada bilah kerisnya. Cara penempaan bilah keris, bentuk keris, dan penyebutan-penyebutan masih ada kemiripan dari Jawa. Contoh misalnya keris brojol. Nah, brojol kan bahasa Jawa, itu masih bahasa Jawa. Bentuk-bentuk keris, pakem-pakemnya keris. Terus bentuk kalau di jenisnya, ibarat jenis atau bentuk-bentuknya itu, kalau di dalam perkerisan disebut dapur. Ya. Dapur, nah, ya. Dapur keris. Nah, dapur keris ini bermacam-macam, ada yang lurus, ada luk 7, luk 5, luk 13, luk 11, macam-macam.
2: Tapi banyak yang di Palembang lurus ya?
3: Kalau Palembang awal itu kebanyakan masih ada luknya, karena masih kuat pengaruh Jawa. Tuh. Tapi kalau Palembang akhir, pertengahan sampai akhir itu kebanyakan lurus.
2: Ya itu kenapa banyak perubahan sih?
3: Karena begitu, kalau tidak salah sepengetahuan saya nih, semenjak susunan Abdurrahman memproklamirkan bahwa Palembang berdiri sendiri menjadi kesultanan dan tidak ada sangkut paut lagi dengan daerah lain, maka itu ada perubahan yang besar ya, baik dari segi pemerintahan, penyebutan-penyebutan, bahkan sampai keris pun dirubah gitu.
2: Dirubah, jadi tanpa luk lurus ya gitu.
3: Ya. Tuh. Bukan tanpa luk, kalau yang awal masih Pak.
2: Masih,
3: ada sebagian masih, tapi kebanyakan luk itu begini. Kenapa orang banyak kerisnya pakai luk? Nah, kalau dalam tradisi Jawa yang saya ketahui, misalnya ada seseorang mau pesan keris sama empu. Nah, itu harus dihitung wetonnya ya, yeah, dari lahir segala macam. Nah misalnya dia berniat maunya krisnya lu 11,
2: yeah, yeah,
3: tapi berdasarkan hari lahir dan tanggal lahir nah, apanya nggak cocok, yeah, tuh. Nah kalau dengan Palembang akhir nggak pakai lagi seperti itu,
2: yeah,
3: yeah, tuh tidak lagi pakai yang hitung-hitungan seperti itu.
2: Jadi yang ada di Palembang ini banyak yang nilai seni dan budaya yang dia, yeah, yang diambil ya.
3: Yeah. Hmm. Nah cuma bedanya lagi selain itu dari budaya Jawa ada yang Cirebon.
2: Yeah.
3: Cirebon itu yang tertinggal dari Cirebon itu bentuk daripada cincin kerisnya
2: yang di Palembang
3: okay, bentuk gunungan.
2: Yeah.
3: Karena memang Palembang ada pengaruh daripada Cirebon.
2: Yeah. Budaya jadi dari Cirebon. Jawa, Cirebon ya.
3: Nah, terus Melayu.
2: Melayu.
3: Nah, oke. Okay. Kita ke Melayu, kalau ke Cirebon tadi. Kalau di Cirebon kita ada juga mirip dengan Cirebon sampirnya.
2: Hmm.
3: Sarung keris itu sampirnya, yeah, sampir keris itu mirip dengan Cirebon. Cuman bedanya kalau Cirebon bukanya keluar seperti lengkungannya seperti keluar, kalau Palembang agak ke dalam bentuk perahunya.
2: Yeah.
3: Nah, terus juga kalau Melayu, Palembang itu ada lenggok di hulu.
2: Maksudnya?
3: Hulu itu gagangnya. Ada lenggok dia.
2: Yeah.
3: Kalau banyakan Cirebon, Jawa, itu lurus saja. Tapi kalau Melayu ada lenggok seperti orang duduk tahiyat. Itu jadi, yang berbeda.
2: Jadi ada filosofinya gitu.
3: Ada filosofinya.
2: Yeah, okay.
3: Nah, disinilah nilai seninya.
2: Uh-huh.
3: Kenapa? Pertama, seni pertempa, yeah, tempa bilah. Setiap keris itu nggak ada pernah ada yang sama. Karena di dalam keris itu ada selain dapurnya berbeda, di situ juga ada pamornya berbeda.
2: Yeah.
3: Bentuk yang berbeda, dapurnya berbeda, kemiringannya. Ya, ada keris itu lurus benar tuh, diberdirikan lurus saja. Ada yang agak miring tuh,
2: yeah,
3: agak miring. Kenapa agak miring? Kalau di istilah itu condong leleh kalau dalam yeah, keris itu condong leleh.
2: Itu sesuai pesanan yang buat atau yang
3: kalau pesan. Kalau dulu Cek itu dia misalnya Cek Dola yang pesan sama
2: ah, iya,
3: sama empu. Nah itu selain di ini kan dihususkan, itu empunya biasanya tirakat dulu, minta petunjuk. Contohnya misalnya ada yang pesan itu seorang apa jaksa,
2: yeah,
3: ada seorang pedagang juga yang ini,
2: yeah,
3: ya, tidak mungkin disamakan, karena itu diiringi dengan doa-doa.
2: Yeah.
3: Misalnya yang untuk pedagang itu supaya dagangannya laris, dia terlihatnya ceria, orangnya enak, humble segala macam supaya dagangannya laris.
2: Yeah.
3: Nah sebenarnya untuk yang keris untuk seorang jaksa ini harus berwibawa, disegani.
2: Yeah.
3: Nah apabila disamakan nggak laku nanti dagangannya itu.
2: Oke. Okay. Jadi ya, dari segi apa ya spiritual ya?
3: Iya spiritualnya.
2: Spiritualnya ada juga. Nah di Palembang itu dipakai?
3: Sebagian masih. Nah cuma kita di sini nggak bicara masalah klenik, kalau Palembang agak okay, kurang ya masalah kleniknya yang lain-lain.
2: Jadi yang penting seni pegangan ya, seni sebagai kebanggaan lah ya.
3: Kebanggaan. Ya. Kalau sekarang ya seperti itu. Ya. Jadi orang-orang Palembang sekarang pegang keris itu, punya keris itu
2: ya,
3: satu kebanggaan, bukan lagi sebagai senjata,
2: ya,
3: tapi identitas daripada budayanya.
2: Ya. Oke. Okay. Ya. Kembali ke empu tadi, kalau di Palembang kan sudah nggak ada lagi ya?
3: Oh nggak ada lagi.
2: Tadi yang ada CR ini
3: ya, meranggi.
2: Bukan empu.
3: Bukan.
2: Apa meranggi bedanya?
3: Kalau empu itu yang membuat bilah.
2: Aha.
3: Nah, yang membuat
2: dari awal, besar. Dari awal ya.
3: Itu kan bilah keris itu campuran minimal dari 3 jenis besi. Itu baja, ada nikelnya, ada lagi besi biasa. Nah kalau ada yang keris-keris lama itu 4 ya, campuran yaitu meteor.
2: Tapi kalau senjata lainnya masih ada di Palembang ya, seperti golok mungkin parang tuh.
3: Oh masih ada, cuma bedanya kalau yang barang-barang yang lama itu kebanyakan dibuat besi tempal dengan lipatan-lipatan besi.
2: Yeah.
3: Ada di situ ada nilainya bedanya Cek, ada pamornya,
2: yeah,
3: ada belang-belangnya.
2: Yeah, yeah.
3: Nah, dia gradasi warnanya di situ.
2: Okay,
3: itulah kalau yang sekarang nggak ada lagi. Karena untuk membuat itu. Satu keris itu ataupun satu bilah yang ada pamornya itu
2: ya,
3: itu 800 sampai 2000 lipatan besi.
2: Oh.
3: Pengerjaannya kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun.
2: Perlahan-lahan ya.
3: Iya.
2: Jadi
3: tiap hari itu di tempat
2: ya. Iya. Tidak harus break jadi gitu ya.
3: Enggak bisa.
2: Ternyata harus diulang
3: iya,
2: lagi.
3: Iya. Nah, disitulah yang perbedaannya, di mana kira-kira upah daripada itu kalau sekarang enggak sanggup.
2: Iya betul.
3: Ya, ya makanya kenapa orang-orang dulu sanggup karena mereka itu dibiayai oleh sultan, oleh penguasa Jadi mereka tidak mikir lagi untuk makan minum, tugasnya ngerjain itu aja dah.
2: Seperti gaji lah itu ya.
3: Iya. Iya.
2: Jadi kalau sekarang ini yang tugas meranggi tadi apa?
3: Jadi meranggi ini pertama itu membuat sampir keris atau sarungnya tuh, yang ciri khas dari daerah masing-masing. Kedua itu hulu, gagang,
2: gagang
3: yang dibuat oleh meranggi ini. Nah ada juga sebagian yang membuat aksesorisnya, yaitu cincin atau sarung pedok atau sarung yang dari kuningan, perak, cuasa, bahkan emas, itu tuh ada pengukirnya khusus itu. Nah kalau untuk Palembang cuman yang ada dari kayu, yang pengukir aja boleh dibilang yang saya temui baru saya sendiri, yang lain belum ada yang ngukir.
2: Oh, beli jadi.
3: Ukiran khas Palembangnya.
2: Iya, kalau yang lainnya beli jadi mungkin ya. Atau
3: enggak ada.
2: Enggak ada.
3: Gak
2: jadi
3: ada.
2: Polosan.
3: Polosan banyak kan.
2: Oke. Okay. Yang sekarang ukiran yang diketahui oleh CRI sendiri yang sudah bisa diukir, jenis apa aja?
3: Kalau yang saya pelajari, alhamdulillah sampai sekarang ini hampir
2: ciri khas Palembang ya.
3: Ciri khas Palembang, terata, ukiran khas Palembangnya ya sudah bisa saya tiru, cuma gak bisa 100%, baru mungkin sekitar 80-85%.
2: Berapa jenis dong?
3: Dari 4 jenis hulu.
2: 4 jenis hulu ya.
3: Oke. Okay. Secara garis besar.
2: Ada namanya?
3: Ada. Hulu yang pertama yaitu hulu Putri Malu.
2: Mm-hmm.
3: Bentuknya seperti kepala orang.
2: Ya sayangnya hari ini gak ada yang dibawa contoh.
3: Ya, saya gak bawa putrinya ya. Karena tadi buru-buru kena macet.
2: Iya,
3: Jadi bentuk Putri Malu.
2: Iya.
3: Nah itu hampir di seluruh Sumsel ada, ditemukan di seluruh Sumsel. Itu minimal dipegang oleh pesirah.
2: Oh ada pejabat
3: ya? Ada pejabat. Ya, ya. Nah hampir seluruh Sumsel. Kalau yang kedua...
2: Itu entar, pesirah itu kan pada masanya ya?
3: Iya pada masanya.
2: Sekarang gak ada lagi pesirah?
3: Sekarang gak ada lagi.
2: Kemungkinan setara dengan bupati lah ya?
3: Kalau bukan, pesirah itu sekitar mungkin lurah lah.
2: Lurah ya?
3: Lurah.
2: Oke.
3: Nah itu minimal tuh. Ya. Nah cuman yang membedakannya nanti waktu di dalam bilahnya atau kayunya. Nah ini yang saya temui itu cuma kalau yang terbuat dari kayu hampir 90% ya, 95%, 5%-nya dari gading.
2: Gading ya?
3: Gading
2: kalau aja. Kayunya kayak apa?
3: Kalau kayu,
2: kalau pada
3: kalau hampir rata-rata kalau tidak tembesu, limar. Kayu limar
2: yang keras-keras ya?
3: Ya yang keras-keras atau kemuning.
2: Oke.
3: Okay. Cuman kayu sekarang udah langka tuh.
2: Betul. Nah. Jadi sekarang pakai kayu yang ada saja.
3: Kalau sekarang ini saya pakai ini kayu tembesu, unglen, kemuning. Kalau berdasarkan pesanan khusus biasanya ada juga yang pakai apa cendana, yang gaharu itu pesanan-pesanan khusus.
2: Ya itu tadi Putri Malu.
3: Ya Putri Malu.
2: Jadi bentuknya kayak
3: orang
2: wanita.
3: Kayak wanita tuh. Okay.
1: Halo. Nah,
3: terus
2: oke, Marina.
1: Iya, mohon maaf Abang, mungkin kita bisa jeda sebentar, ada pertanyaan dari pendengar nih untuk sesi tanya jawab bisa kita mulai juga ya, Bang ya.
2: Boleh, silakan.
1: Nanti bisa dilanjutkan kembali ya untuk penjelasannya ya bersama CRI di sana. Iya, ini di WhatsApp-nya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung, Bang. Saya sapa terlebih dahulu ada Bu Linda Idris di Ternate yang punya pertanyaan gini, apakah keris di Palembang bisa dimiliki oleh semua orang ataukah hanya untuk kalangan tertentu saja? Adakah ritual-ritual khusus yang dilakukan jika memiliki keris tersebut? Seperti itu, Bang, silakan mungkin bisa langsung dijawab oleh CRI.
2: Saya jawab dulu langsung ya, nanti kita bakalan telepon juga ya.
3: Ya, makasih. Ya itu pertanyaan bagus sekali itu. Keris Palembang ini kalau dahulu itu memang untuk orang-orang tertentu yang punya jabatan ya. Pertama orang yang diberi sultan atau diberi jabatan oleh sultan menjadi panglima, adipati, tumenggung atau yang lain-lain punya jabatan sebagai ciri khas atau tanda bahwa dia memegang satu jabatan. Yang kedua keris itu dimiliki oleh para kaum bangsawan. Tuh. Yang ketiga itu didapatkan biasanya dari guru.
2: Oh ya, hadiah.
3: Guru spiritualnya itu hadiah bahwa dia akan meneruskan daripada pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Namun di saat sekarang ini tidak lagi seperti itu. Keris Palembang bisa dimiliki oleh siapa saja. Dan bedanya keris Palembang dengan keris daerah lain mungkin itu enggak ada ritual-ritual khusus. Yang penting dirawat secara baik-baik gitu.
2: Ya, karena kebanyakan keris-keris lama ya.
3: Iya, keris-keris lama.
2: Karena tidak ada produk
3: lagi. Ada keris baru. Ya, itu apalagi keris baru, keris lama aja kita enggak pakai ritual-ritual apalagi keris-keris baru gitu.
2: Itu jawabannya, Mpok. Kita bisa buka line telepon juga.
1: Boleh, ya. silakan untuk line telepon.
2: Ya, silakan untuk silakan untuk pendengar yang pengen bergabung di 0711351656. Bersama Cek Heri di sini kita membahas mengenai keris Palembang dengan nilai karya seninya ya. Jadi bisa dikatakan tadi kita mulai dengan tadi ada gagang atau hulunya ya. Tadi ada Putri Malu, apalagi selanjutnya
3: Putri Malu. Nah, kurang lebih kalau ini saya bawa cuma fotonya
2: ya, fotonya.
3: Nah, kalau bisa lihat nih nanti didekatkan di situ. Didekatkan di kamera.
2: Kelihatannya
3: tuh. Itu Putri Malu.
2: Itu Putri Malu gambarnya. Putri Malu. Ya, bisa lihat di internet ya. Atau juga channel kita.
3: Putri Malu ini cuman 10% yang dari Gading ya. Nah, ada yang berikutnya yaitu Hulu Ludai atau Elang Laut.
2: Elang Laut.
3: Elang Laut.
2: Mungkin kayak elang gitu.
3: Bentuknya seperti burung.
2: Burung elang.
3: Burung.
2: Kepala burung.
3: Kepala burung.
2: Kepala burung ya. Dan itu kayu juga.
3: Ada, itu hampir boleh katakan 50-50 lah, 50% yang dari kayu, 60-40, 60 dari kayu dan 40%-nya itu dari gading berukir.
2: Pada masanya ya.
3: Pada masanya.
2: Karena susah juga nyari.
3: Kalau sekarang enggak, gading cek tangkap orang.
2: Itu kan. Kalau tanduk, gimana kalau tanduk kita ada pernah?
3: Ada juga. Tapi kalau di Palembang jarang yang pakai tanduk.
2: Oh, oke. Okay.
3: Ada juga yang saya temui kalau ini cula badak.
2: Oh, itu juga susah ya, berbahaya ya.
3: Berbahaya tuh.
2: Ya, oke, okay, jangan ya. Oke, okay. Yang pastinya kayu yang, sekarang ya.
3: Untuk Hulu Ludai ini hampir dipakai oleh pejabat-pejabat khusus kesultanan. Apalagi itu gagangnya gadingnya.
2: Itu yang
3: gagangnya gading.
2: Yang dari masa ya, masa dia.
3: Berukir halus.
2: Dan masih terjaga masih ada.
3: Masih ada tuh. Oh, gitu. Nah, disayangkannya nih banyak larinya ke luar negeri aja.
2: Oke. Okay. Itu harusnya dijaga harusnya ya.
3: Cuman orang-orang tersentuh. Harganya pun sekitar kisaran 20 sampai ratusan juta tuh.
1: Iya. Baik.
3: Sekarang ini.
1: Iya, di Jakarta sudah ada yang bergabung line telepon nih, Bang. Kita sapa ya.
3: Iya, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mariana. Selamat siang.
1: Selamat siang, Ayu.
4: Ya, halo, sama, Ayu ya. Assalamualaikum ya, dari Perumat RI Palembang.
1: Iya.
2: Iya.
1: Ada Cek Eri narasumber di sana dan juga Bang Joni Arla. Silakan Cek Ayu. Silakan Ayu.
4: Iya. Ya, assalamualaikum, selamat siang Bang Eri sama Bang.
3: Ya.
1: Iya. Silakan.
4: Ya ya, saya langsung aja ke pertanyaan tentang keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Apa yang membedakan keris Palembang ini dengan keris pada umumnya? Jika kita melihat keris Palembang yang paling menonjol itu dari seni ukir apanya gitu, biar kita tahu ini keris Palembang gitu ya, agar tidak bisa membeda-bedakan. Itu aja sih pokoknya saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu. Iya, silakan Cek Eri.
3: Dari keris Palembang membedakan dengan lain dari bentuk gagangnya tadi, bentuk hulunya.
2: Ada empat jadi.
3: Ya, kedua dari bilahnya. Terus yang ke cincinnya, cincin khas Palembang, cincin kerisnya, terus sarung atau sampirnya.
2: Sarungnya, sarungnya diukir atau polosan?
3: Ada yang diukir, ada yang polos. Tapi kebanyakan polos.
2: Dan itu
3: jadi gini, kalau dari hulu, hulu Palembang itu rata-rata ada lenggok seperti orang duduk tahiyat. Nah, walaupun bentuknya kepala burung, walaupun bentuknya anak ayam, walaupun bentuknya putri malu atau yang primitif, itu tetap seperti orang duduk tahiyat kalau dilihat dari belakang.
2: Tidak kaku ya.
3: Ya, lihat dari belakang. Nah, terus juga hulunya itu ngadepnya ke depan, enggak ke samping, enggak ngadep ke kanan atau ke kiri, enggak, tapi ngadepnya ke depan. Kedua, dari apa bilah. Bilahnya itu kalau diberdirikan dengan dirata dia lurus. 80 sampai 90 derajat.
2: Yeah.
3: Nah, kalau keris-keris apalagi keris Jawa itu agak miring. Hmm. Agak miring dia condong lelehnya.
2: Yeah.
3: Nah, belum lagi sampirnya. Sampir Palembang itu sampir perahu. Hmm. Palembang cuma ada dua sampir atau bentuk daripada sarungnya itu sampir perahu. Sampir perahu ini ya, satu lagi sampir bulan sahari seperti bulan sabit.
2: Hmm.
3: Nah, jadi cuma dua ini.
2: Yeah.
3: Tuh. Nah, adapun perhiasan-hiasan situ biasanya dari cincinnya itu ada dari kuningan, perak, suasa maupun emas.
2: Oh, ada juga.
3: Nah, belum lagi di sarung. Iya, di sarungnya juga ada sarungnya. Dari sudah sarung keris yang dari kayu disarungi lagi dengan ada yang kuningan, ada perak, ada suasa, ada emas yang berukir, ada juga disertai batu-batu permata.
2: Oh. Okay. Uh-uh. Itu yang lama bentuknya.
3: Iya, ya. Itu rata-rata wah nilainya luar biasa itu.
2: Tapi CR kita kan sering mendengarkan ada temuan misalnya.
3: Temuan sungai.
2: Iya, sungai keris tapi tidak ada gagang atau sebuah rangka atau sarungnya. Itu CR bisa merenovasi.
3: Ya, insya Allah bisa. Selama ini juga saya kerjasama sama Museum Provinsi Malang Putra Dewa. Andai kata ada temuan-temuan sungai, senjata-senjata misalnya parang, badi ataupun keris, itu direstorasi ulang. Tuh, jadi biar layak untuk dipamerkan. Itu.
2: Ya.
3: Dan memang prosesnya agak lama tentu karena itu ada karatnya segala macam.
2: Pak Marina silakan.
1: Baik, lagi Bang Juni Arla dan juga CRI, kita jeda sebentar untuk satu lagu. Setelah itu kita sambung lagi obrolan siang hari ini karena di WhatsApp Perempat Jakarta ada beberapa pertanyaan lagi nih dari pendengar.
2: Banyak,
1: nih, Bang. Iya. Baik, nanti kita sambung lagi ya, Bang ya. CRI ya, tetap di sana ya.
3: Iya,
1: tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan juga RRI Perempat Palembang, masih ngebahas tema yaitu Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Di sana masih ada juga Bang Joni Arla dan juga narasumber CRI yang masih menemani dengan jawaban-jawaban, karena pertanyaannya lumayan banyak nih dari Jakarta nih, di WhatsApp-nya Jakarta yang dari tadi udah gabung. Bang Joni Arla dan juga CRI, boleh ya kita sapa lagi ya pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp,
2: boleh
1: ya?
2: Ya,
1: di WhatsApp ini ada Bang Ali di Pontianak yang tanya, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Itu yang pertama. Lalu ada juga pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Saya mau nanya nih, pemilik keris di Bali Palembang pada hari-hari tertentu mengadakan acara ritual terhadap keris yang dimiliki. Maksudnya pemilik, Ayo mau nanya, apakah pemilik keris di Palembang, maksudnya pemilik keris di Palembang pada hari-hari tertentu tuh mengadakan acara ritual atau tidak gitu loh untuk keris yang dia miliki. Itu pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Mungkin dua pertanyaan itu dulu kali ya. Yang pertama dari Bang Ali di Pontianak, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Sama yang satu lagi, sepertinya pertanyaan dari Bli Arya ini mirip sama pertanyaan Bu Linda Idris tadi ya, kaitannya dengan ritual ya. Ya, CRI ya, Bang Joni Arla ya.
2: Sudah dijawab ya.
3: Kita nanti.
1: Iya.
3: Jadi silakan. Ya, saya terima kasih nih. Mm-mm. Saya salut dengan wisata Bali ya, seniman-seniman Bali yang masih terus eksis loh. Nah, sampai pun keris Bali pun masih dibuat sampai sekarang. Jadi kalau untuk Palembang sudah enggak ada lagi empunya tuh. Nah, tapi di Palembang ini memang enggak ada tuh beli bahwa kita ada ritual-ritual khusus di Palembang. Setahu saya enggak ada. Saya tanya juga ke yang sepuh-sepuh yang lebih tua gitu juga ya, sebagai pemangku-pemangku adat, tidak ada tuh. Nah, tidak ada apa ritual khusus. Cuma memang secara pribadi-pribadi masih ada tuh, yaitu membersihkan keris misalnya berapa bulan sekali itu dibersihkan tuh. Diminyaki, dibersihkan tuh untuk sebagai perawatan saja.
1: Oke.
3: Lalu untuk pertanyaan dari siapa
1: Bang
3: tadi?
1: Bang Ali di Pontianak katanya, keris ini apakah dibuat oleh orang tertentu?
3: Kalau dahulu kala memang dibuat oleh empu-empu tuh, para empu. Nah, untuk sekarang ini kalau saya pribadi, kalau pesanan-pesanan misalnya keris
2: dari awal ya.
3: Ya, pesanan dari awal membuat baru, yang buat baru. Untuk bila saya masih pesan di Madura, Jawa gitu. Karena di Palembang enggak ada lagi
2: besinya.
3: Besinya tuh. Oh, misalnya di Madura dan Jawa.
2: Itu yang
3: tunjukin bentuk gambar aja. Misalnya bentuknya seperti ini. Nah, nanti

0: Halo. Iya. Sepertinya ada sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya di RRI Pro 4 Palembang. Halo, Bang Joni Arla dan juga CRI di sana. Iya, sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya ya. Iya, di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Iya. Salam budaya Nusantara, Ponana.
0: Baik. Iya, Ciguria. Iya,
1: ya, Ponana.
0: Baik, Bang Joni Arla. Halo, dengan CRI.
2: Halo, Bu.
0: Iya, tadi sempat terputus Zoom-nya. Nah, ini sudah kembali. Iya, Bang Joni Arla, ini ada Ciguria dari Jakarta di line telepon. Silakan, boleh disapa.
2: Halo.
1: Halo. Halo, assalamualaikum, Cedula.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cedula ganteng, nih? Hari ini Pak Nana cantik, no. Dikebutin dua ganteng-ganteng. Assalamualaikum juga buat Cik Heri.
3: Waalaikumsalam.
1: Cik Heri dengan Cik Guria di Jakarta Selatan ya. Sehat semuanya, kru-kru semuanya, serta pendengarnya. Cik Heri, tadi apa nih temanya menarik juga, keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Begitu Cik Heri ya, memang sudah banyak paparannya. Cik Heri tadi sudah, wah luar biasa. Jadi saya mau jawab apa nih pertanyaan buat Cik Heri. Benar gak Cik Gula? Pertanyaan ya, itu dari paparannya sudah banyak. Jadi saya, ya begini, memang apa namanya keris Palembang ini adalah puncak karya seni tempat logam Nusantara, begitu, yang memadukan apa namanya filosofi Hindu, Buddha dan Islam. Ciri khasnya terletak pada pamobila yang elegan dan gagang atau ulu ya, tadi berbentuk tapak kuda juga ada atau layar ya, tadi belum dipaparangin kayaknya, menjadikan simbol keberanian, pelindung keluarga dan identitas budaya Melayu yang agung. Benar nggak Cik Heri?
3: Iya benar.
1: Nah,
3: iya.
1: Pertanyaannya Cik Heri memang tadi sudah
3: biasanya
1: banyak.
3: Biasanya orang-orang terdahulu
1: apa itu elemennya ya? Tadi ada bila, bila itu ditempa, ada hulu atau gaga. Nah, tadi warangka atau sarung itu apakah terbuat dari ya seperti bahwa kualitas kemuning, seringkali ukiran logam perak, apa masihkah begitu kuningan atau bahkan emas dengan motifnya teratai. Terus satu lagi seperti apa makna filosofis dan apa ban budayanya, simbol status sosialnya, identitas pria Melayunya. Itu pertanyaannya, mohon tanggapannya.
2: Terima kasih Cik
1: Heri. Sehat selalu Cik Heri dengan Cik Dula, Bonana. Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik Heri dijawab.
3: Jadi bentuk sampir kita kan ada dua. Yang pertama itu bentuk perahu, yang kedua bentuk daripada bulan sabit, bulan sahari yang mirip dengan Jawa. Kalau di Jawa disebut bulan Tumanggal. Ya benar kata tadi, jadi bentuk perahu itu melambangkan kegagahan bahwa kita bisa, karena pertama seperti itu, yang kedua juga Palembang ini rata-rata transportasinya memang dari sungai, ya. Nah itu melambangkan itu juga, banyak sebenarnya filosofi, karena orang-orang terdahulu itu tiap membuat sesuatu itu mempunyai filosofi atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak cucu mereka,
2: bercerita,
3: ada karyanya. Nah dari situ juga seperti tadi pedok, saya bilang tadi ada tadi pedok yang katanya dari kuningan, dari perak, dari emas, bukan suasa, ada dibentuk batu permata. Nah kalau sekarang-sekarang ini kalau untuk Palembang sendiri sudah tidak ada lagi yang pembuatnya. Nah kebanyakan
2: ada barang lama ya,
3: barang kecuali barang-barang peninggalan lama. Kalaupun ada, kita bawa ke pengrajin-pengrajin yang ada di Jawa untuk meniru, atau di Madura yang masih cuma bedanya ada ukiran-ukiran khas Palembangnya itu memang berbeda dari yang lain. Tuh, kebanyakan Palembang itu kalau bunga kecil-kecilnya itu ada kelopaknya ada 5 itu mengambangkan rukun Islam tuh.
2: Oke, ini ada pertanyaan juga ya dari Pak Rizwan ya, mengenai hubungan dengan Palembang dengan daerah lainnya, mungkin apakah ada persamaan juga?
3: Ada. Palembang itu ada hubungan erat ya, pertama dengan Jawa.
2: Dan yang di Sumatera bagian selatan.
3: Sumatera bagian selatan itu ada kemiripan
2: Jambi,
3: dengan yang Jambi. Karena Jambi juga pertama itu ada hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Jambi. Jadi kalau sampai sekarang juga kalau nggak salah keris Palembang itu disimpan, dipakai oleh khusus oleh putra mahkota Jambi. Itu namanya kerisnya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya, ada yang menyebutnya si apa ya, Singa Merjaya itu. Itu dipakai khusus oleh untuk putra mahkota Jambi.
2: Turun temurun.
3: Iya.

0: ketika dia jadi putra mahkota, diangkat jadi putra mahkota, dia memakai keris itu. Nah, kalau ketika jadi sultan, ada keris Jambi namanya Siginjai itu. Keris Jambi. Karena apa? Istrinya Sultan Muhammad Mansur, ibunya dari Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo atau SMB 1 itu dari Jambi. Putri Jambi soalnya. Nah, makanya ada hubungan. Jadi ada kemiripan-kemiripan dengan keris Jambi.
1: Rata-rata di Sumsel, Sumatera Barat hampir mirip-mirip ya.
0: Kalau Sumsel, hampir seluruh Sumsel seperti saya bilang tadi, yang Putri Malu itu hampir seluruh Sumsel.
1: Oke.
0: Sama. Cuma beda agak ada, kita bisa yang kalau yang sudah paham tahu, oh ini buatan dusun, istilah daerah, ini buatan ke apa, empu kesultanan dari keraton gitu.
1: Oke, ya. Mbak Mariana, ada yang pertanyaan lagi?
2: Baik, di WhatsApp juga sudah ada yang tanya lagi nih, ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Pak Nana dan Wak Dula dan juga Cik Eri. Pertanyaannya, apakah saat ini keris Palembang masuk ke pembelajaran sejarah atau muatan lokal di Provinsi Sumatera Selatan? Dan apakah pewarisan budaya keris Palembang melalui kegiatan pameran sudah rutin masuk kalender event Pemkot Palembang? Itu aja kata pertanyaannya ya.
1: Pameran-pameran gitu ya.
0: Ya, terima kasih Bang. Ya. Mas dari Jember nih. Ya. Memang kalau untuk muatan lokal pelajaran sekolah belum masuk ya. Ya. Belum ada yang ke situ. Mungkin insyaallah ke depan Pemda juga ada respect ya untuk keris-keris Palembang berkat temuan-temuan, seringnya temuan. Bahkan keris-keris Palembang ini jangan sampai larinya ke luar negeri gitu. Ya, keris Palembang ini ya Cek sangat diminati di luar negeri loh. Terutama Malaysia, Brunei, Singapura sampai Patani, ya. Orang-orang Melayu yang merasa keturunan Palembang.
1: Iya. Bisa disimpan
0: dan dipelajari. Ya. Karena di situ banyak filosofi-filosofi yang akan disampaikan oleh pendahulu-pendahulu, nilai-nilai histori, kesatriaan, jiwa cinta kepada negeri itu.
1: Iya, oke. Okay.
2: Iya. Baik. Okay. Ya. Baik itu dia. Untuk line interaktif di Palembang, boleh silakan. Boleh silakan, Cek.
1: Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke siapa di mana?
3: Dengan Akbar dari Palembang.
1: Silakan Akbar.
3: Pak Akbar. Ya, ditanya keris itu dijual di ini apa? Pusoto. Kenangan aja itu.
1: Gimana, Pak?
3: Itu keris itu masih bikin apa? Coba cerita aja itu
0: Mas. Kalau saya kebetulan sering dapat pesanan Pak dari Lombok.
1: Pertanyaan berikutnya langsung dijawab. Ya.
3: Itu apa pegangannya tuh sejenis apa itu besi apa kayu gitu.
1: Oke. Oke itu baik, Cik Akbar.
0: Ya. Ya, terima kasih banyak Cik Akbar. Alhamdulillah masih banyak peminat. Waalaikumsalam. Ya,
1: silakan dijawab.
0: Jadi Cik Akbar di sini saya ini pembuat. Tuh kebetulan pengrajin ya. Tapi memang untuk peminat dari Palembang sendiri sangat sedikit. Tuh masih jarang ya peminat. Kalau yang di Palembang kebanyakan itu restorasi atau perbaikan saja.
1: Perbaikan.
0: Misal yang patah, pecah atau rusak. Tapi kalau yang dari luar tuh kebanyakan minta dibuatkan yang baru. Tuh. Jadi untuk bilahnya saya pesankan di Madura atau Jawa. Untuk yang sampir sama ini saya ngukir sendiri, saya buat sendiri.
1: Harga berapa kalau buat baru?
0: Oh, kalau yang buat baru harga dari mulai itu 750 sampai
1: ada terjangkau lah ya. Ya,
0: terjangkau lah.
1: Oke.
0: Okay. Tuh 750 sampai sekian juta tergantung daripada jenis bahan dan bentuknya
1: gitu. Itu kebanyakan orang yang buat itu memang nostalgia atau memang untuk hiasan rumah? Oh,
0: biasanya gini, Cek. Banyak mereka itu koleksi.
1: Oke. Okay.
0: Koleksi. Cuman yang paling banyak bukan buat baru, mereka tuh punya bilahnya saja.
1: Nah, punya keluarga ya.
0: Oh
1: ya,
0: bilahnya saja. Mungkin dulu ada temuan ataupun misalnya warangka yang sudah pecah rusak, nggak ada lagi atau hulunya nggak ada lagi dibuat ulang. Jadi
1: oke. Okay.
0: Kebanyakan seperti itu.
2: Baik, ini kita sudah masuk ke segmen terakhir nih, Cik Dula dan juga Cik Eri di line telepon Perempat Jakarta masih ada yang bergabung. Ini mungkin interaksi terakhir kali ya di ya, obrolan siang hari ini ya. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
2: Iya, Teh Dinda di Bogor. Silakan Teh.
4: Selamat siang. Siapa namanya Bang Joni ya?
2: Iya, Cik Dula. Cedula.
3: Cedula. Cedula, Cedula, apa kabar?
1: Baik, yang Bunda.
3: Iya, dengan Teteh Linda di Bogor nih, Cedula dan Cherry ya. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, bro. Ya, Teteh, iya, makasih Cedula banyak udah peduli dengan
3: Cherry sebagai pengrajin atau pembuat ya. Halo?
1: Iya.
3: Ya, silakan. Sebagai pembuat keris ya, Cherry ya. Sepengetahuan Cherry sampai saat ini pengrajin keris Palembang khususnya atau mungkin umumnya Sumsel itu
2: halo?
0: Halo?
2: Teh Dinda?
0: Putus ya?
2: Teteh?
1: Putus ya?
2: Terputus ya. Aduh, sayang sekali. Boleh, boleh, silakan, silakan. Silakan, silakan.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
5: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum. Halo, dari mana? Halo.
5: Terputus.
6: Kita terima telepon di sini ya.
5: Sekali.
6: Kita terima telepon. Halo. Halo, selamat malam. Halo.
1: Ya, kayak jauh nih, delay. Oke, okay, kita putus juga ya.
2: Iya. Baik, Bang. Ini di Jakarta kembali menyapa nih. Halo.
1: Boleh, boleh.
0: Silakan, silakan.
2: Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Halo. Waduh. Ya. Ada apa nih? Mungkin kita coba mungkin ini. Iya, iya, iya. Coba-coba kembali ke Palembang ya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Banyak ini masuk nih.
1: Halo. Ya, silakan. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Ya.
2: Iya.
1: Terputus mungkin.
2: Baik.
1: Langsung saja balik lagi ya, ya.
2: Iya, ini apa namanya Bang Cedula dan juga Cherry, mungkin ini pernah pertanda memang kita sudah harus mengakhiri obrolan. Sudah menit-menit terakhir juga ya, mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang ingin disampaikan Cherry dan juga mungkin apa nih harapannya ya, Cedula ya ke depannya. Silakan.
0: Ya, saya sangat terima kasih nih sama Pro4 ini, sedikit banyak udah jadi saya juga bisa tahu ternyata peminat keris Palembang ini masih banyak loh.
1: Iya, se-Indonesia.
0: Se-Indonesia banyak yang ingin tahu keris Palembang. Nah, insyaallah ke depannya kita juga berharap kepada pemerintah seperti tadi harapannya bisa menjadi pelajaran muatan lokal ya untuk sekolah-sekolah,
1: pameran
0: dan sering juga diadakannya pameran-pameran keris. Nah, untuk mengangkat minat daripada kebanggaan Palembang tersendiri. Kalau kemarin-kemarin Tanjak sudah, jadi sekarang tuh keris Palembang. Jadi saya sangat berharap itu pejabat-pejabat khususnya di Sumsel, Palembang itu punya keris, koleksi keris Palembang itu aja tuh.
1: Nah, dan ini, ya sebelum tutup ini kita nanya, kalau pemakaiannya sama nggak di Jawa di bagian belakang
0: beda. Depan? Kalau keris Palembang tuh menghadapnya ke depan. Pakainya di depan. Terus ketika kita menghadap apa? Kalau berbeda dengan Semenanjung ya, keris Melayu, Menanjung Melayu. Kalau Melayu itu kalau kerisnya begitu ketika menghadap Sultan dia kerisnya ngadap ke belakang gagangnya. Nah, kalau kita enggak, itu ditinggalkan di bagian penjagaan sama seperti masuk istana negara.
1: Gitu. Ya. Itu aja pemalingnya mungkin tambahan informasi ya.
2: Iya. Baik kalau gitu. Terima kasih untuk Cherry untuk pemaparannya ya, Ce ya. Di siang hari ini berkaitan dengan tema kita yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Semoga ini menambah informasi juga ya, Ce Dula ya. Terkait dengan keris yang ternyata enggak cuma ada di Jawa, di Pulau Jawa tapi juga di Sumatera Selatan juga ada di Kota Palembang gitu ya, Cherry ya. Baik kalau gitu. Terima kasih Cedula sudah menemani Ai juga di siang hari ini. Cherry terima kasih, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Iya, terima kasih Cedula. Ya, baik itu dia obrolan kita siang hari ini ya, Bompo pendengar Pro4 di Nusantara, di Suara Budaya Nusantara bersama dari Pro4 Palembang dengan tema keris Palembang sebagai karya seni Nusantara.
7: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaundang kumaha damang ya. Kemarin pasti Anda sudah lumayan lelah ya. Beberapa hari lalu kita merayakan Persib. Nah, besok nih kita mau ada hajat lagi Kaundang ya. Tentunya hajat Idul Adha. Aduh. Kita sebentar lagi ini teh gimana? Udah persiapan belum? Udah nyiapin sate ya? Udah siap babakaran ya? Siapin hihitnya, terus siapin juga tempat babakarannya ya? Udah janjian sama siapa saja Anda kaum dangu? Pasti mau ngariung ini mah ya? Mau ngariung biasa kan kalau tradisi orang Indonesia Sunda marah kudu ngariung. Nah ternyata tapi kaum dangu ada juga beberapa tradisi Idul Adha di wilayah Indonesia lainnya ya. Kita harus tahu nih, ada yang lucu soalnya Gina menemukan tradisi unik namanya manten sapi. Ini sapinya itu yang mau dikurbankan jadi manten dulu ini teh ya, dari daerah Pasuruan ternyata. Dan tradisi manten sapi ini itu menjadi sebuah penghormatan untuk hewan kurbannya. Nah sapi-sapi ini tuh sebelum disembelihin teh ya, dimandiin dulu, dihias dulu gitu ya, dipakai aksesoris sehari sebelum hari raya Idul Adha, berarti hari ini ya. Terus nggak cuman itu aja, ternyata kaum dangu diarak-arak juga untuk menuju masjidnya. Dan ini memang untuk mengajarkan kita akan penghargaan ya terhadap makhluk hidup dan juga rasa syukur kita atas rezeki Tuhan Yang Maha Esa. Aduh, asa jadi gimana ya ini teh, tapi itu yang harus kita terima juga kaum dangu, karena mungkin itu adalah keyakinannya bagi masyarakat Pasuruan di Jawa Timur ya. Ini unik juga nih ya. Waduh, penasaran nah kalau di Sunda bagaimana kaum dangu, mungkin di daerah Anda bagaimana tradisi untuk menjelang Idul Adha. Mungkin nanti kita bahas setelah yang lagu ini. Bandung Priangan dari Abil Jatnika featuring Syahrul Gunawan.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Kuda Renggong. Kuda Renggong adalah seni pertunjukan rakyat berbentuk helaran berasal dari daerah Sumedang, Jawa Barat. Tapi tahukah Anda, Kuda Renggong merupakan metatesis dari kata ronggeng, yang artinya keterampilan berjalan kuda mengikuti irama musik dan gendang, sambil ditunggangi anak sunatan yang diarak ke kampung-kampung.
4: Rompat, suara budaya Bandung.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Nah, sekarang kita akan bertanya ya, apa kalau tradisi Idul Adha di Tatar Sunda? Kan mungkin ya kalau kita lihat ternyata bukan hanya Idul Adha ini ataupun Idul Fitri ya, perayaan-perayaan hari besar itu kadang bukan hanya tentang keagamaan saja, tapi ada tradisi-tradisi unik yang tumbuh di masyarakat, termasuk pasti di Tatar Sunda juga ya, Kaum Dangu. Coba boleh ya Kaum Dangu mungkin yang mau bercerita nih, boleh enggak mau di telepon, boleh mau di WhatsApp, boleh. Nomornya berapa Teteh Gina? Boleh. Nomornya di 0811 200 1540. Kalau misalnya mau telepon boleh di 7217043 atau 7218075. Kalau di Sunda nih ternyata ada namanya nyate, menyatukan keluarga lewat sate. Biasa kan kalau udah beres sembelih kurban atau dapat daging kurban, kita pasti sasatean ini teh. Memang jadi ajang silaturahmi bersama keluarga, ya kerabat terdekat. Terus ada juga saweran. Nah ini mah ada cerita di Desa Pondok di Kabupaten Kuningan. Ada tradisi saweran setelah penyembelihan hewan kurban. Ini menjadi mungkin untuk menjadi dan ini menjadi bentuk rasa syukur gitu ya. Dan juga ada rabek, ini teh hidangan khas penuh rempah. Dari hidangan rabek ini makanan khas, ada daging sapi juga, ada daging kambing, terus kuahnya teh warnanya gelap. Terus ada isinya tuh rempah-rempah, jahe, lengkuas, serai, daun salam. Nah ini mah di Jawa Barat ya, populernya ada di daerah Banten. Tapi gina teh asap belum pernah nemu nih ya. Kalau di daun atau di daerah Kaum Dangu bagaimana nih? Ada juga ya yang tradisinya adalah menikah di bulan Zulhijjah karena dianggap waktu yang terbaik untuk melangsungkan pernikahan. Kalau cenah mah ya, ini teh istilahnya adalah Rayagung Kabale Nyungcung. Nah, aduh apakah benar ini Kaum Dangu? Mungkin Anda yang ada di daerah sana, apakah pernah menjalankan tradisi-tradisi ini gitu ya? Boleh cerita-cerita ya Kaum Dangu nih, Gina temenin deh. Sekarang Gina temenin sama lagunya Tongkerete dari Rika Rafika.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah dari sampah jadi

atau tape singkong merupakan bahan dasar dari pembuatan colenak. Beuyeum dibakar, kemudian ditambah gula merah cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Colenak dikenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Penamaan colenak merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Sunda, yaitu dicocol enak. Hingga saat ini, colenak masih menjadi kuliner favorit khas Jawa Barat.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Siap-siap nyate besok kaum dangu. Ah cuya ini mah ya. Tapi harus diingat ya. Besok teh kita akan banyak makanan, makan kuahnya nya gulai, terus apalagi gulai kambing, terus bisa jadi bikin rendang boleh atau sate ya. Nah inilah saat-saatnya menumpuk karbohidrat dan lemak kembali. Jadi kaum dangu ya, sebelum kita menumpuk lemak atau karbohidrat, ada baiknya kita persiapan dengan cara kita bisa olahraga. Nih ya, Gena rekomendasikan untuk olahraga. Salah satunya bisa dilakukan latihan beban. Nah, kalau gerakan-gerakan ini, latihan beban itu seperti squat ya, itu teh kayak berdiri, duduk, kayak gerakannya gitu, berdiri, duduk lagi. Tapi duduknya enggak duduk di kursi, duduknya di atas keyakinan. Duduknya di atas kursi melayang. Jadi jangan didudukin, tapi Gak ada kursinya, kayak gaya duduk aja. Terus push up ya, push up mah sambil tiduran. Terus tangannya disimpan di lantai sejajar dengan bahu, terus diangkat badannya. Nah bisa dilakuin selama 20 menit untuk menghabiskan cadangan glikogen otot. Kenapa bisa? Karena hasil pencernaan karbohidrat itu, kaum dangu ya, ternyata setelah kita makan nasi ya, asupan karbohidrat, hasilnya akan menghasilkan glukosa. Dari glukosa itu yang berlebihan, ada namanya zat glukosa. Kalau berlebihan, dia disimpan di otot. Nah, di otot namanya glikogen. Itu dia. Kalau di otot lemak lagi, glukosa yang kelebihan itu kita habiskan dulu ya. Jadi tubuh kita lebih siap nih buat nerima lagi sate lah, gulai lah ya kan, bersantan-santan kuah itu. Selain itu juga Anda bisa lakukan kardio, bisa lari santai, ini mah bisa lah lari-lari santai, sepedahan atau jalan cepat juga bisa ya, sambil kalau di Bandung mah bisa sambil digasibu gitu, 30 menit sampai 45 menit aja cukup. Terus kalau misalnya hari ini mah kayaknya belum ada waktu olahraganya, gak apa-apa ya, besok bisa, di besok pas di hari H nih, tapi sebelum makan ya, 1 jam atau 2 jam sebelum waktu makan besarnya, bisa lakuin olahraga dulu. Terus pastikan juga Anda harus minum air yang cukup ya kaum dangu, karena kan kalau misalnya kita udah kebanyakan makan lemak gitu, seret kan di apa tenggorokan, jadi butuh minum. Apalagi kalau minum itu, kita itu dalam sehari dianjurkan minimal 2 liter. Jadi yuk kaum dangu, yuk kita hidup sehat walaupun biar bisa makan apa aja gitu.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dengu, alhamdulillah ya, kata rasa nih Gina sudah menemani Anda di satu jam ini. Dan gimana nih, udah kebayang ya besok harus ngapain persiapannya? Tapi yang pasti semoga Anda kaum dengu sehat selalu ya, untuk menyambut ibadah suci kita juga di Idul Adha. Mungkin Anda yang berkorban untuk besok, siap-siap ya. Persiapkan juga untuk hewan kurbannya, semoga terhindar dari berbagai macam penyakit yang memang saat ini lagi kurang baik ya, ada virus atau penyakit PMK. Jadi dicek lagi hewannya gitu sebelum nanti disembeli, dan semoga amal ibadahnya diterima dan juga berkah selalu ya kaum dangu. Aduh manis, sebentar lagi ini teh jam 3 kita akan menuju Prodangdut. Nanti ada sama Teh Nia ya suara.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore untuk Anda kaum dangu perempat budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada, bahagia sekali. Tentunya kembali saya Nia Iswara bersama Gina Sonia, tentunya menemani Anda di Rodangdut. Dangdut adalah kita. Baik, sebagai informasi saja kepada Anda bahwa di Kota Bandung saat ini tepatnya di Jalan Diponegoro 61 telah terjadi lagi turun hujan maksudnya ya. Jadi bagi Anda yang mau berkegiatan atau melalui menggunakan area ruas jalan di Jalan Diponegoro, Supratman dan sekitarnya, info saja di sini hujan lebat juga hujannya ya. Dan seperti biasa tentunya Nia Iswara bersama Gina menemani Anda hingga pukul 17.18 nanti ya. Kalau untuk Rodangdut iya ya, sampai pukul 17 tentunya. Yuk, sore hari ini kita gibegen sebentar ya dari penat Anda, yang mana mungkin saat ini Anda lagi sedikit santai ya. Karena dari pagi hingga siang tadi tentunya Anda sangat begitu riuh dengan segala kerjaan Anda di tempat kerja Anda, tentunya di kantor ataupun mungkin ibu-ibu yang di rumah ya. Aduh, cenia sana baru rineh, baru santai jam segini ya. Sok atuh geras. Ini bergabung bersama kami di sini ya di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Baik, tentunya beberapa hari lagi, tinggal satu hari ini lagi ya, tentunya kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Tapi kita terima dulu, sudah ada yang mau bergabung sepertinya. Halo Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Sarang Abah Janggut.
1: Sarang Abah Janggut Tisadukulon.
0: Masya Allah, tabarakallah, Abah sehat bah.
1: Alhamdulillah, Abah sehat walafiat. Enjing pan Abah badai jadi algojo.
0: Wih, Abah moncit.
1: Alhamdulillah, sekarang pun anak mau di warung.
0: Nyeda, hari Abah mah kan atas biasa moncitnya, Bah, ya.
1: Oh, terus puluhan tahun gitu.
0: Nah, bari naroskeun atuh nasakan tenan, Bah. Upami biasana aya ritual khusus tuh bah kapungkurna sok aya geuning sasajeun heula, teras muningna atanapi dombana diibakan heula, sareng sajabina aya kitu keneh tuh, Bah.
1: Aya Abah mah teu, Neng. Abah mante asa niat we. Abah mante ente iya nya.
0: Tapi ayah kan Bah nuk itu Bah?
1: Ayah seur jel, masih kena ayah.
0: Mung arang langki ya, pangintannya.
1: Masih kena yang ngosah saja naon
0: gitu. Ke kearifan lokal itu mah tersawi yo sih seorang abdi mah.
1: Ngokukus nga ayah Abah mah tara aja cek. Abah sekarang pun anak nu di warung ta, alhamdulillah tiap tahun ta opat mebangala aja cek.
0: Baik.
1: Apa kara-kara domba embe anu janggotan teh ninga.
0: Oh iya, embe
1: janggotan anu ceulina paranya.
0: Nya apa Mbah? Iya. Bah, eta teh syarat anu utami kanggo jagal atau nu meuncit eta teh naon Bah? Saratesna Bah?
1: Akaresan Abah mah da meuncit tara kunusana ku Abah langsung, Neng.
0: Muhun eta teh syaratna naon? Kan pasti aya syarat atanapi gaduh katiasa sareng sajabina. Bade
1: motong domba mah ka Allah we nya. Jantan syaratnya mah bismillah Allahu Akbar gitu ya, Neng. Ini pamikurban saha bismillah Allahumma taqobal saha gitunya. Nubade kurbana gitu karena sana ya Abah mah dah sedang punana karena kunusana semotongna ku Abah wae, Neng. Tending tel gojo teh jantan Abah-Abah yang nusana sama doma Abah mah terus terus suami terus ayah pengen 10 tahun mewah ya, Neng.
0: Iya. Mau nanti udah nanti sah ya Mbah. Bah, hari anu sae, Bah, anu sae teh nu kumaha sih Bah upami motong teh? Anu sae teh nu cenah saurna aya nu teu kaambeuh hanyir, cenah aya oge nu kumaha sih sareusna?
1: Abah mah alhamdulillah cenah meme masuk bau, Abah mah tara, Neng.
0: Oh, eta nu disebut sae teh kitu pangintennya.
1: Abah mah tara bau sanaos mege nya alhamdulillah. Kaanggo kitu nya. Tah kitu, Neng. Janten alhamdulillah upami bade ku doma, bade kuban anu satu nu dianggo kurban teh opatnya, Neng, ya. Onta pamidi araba, pamidi urang sapi, domba meknya.
0: Muhun kitu ilaharna panginten.
1: Mending mah sanos ageung geus tiasa dianggo kurban.
0: Leres, leres.
1: Mending mah janten upami gaduh munding bayang kurban. Ical heula we lironkeun kana sapinya.
0: Biasa kitu nya.
1: Abah alhamdulillah pami motong tara bau hanyir tara naon eh.
0: Janten nu disebat saya teh eta pangintenya teu kaameuh hanyirna pangintenya.
1: Sok aya nu ieu cenah anu bau nya memang sok abage nya. Pami di bagian teu cenah bau cing teu domba teh mete kitu nya. Ka abah mah tara ieu da pangawasna mah mete sareng domba ge sami neng nya. Sami pangawasna mah. Aing ngawarung mah pan bagian teh seueur bagikeunan teh seueur neng. Nyapan pun anak mengawarungnya, janten bagian tersuur gitu tak langanan. Kadang-kadang teka bagi kearesan ending alhamdulillah opat gitu mebang alam bejangotnya jangotannya. Nah gitu deh alhamdulillah abamun gitu mungkin deh kayaknya saum sadinten neng.
0: Mohon
1: saum aropa tersadinten ais contoh rasul maca
0: leres gitu. Sana
1: mangut di kaping hiji, pannya di kaping 10 nya duit ka ayeuna. Iya abah mah ayeuna bae saum teh kaping 8 saum Julhijah Arafah nya. Kumargi di Arab anu ibadah haji ayeuna teh ngajikeun. Arafah nya neng nya mohon.
0: Siap.
1: Tah kitu neng alhamdulillah.
0: Siap abah.
1: Jam 10 kita sering saya ngabagi ke neng.
0: Beres
1: abah. Jam 10 kita sering saya ngabagi ke nya. Aku pergi gerak cepat abah begitunya.
0: Siap. Oke abah. Sok atau enak laguna hoyong naon abah.
1: Hoyong laguna, hoyong di kanak napung ku merpati putih neng.
0: Merpati putih itu?
1: Tak gitu.
0: Di Kenurjana.
1: Pamikun neng macam.
0: Urang cobian banyak kayak urang cobian.
1: Takun nengnya, mau natu nepangan nama. Itu putra teten lebetnya.
0: Tajan duga kemana budak abi teta?
1: Bang Edo cucuku.
0: Ya. Abah nah, abah mah tara sumping tara lebet dina acara panggung pop Sunda hek lebet atau bah dina tabu 10 saban dinten Senin.
1: Lasok lebet neng abah ge.
0: Eta mah kakawihan, ya mah dinten Senin bah. Tara ayah pan abi nu siarana.
1: Senin.
0: Ya.
1: Tabu 10-nya.
0: Mohon, Bah.
1: Upami malam Jumat mah pan lebet wae
0: ka. Sanes, mun upami Senin siang tete aya karaoke nya. Aki gaji mah sok lebet hek ningalina TikTok, eta mah live TikTok, Abah.
1: Insyaallah, Neng, insyaallah nya.
0: Siap.
1: Mohon Neng sing sehat,
0: walafiat.
1: Amin. Panjang yuswana, seurijina.
0: Amin, ya
1: Allah. Kula warga saroleh solehahnya.
0: Eta nu utami na mah, Bah.
1: Dina dina musibahnya.
0: Harus
1: pisan. Panjenengan mah kasadayana wae kaum dangu propat anu nuju manco dina pro dangdut
0: nya. Harus, Bah. Siap, Bah.
1: Gitu, neng dikumkeun mah di biji-biji atuh nu, Neng.
0: Siap, Bah.
1: Enjing wilujeng urang-urang motong kurban enjingnya.
0: Leres.
1: Mun kitu atuh nu mah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kanggo ka Abah. Aduh, mohon Abah di mana namina teh abah teh di sadu eta sadu soreang. Sadu mah terkenal dengan ladu lenyeh. Aduh, enak pisan eta teh ladu teh. Sama rukumaha kaum dangu. Manya teu apa ladu. Itu teh di sadu mah kapungkur katelah. Ladu mana? Ladu sadu cenah kitu. Asik. Ayo di belakangnya Abah Janggot ada siapa ya yang mau bergabung bersama kami silakan ditunggu line telepon baik mau melalui telepon studio ataupun telepon WA boleh pokoknya mah ya sok atau ada siapa ini teh halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Hai. Waalaikumsalam. Iya pun sombong kau.
2: Apa kabar Mama?
0: Baik, sombong. Anakku sombong ya.
2: Sombong lah karena udah beli keyboard baru aku.
0: amin. Keyboard baru enggak, itu mah ditempelan stiker apa daya, tangan tak sampai deh.
2: Stiker sih mama yang diganti itu keyboardnya mama.
0: Iya, stiker tuh dek. Ginanya senyum tuh, katanya Bang Edo apa kabar, kata Gina tuh.
2: Alhamdulillah sehat Tete Gina.
0: Akhirnya kamu bisa lihat Gina.
2: Tete Gina ini ya kreatif orangnya sampai.
0: Kreatif banget dia mah.
2: Keyboard aja sampai dibeliin loh, huruf-hurufnya apalagi hatiku.
0: Dia merah pipinya loh, langsung keluar tuh lari tuh. Soalnya ya gimana nih persiapan Idul Adha?
2: Idul Adha udah beli Aqua yang 2000-an.
0: Kenapa itu mereknya disebutin? Udah beli air mineral untuk apa?
2: Air mineral untuk ini mah, untuk jaga-jaga tenggorokan, soalnya masih harganya sama.
0: Apanya sih?
2: Ini bawah 2000-an.
0: Ah, dasar kau. Kau ini ya suka ngecengin mamamu itu.
2: Enggak sama, Ma. Ini juga masih ada loh, Ma, harga segitu.
0: Iya, enggak cuman aneh aja gitu kan, beneran. Hah, masih ada hari gini gitu. Bener enggak sih Bang Edo? Yang sekarang rata-rata kan harga mineral itu paling murah itu 5.000 gitu kan. Tapi sekarang kok masih ada yang harga 2.000 gitu.
2: Karena mama itu belinya di pinggir-pinggiran di kios-kios emang mah 5.000, tapi kalau kita beli di supermarket itu di bawah 2.000, Ma.
0: Enggak. Ya sih, mungkin seperti itu ya. Baiklah. Pokoknya tadi aku sangat-sangat-sangat begitu terheran-heran gitu ya. Oh, masih ada
2: apalagi,
0: ternyata 2.000.
2: Apalagi kalau ditambah sama roti apa tadi ya? Kayak roti keset atau roti apa gitu loh, roti bakar.
0: Bilang aja mau. Aduh. Iya dah.
2: Apa ini, Ma?
0: Kenapa?
2: Udah mempersiapkan apa aja?
0: Ini balik nanya ceritanya.
2: Iya dong, kan aku dulu jadi penyiar.
0: Oh, sok, silakan kita ini ya. Ceritanya kita bertukar profesi ya. Sekarang ceritanya saya lagi nelfon nih ke Pro 4. Kamu yang siarannya. Halo Pro 4.
2: Halo Pro 4.
0: Aku Nia, meminta lagu dong.
2: Lagu apa? Tete Nia dari mana ya?
0: Oke, aku dari Jalan Peta nih, Mas.
2: Oh boleh nih, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, betul ya gitu ya slogannya ya. Wah, penyiarnya malah ketawa.
2: Tapi gak pantas kalau
0: kamu mah harus jadi penyiar geram mendadak diem. Tapi kalau jadi pendengar kamu tuh rame kebalik.
2: Soalnya mau ngata-ngatain apa itu agak sulit gitu loh, Mah.
0: Oke, jadi udah nyiapin air mineral ya untuk apa namanya, stok minum. Karena kamu mau ini, mau apa, mau takbir gitu.
2: Sate-sate, nyate.
0: Oke. Jadi satenya nunggu dulu yang ngasih atau beli?
2: Nunggu yang ngasih lah, Mah.
0: Oke, dikumpulin gitu ya.
2: Ya betul. Alhamdulillah sudah ada dapat kupon satu.
0: Banyak. Menurut pandangan Anda di sana banyak nggak yang kurban?
2: Di sini banyak, Mah.
0: Kalau dibandingkan dulu, banyak sekarang apa dulu tuh?
2: Tapi kalau bandingin sekarang sama dulu, lebih banyak yang dulu, Mah.
0: Iya, iya.
2: Kenapa ya, Maya? Kayaknya sih setiap tahun itu kayaknya ada
0: perubahan ya,
2: peningkatan ya, perubahan. Tapi bukannya meningkat malah
0: berkurang ya,
2: nyerosot gitu.
0: Iya. Mungkin warganya sekarang lagi menunaikan ibadah haji kebanyakan mungkin. Banyak sih. Iya.
2: Itu emang udah kewajiban itu, Mah.
0: Betul sekali.
2: Jadi bukan menjadi alasan seperti itu.
0: Baik, biasanya itu bikin satenya di sate maranggi atau sate apa gitu?
2: Emang dicontohin dong maranggi.
0: Aduh, kan udah mama kasih resepnya ke kamu, Nak. Setiap hari mama udah nyontoin itu di dapur. Dari sejak kecil kau bawa sama mama digendong sambil masak di dapur.
2: Setahu aku mah satenya itu dibumbu, udah dibumbu, dikipas-kipas di atas bara. udah itu diirisin apa cabe sama kecap aja mah gitu.
0: Iya, kalau bisa makan mama udah ngajarin kamu. Coba diiris ini tomat gitu kan. Kasih tomat irisan tomatnya yang banyak tuh. Enak itu.
2: Oh,
0: itu
2: pakai tomat ya, Mas?
0: Iya, biar enak itu ada asam dikit. Oh. Pakai irisan tomat mau dipotong dadu, mau digitu-gitu aja bulat gimana gitulah. Sesuka hatinya saja kalau misalnya untuk tomat gitu ya. Pakai irisan cabe, cabenya itu di ini apa irisannya jangan terlalu lembut. Jadi itu lebih enak. Jadi pembakarannya beberapa kali kalau misalnya mau lembut gitu ya dagingnya. Jadi si itunya teh si apa namanya? Tusuk satenya tuh sebelumnya dituncelbin atau ya, ditusukin dulu ke pepaya pepaya mentah.
2: Oh, muda.
0: Heeh, pepaya muda sogra. Kan biasanya kalau mau nyate kan ini dulu ya. Apa namanya teh si tusukannya beli dulu, sok ditencup-tencupin aja, Jo. Begitu.
2: Tapi aku kalau ngomongin pepaya itu, kata orang emang bener ya, Maya. Kalau kita ngerebus kayak ngerebus daging, ngerebus apa, masukin aja pohon. Pohonnya tapi pepayanya biar lembut
0: katanya. Iya sih katanya ada beberapa itu resep turun temurun katanya dari sejak dahulu kala. Iya. Lagunya mau apa, Nak?
2: Mati rasa.
0: Tapi enggak mati rasa ke mamamu kan?
2: Bukan, mati itu untuk pengorbanan di Idul Adha. Rasanya itu yang kita nikmati nanti sesudah buat sate.
0: Aduh, sesudah buat sate. Rasanya apa tuh? Kolesterol.
2: Iya, kolesterolnya numpuk mah di atas.
0: Aduh, di pundak ya, di punduk tuh kolesterol. Siap-siap aja pokoknya mah pereda kolesterol ya untuk hari besok dan siap juga mulek pokoknya di mana-mana ya.
2: Iya dong. Oke. Okay. Mama libur kan besok?
0: Mama mau tidak ada libur, Nak. Seperti yang tidak tahu saja, kita operasional, Nak. Kalau tanggal merah ke lagi ke bagian dinas ya harus dinas. Maafin Mama ya, enggak nemenin kau nyate.
2: Alhamdulillah, semangat, Ma.
0: Ini maunya Pak Gina enggak? Gina udah masuk lagi nih.
2: Ah, Tete Gina, Kong.
0: Bentar. Yuk.
3: Hai, Tete Bang Gina. Edo.
0: Asik.
2: Hai juga, Tete Gina. Apa kabar, Tete?
3: Sedikit sakit.
0: Waduh. Dia lagi pilek. Apa?
2: Aku tuh ternyang-nyang tuh sama Teteh.
0: Mulai. Ternyang-nyang apa?
2: Karena Teteh ini apa ya? Membuat mamaku senang. Cie. Jangankan kasihkan stiker. Jangankan kasihkan ayam, kasih stiker aja dia senengnya tuh setengah ampun.
0: Betul. Ginanya senyum loh, Mas. Mas, Bang.
2: Jadi Teh, lain kali itu dibawa-bawain apa gitu, Teh. Mama aku tuh paling suka dia kresek-kresek, Teh.
0: Ginanya masih senyum-senyum loh, Bang Edo. Emang begitu katanya. Dia mastiin.
2: Masa iya sih Teh Gina satu atap satu ini enggak merasakan auranya mama aku
0: juga. kan Teh Ginanya baru setahun di sininya. Jadi belum lama. Kan lamaan di kau kan anakku.
2: Enggak apa-apa Teh Gina, kita itu jangan melihat orang kita baru kenal satu tahun. Satu minggu pun kita itu cukup kok untuk mengenal seseorang itu.
0: Oh, cukup satu minggu ya.
2: Iya. Apalagi Teh Gina sama aku gitu kan. Jangan terlalu lama kenalan gitu, Teh.
0: Maksudnya apa, mau langsung kawin aja sama Gina gitu?
2: Gitu loh, Mama.
0: Aduh ya Allah.
2: Harus mengikuti ininya juga.
0: Alur.
2: Step by step ya, Ma.
0: Betul, step by step ikutin. Jangan langsung gerecep minta nikah. Oke.
2: Kalau udah katanya pimpinan RRI Bandung, ya udah kesini katanya nanti di ini, nah ya udah.
0: Iya, jadi restunya ada pimpinan, jadi Kepsa RRI Bandung ya. Oke. Teh senang, dia lagi kusuk tuh, dia lagi jejaring. Ini apa namanya, kemarin hari Senin juga nggak muncul, kemana Papa Ataya namanya.
2: Hari Senin ya.
0: Iya aku tunggu kau tidak muncul.
2: Iya. Ayo dong. Aku udah ini, aku udah siap-siap tuh jam 10 itu aku udah siap. Nah. Terus jam 10 lewat tuh biasalah ada calling kerja.
0: Baik.
2: Ya udahlah.
0: Tapi mamamu kehilangan. Mamamu butuh support kau, Nak.
2: Tapi aku tetap, tapi aku dari hati aku emang udah niat loh, Ma, nonton pop Sunda gitu, Ma.
0: Oke. Baik. Siap atau gitu, Ma, ya? Oke. Oke, kirim salamnya untuk siapa?
2: Salamnya buat Abah Jenggot aku, Ma. Semoga selalu sehat, selalu lancar rezekinya, niat baiknya mereka. Semoga cepat-cepat dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dosa dan kata-kata Edo, semuanya minta maaf. Terus ada Bang Khalid, Bang Mansur, Bang Leman, Bang Ilham, para Ratu Engang, Teh Nangis. Pokoknya untuk Sadayana aja. Untuk Teteh Gina, semoga selalu sehat, selalu lancar. Pokoknya pokoknya Teh Gina di sana betah-betah sama mama aku. Soalnya mama aku emang agak galak ya, Teh.
0: Enggak, aku baik.
2: Mama aku itu bukan galak, Teh Gina, tapi dia tuh menyampaikannya emang seperti itu gitu, Teh.
0: Dia ketawa-ketawa tuh, Bang.
2: Dia baik kok, mama aku di sana itu. Cuma cara penyampaiannya mama itu agak galak ya, emang galak. Ya udahlah, sambil kan
0: tadi. Ya ampun, awas loh. Orang sebaik begini masa dibilang galak, awas lo Bang Edo, dosa tuh sama mamamu bilang galak. Asik. Oke lah, ada permintaan lagu ini teh Cina dari Abah Jenggot. Mudah-mudahan saya bisa menyanyikannya ya, Neng Gina dibantu saja. Minta dibawakannya Cina sama Cece Nia sugan bisa yogenya. Lagu Merpati Putih Bawalah Daku. Coba aja ya. Yuk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohang mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.

Barat beunghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun sim kuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti

Dangdut. Dangdut adalah kita. Sok atuh silahkan siapa saja yang mau bergabung bersama kami di sini, masih ditemani saya Nia Iswara menemani Anda tentunya hingga pukul 17 nanti ya. Masih hujan tapi sepertinya udah reda ya, tapi masih tergenang air. Sepertinya itu tadi hujan tuh memang besar banget ya. Baik, kaum nanggu, banyak sekali cara dan kebiasaan mungkin ya di daerah Anda dalam menyambut Idul Adha ya. Seperti saat ini banyak juga nih kalau misalnya mau membagikan daging gitu ya, daging kurbannya gitu ya, kaum dangu, untuk ramah, agar ramah lingkungan gitu kan, tidak menggunakan plastik tetapi menggunakan besek atau PPT. Banyak sekarang seperti itu ya, yang dulu mah ya harga PPT teh meni murah, sekarang mah lumayan rada-rada aya pangaosan ya, naik pangkat serta mohon ya PPT. Ya dari anyaman bambu ini tentunya, tetapi sekarang teh banyak yang dipergunakan ya. Mulangkah tradisi ketika budaya Sunda mengurangi sampah plastik, betul nggak sih? Mulangkah tradisi kembali lagi ke zaman baheula. Karena apa? Karena kan kalau bambu mah mudah terurai, dipergunakan juga bisa berkali-kali, tahan lama, ya nggak sih?

Ini bisa dikatakan juga sebagai gerakan kembali menggunakan bahan alami, ya. Dan anak muda juga perlu tahu, ya, anak muda dan pelestarian tradisi PPT ini. Sebetulnya PPT ini bukan barang yang baru, ya. Kalau untuk anak sekarang mungkin hal yang baru, ya, dikirainnya baru. Tetapi sebetulnya PPT ini tidak aya tiba heula, gitu ya. Ada dari zaman dulunya, gitu kan. Tapi sekarang tuh memang PPT itu sudah jadi primadona Idul Adha, tradisi yang kembali dicari, ya. Iya, ini sekarang ada banyak pakai itu dan lebih efektif juga. Nah, gitu ya, kaum dongu. Baik, silakan bagi Anda yang mau bergabung kembali bersama kami di sini ataupun layangkan WhatsApp Anda, dengan senang hati kami menunggu kebersamaannya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yong santan cunia akilatik cidaun silaturahmi nakasa dayana wae diutamakeun ka nunu cumanco di propat. Di mana wae ayana abah janggot tas teras lebet deui mugi ting sing teras damang wasalam. Hatur nuhun, Ba. Aki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Teh Nia, punten ini dari Promotan di Bandung. Izin tesar ini hari kami umumi. Okay, siap. Untuk Teh Tia juga ini ada di Kuningan, ya. Orang Kuningan sana sok aya kebiasaan ETT, kebiasaan-kebiasaan saupamina teh acanan Idul Adha lajeng si sapina sate acan dipencit cina itu tanya kebiasaan-kebiasaan anu dilakukan ku urang Kuningan duka urang Garut ya tengke urang ngobrol awenya nalika dina sorotan sore. Aduh prodangdut jantan nyaris bahasa Sunda itu. Baiklah ya, akan kami munculkan kembali di sini ada goyang apak ke ruang dengar Anda. Seperti goyang apak, oke, bagaimana goyang apak segena teh endolennya goyang apak untuk Anda prung.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Radangdut, dangdut adalah kita. Aduh, di kota Bandung hujan bukannya semakin reda, tapi semakin menjadi beki pisan bodak pisan ada hujannya ya. Selalu berhati-hati untuk Anda yang saat ini masih berada atau sedang berada ya di perjalanan. Karena kalau hujan begini apalagi di jalan tol gitu ya, biasanya agak sedikit licin ya jalan itu. Jadi sedikit agak berbahaya. Jadi tetap atur kilometer Anda, tidak terlalu ngebut-ngebut. Apalagi Anda yang saat ini membawa kendaraan roda 2 ya, berhati-hati di bertemu dengan genangan air di jalan gitu ya. Karena biasanya genangan air itu biasanya suka ada yang ngedelowo. Apa sih ngedelowo bahasa Indonesianya ya? Baik, biasanya suka ada yang jalan rusak gitu. Hati-hati juga apabila Anda memang ketika melalui jalan yang belum pernah Anda lalui, yang belum Anda kenal gitu ya. Biasanya entong nyisi-nyisi teuing, jangan terlalu pinggir, takutnya teh apa cik coba. Kalau kekeum ku cai, makan ku cai hujan komo gitu ya. Takutnya teh ada drainase atau aliran air gitu yang memang tidak ditutup gejli gue urang teh atuh ya masuk ke kamalir begitu. Ya pokoknya tetap hati-hati, jangan ini aja deh, jangan apa namanya? Jangan ngebut-ngebut baik mobil ataupun motor. Kemudian yang ketiga, selalu berhati-hati saat Anda tengah berteduh di bawah pohon rindang. Apalagi pohon rindangnya ada di tempat pemakaman umum. Enggak juga ya. Pokoknya Anda berada di tempat berteduh di pohon rindang. Kenapa? Apalagi hujan lebat ditambah lagi dengan aksesorisnya seperti gelap dan sebagainya ya, guluduk gitu ya. Hati-hati soalnya takutnya pohon tumbang begitu ya. Sepertinya sih untuk cari aman ya kalau hujan begini lebih baik apalagi Anda yang berkendaraan roda 2, mendingan berhenti dulu, berteduh dulu di tempat yang aman. Apakah itu mau di tempat makan ataupun di kopi ya, tempat kopi ataupun mungkin di satu tempat yang memang sedikit teduh. Jangan terlalu memaksakan. Soalnya bukan apa-apa ya, di sini di Bandung juga hujannya teh lebat banget walaupun tidak ada aksesorisnya sih ya. Nah begitu, mudah-mudahan tips hari ini tentunya di Prodangdut tentunya semoga bermanfaat. Dan untuk Anda kembali yang mau bergabung bersama kami, tentunya saya tunggu di line telepon 7218075 atau layangkan WhatsApp Anda di 0811200150. Waduh, pas banget ya. Baik, untuk itu saya kirim salam juga untuk semua saja deh. Pak Ilham kemana nih? Belum muncul nih. Terima kasih juga untuk semua yang sudah ikut serta tadi minta lagu ya, lagu kesayangannya sudah kami munculkan. Abah Janggot sama Pak Haji, Mama Hajahnya ya juga selalu bahagia dan kata-kata Abah Maena menuju ceria, cenah-cenih ya kebahagiaan jantan jagal bade mencit. Baiklah, sepertinya hari ini juga ada yang pulang kampung, ada yang enggak ya. Yang mencit pang-pangnya mah ya, sok inget ya dulu teh kalau misalnya Idul Adha teh kita teh sok kalau misalnya ada yang mencit teh suka nongkrong gitu. Nongkrongin aja sampai selesai dengan harapan kita teh dikasih. Tapi enggak tahu ya kaum dangu apakah perasaan saya saja atau sama nih yang Anda rasakan. Ketika memang mendapatkan daging kurban kok rasanya suka lain ya, asa nikmat gitu. Apa karena gratis ya? Dan siap-siap juga pokoknya nama dari mulai besok mungkin agak siang ke sore atau sore ke malam ya, biasanya muluk eta teh mohon kunu ngabalalakar meuleum atau ngabakar naon eta teh daging ya, sate yang dari kurban itu. Dan bagi Anda yang mempunyai sakit ya, hipertensi, hati-hati apalagi daging domba. Siapkan saja untuk mengantisipasinya. Yang penting happy besok ya, walaupun dalam keadaan sedang sakit tidak boleh makan daging sapi, tidak boleh makan daging domba, kambing. Insya Allah lah kalau untuk daging dari kurban mah berkah ya. Perung we pokoknya mah diperungkeun wae ya untuk Anda.

0: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Kakak ngeledek ya? Ya kalau kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda.
1: Kakak,
0: nih lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu Tan?
1: Apa?
0: Ada juga kuteks, tahu kan kuteks?
1: Uh-huh.
0: Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk membersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
3: Tahukah Anda, daging kelinci memiliki manfaat yang berguna bagi tubuh kita. Daging kelinci yang biasanya dimakan bukan berasal dari kelinci hias, melainkan jenis pedaging yang memang memiliki manfaat kesehatan karena tinggi protein dan rendah kolesterol. Manfaat daging kelinci diperoleh karena gaya hidupnya yang menjadikan lemak pada tubuh kelinci sangat rendah. Berbeda dengan sapi yang cenderung bergerak lebih lambat, kelinci bergerak dengan cepat. Selain itu, kelinci juga mendapatkan makanan yang berserat seperti akar dan biji-bijian. Daging kelinci memiliki protein yang sama dengan daging ayam, namun kolesterolnya lebih rendah, sehingga aman dikonsumsi penderita hipertensi atau jantung.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
5: Ya, untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, tentunya tanpa terasa Nyai Suara harus mengakhiri perjumpaan kita dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gina Sania juga tentunya mengakhiri perjumpaan bersama Anda. Dan kemudian kami pun akan mengakhiri perjumpaan di kesempatan sore ini. Dan kota Bandung sangat-sangat begitu saat ini dingin ya, karena diguyur hujan. Gak tahu nih sampai jam berapa nih, mudah-mudahan secepatnya sih bisa reda ya. Keeng kalau misalnya Bandung diguyur hujan lama, takut banjir. Baiklah, ini lagu yang terakhir, ada Benang Biru, kemudian ada Salahmu Sendiri ya. Pro Dangdut tentunya akan kembali hadir esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama. Namun kami harap Anda saat ini tetap stay tune bersama kami di AM 540 kHz melalui RRI Digital dan juga audio streaming. Nia Iswara masih menemani Anda hingga pukul 18 nanti.

opat. Green Canyon anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh, nu hartina jembatan taneuh. Ingetan ayana Green Canyon nu aya di Arizona ngan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian tieta, bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandongan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Sita Saraswati sebagai budayawati yang ada di Jawa Barat dari Yayasan Budaya Sunda Bun, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Radio Republik Indonesia RRI menjadi radio yang terus mengudara di tanah air Indonesia dan menjadi radio yang terbaik dalam menyiarkan berita-beritanya. Sampurasun.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Bandung untuk Anda, kaum dangu dimanapun Anda berada. Saat ini telah memasuki pukul 17 lewat 11 menit. Saatnya kembali kami untuk menyampaikan satu informasi yang tentunya melalui sorotan sore kali ini. Baik, untuk itu kaum dangu, saat ini tentunya kami akan mengajak Anda, dan alhamdulillah telah terhubung ya bersama salah satu pendengar. Tentunya kita akan berbagi cerita, karena ini berkaitan tentunya dengan beberapa saat lagi ya kita akan melaksanakan sholat Idul Adha atau memperingati Hari Raya Idul Adha ya, yang mana tentunya Hari Raya Idul Adha ini diperingati juga di seluruh tanah air Indonesia, sedunia mungkin ya. Dan tentunya ada kebiasaan-kebiasaan aya nu sok biasa dilakukan oge panginten muhun di saban daerah atau tapi saban tempatna tina mencitna tina cara ngabagikeunana, biasana sok aya hal-hal anu unik gitu ya. Tah ayo nama orang ngobrol we mohon zaman kapungkur nah sapertos kumaha enak orang ngobrol wae sarang pun dulur ada tos ayo nate tos sumpi tos sumping tos siap. Halo Wilujeng Sonten, Ibu Tia Winawya Mukti SPD, laras SPD gitu.
2: Laras SPD, Wilujeng Sonten, oke.
1: Masya Allah, Bu Tia, kumaha wartosna damang.
2: Alhamdulillah, pangestu.
1: Alhamdulillahnya, ari ngajar mah biasana sok awet anomnya, Bu Tia ya. Nah, sok awet anom pemi ngajar mah.
2: Awet sepuh.
1: Awet sepuh ya. Baik, Bu Tia, sebelumnya terima kasih hatur nuhun loh ya. Tos-tos di non. Tos di rewong. Teh Gina, Bu Tia ini ahli bahasa Sunda loh. Karena ngajarnya bahasa Sunda ya Bu Tia ya.
2: Iya betul.
1: Oke, tapi gimana nih sebelum kita ngobrol ke langsung aja deh kayaknya ya. Karena waktunya cuma 10 menit. Baik, Bu Tia kan saat ini berdomisili di Kuningan ya.
2: Iya, okay. Di Kuningan.
1: Tapi aslinya dari Garut ya kalau enggak salah ya.
2: Dari Malangbong, Garut.
1: Oh betul.
2: Malangbong ujung.
1: Oke.
2: Jadi Garut sisi gitu.
1: Garut sisi betul.
2: Perbatasan dengan Tasik ya.
1: Oh betul. Biasanya kalau di daerah-daerah itu kan suka ada kebiasaan-kebiasaan ya Bu Tia. Hmm. Baik di Garut atau di tempat lainnya. Sekarang Bu Tia di Kuningan sudah berapa tahun nih Bu Tia di Kuningan?
2: Dari tahun 2007.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kurang lebih sudah 19 tahun.
1: Wah, berarti sudah hafal gitu ya kebiasaan-kebiasaan di kearifan lokal yang memang ada di Kuningan. Baik, besoknya Idul Adha nih ya. Nah, Ibu Tia sendiri gimana nih persiapannya menyambut Idul Adha? Adakah ya yang dilakukan bersama keluarga gitu?
2: Kalau yang dilakukan di persiapan Idul Adha ya, kalau untuk saya, ibu-ibu ya seperti biasalah di pagi-pagi atau siang hari pasti pas sesedek di pasar gitu.
1: Oh, belanja ya.
2: Menyiapkan hidangan untuk hari raya gitu ya. Tapi kalau tradisi atau kebiasaan yang ada di Kuningan itu kalau sekarang gitu ya, saya tidak pernah melihat dengan secara khusus gitu tradisi yang muncul di Idul Adha kecuali kalau Idul Fitri memang kan itu ada
1: banyak pernak-perniknya ya.
2: Iya, ngadongdangan gitu. Ada ngadongdangan disebutnya itu ngadongdangan itu menghantarkan makanan kepada saudara.
1: Rantangan ya.
2: Iya, seperti gitu.
1: Tapi
2: disebutnya di sini ngadongdangan kalau di Idul Fitri. Tapi kalau di Idul Adha yang secara khusus apalagi saya tinggalnya di komplek gitu ya, tidak ada sih. Tapi kalau kata orang tua dulu di Kuningan itu ada tradisi ngamandian hewan kurban gitu.
1: Oh itu teh di kumahakeun di mana diibakan sapertos urang bade ibak moal dinten gitu.
2: Iya. Disebutnya itu ngakasepkeun.
1: Ngakasepkeun
2: cenah gitu. Istilahnya teh ngakasepkeun atau dikakasep
1: cenah. Oh, pan gitu. Ngarah ieu meureunnya ngarah seger gitu ya, sebelum disembelih gitu ya. Terus
2: jadi waktu dulu kan hewan yang hewan ternak yang akan disembelih itu, yang akan dikurbankan itu kan hewan-hewan yang mereka pelihara sendiri, ternak sendiri gitu.
1: Oh, nggak
2: jadi
1: beli gitu ya?
2: Nggak beli, tapi sekarang kan yang sudah wayah dikurbankan dibeli gitu. Nah, dulu kan nggak, dulu mereka pelihara sendiri gitu, sehingga yang dikurbankan itu hewan kesayangannya. Gitu.
1: Jadi hari kita teh kerasa banget ya, Bu Tia, kerasa banget yang kita teh mengorbankan gitu ya, sesuai dengan sunahnya ya.
2: Bukan hanya mengorbankan uang, kan kalau sekarang asal kita tidak kita punya uang untuk membeli, itu kita berkurban gitu. Dulu benar-benar
1: Si dipiara tileletik gitu ya.
2: Begitu. Dipiara tileletik tapi geus gede kurang kudu dikorbankeun gitu. Jadi hanya sayangnya itu benar-benar merasa sayang gitu. Nah, di Kuningan itu kalau hewan yang mau dikorbankan di piisukaneun atau hari sebelumnya itu dibawa ke sungai, sungai yang besar Cigede namanya. Dibawa ke sungai. Terus dimandiin di sana, ya dimandiin. Sebelumnya dicukur dulu, gitu ya.
1: Ya tadi kakak septeanya.
2: Iya, dicukur dulu, terus dipijit-pijit, terus
1: dimanjakan
2: ya, domba adu,
1: masas,
2: gitu ya.
1: Masas dulu masas.
2: Iya. Ya terus dimandiin, dimandinya pakai. Ya pakai sabun gitu ya, sabun-sabun bukan sabun kayak kita. Terus pakai apa, jukut apa ya?
1: Pernah sih lihat. Jadi di apa, di lapan ateku ya, ku jukutnya.
2: Iya gitu. Nah dulu seperti itu gitu. Tapi kalau sekarang ya malam, kalau yang saya saksikan, yang sering saya lihat gitu ya, di sini hewan kurbannya ya datang dari peternakan gitu, datangnya besok hari ini gitu ya, kan besok Idul Adha, hari ini datang atau besok pagi-pagi baru didatangkan gitu, lalu disembelih bareng-bareng, di apa, diolah bareng-bareng, dibagikan bareng-bareng gitu.
1: Jadi
2: itu sama siapa saja kalau di sini. Jadi dikumpulin di masjid, gitu, di masjid terdekat, lalu di bagi-bagikan gitu.
1: Seperti pada umumnya ya. Tapi justru kearifan lokal seperti itu, kebiasaan-kebiasaan seperti itu saat ini memang sangat dirindukan ya, karena sekarang makan banyaknya ambilnya simpelnya ya, Bu Tia ya.
2: Kadang kita sudah menyerahkan ke lembaga tertentu untuk menyembelih, penyembelihan dan pengolahan, pembagian gitu. Jadi kita yang di rumah tidak tahu menau,
1: tidak
2: tapi
1: repot
2: dulu,
1: gitu ya.
2: Kalau dulu kan masing-masing.
1: Benar.
2: Dari rumahnya masing-masing gitu.
1: Baik.
2: Itu juga kan kalau Idul Adha kan di acaranya di bulan Rayagung kalau bulan Sunda ya. Nah, di sini juga di Kuningan di bulan Rayagung juga ada perayaan Serentahun. Yang bertepatan di bulan besok tuh.
1: Oh iya, Serentahun ini kan apa namanya teh? Disebatna teh aya di Kuningan teh nu terkenal teh, Bu Tia. Sebatana teh meni hilap atau abi teh. Naon apina teh ngumbah. Hilap lah engke weh, kan disambung deui. Baik.
2: Ditunggu di Kuningan. Bulan Juli itu. Bulan Juni, bulan depan ya.
1: Pasti semua masyarakat di sana tertumpah ruah nanti di sana ya.
2: Wah. Bukan hanya orang Kuningan tapi juga dari daerah-daerah yang lain, bahkan dari luar negeri juga ada yang datang.
1: Karena sudah tahu itu agenda wisata ya.
2: Iya.
1: Baik, betul. Ini berkaitan lagi dengan ngasepan si hewan kurban ini gitu. Iya. Berarti kalau caranya seperti ini, keterlibatannya warga masyarakat apa yang punyanya juga pasti ya mendominasi gitu ya. Kan biasanya mah mun aya nu bade diibakan gitu teh sok dieuyah-euyah geuningnya baku barudak ku warga gitu ya.
2: Diiring-iring.
1: Diiring-iring gitu. Baik. Diiring-iring. Tapi kalau upamina misalnya sapertos kitu kaayaan anak seperti gitu ya, ketika kita memang mau berkurban itu di kukutila gitu ya, si sato nate tos ageng nambah dikurbankan, betul sekali Bu Tia ya, kita teh akan merasa betul-betul kurbannya teh betul-betul mengorbankan kesayangan kita, hewan kesayangan kita. Sekarang mah esensinya jadi kayak kurang ya, dalam artian kayak seakan-akan bukan kurban hewan, kurban duit. Karena kita beli gitu kan. Ya enggak sih? Kurban uang ya.
2: Tapi kalau apa di zamannya Nabi gitu ya. Mengorbankan putranya gitu.
1: Betul, betul, jadi betul, ada sunahnya gitu. Betul, betul, betul. Baik. Iya, baik. Bu Tia, menurut Bu Tia apa nilai positif nih yang bisa dipelajari dari tradisi menjadikan hewan kurban di Kasepan ini? Ada enggak nilai positifnya?
2: Tentu kita ingin berbagi dengan yang lain. Mm-mm. Dan berbagi itu harus yang kita sayangi.
1: Oke.
2: Jadi bukan yang sudah kita tidak butuhkan, yang sudah kita tidak sukai baru dikasihkan kepada orang, tapi
1: benar.
2: Berkurban ini harus yang kita sayangi. Kalau memberi pakaian juga kan yang harus kita sayangi gitu, kita pingin gitu.
1: Bukan, betul-betul. Bukannya yang udah nggak mau gitu ya, nggak kepake istilahnya gitu. Baik. Berarti itu nilai positifnya ya. Baik. Harapannya nih, harapan ataupun mungkin ada pesan nih untuk masyarakat pendengar juga nih lagi mendengarkan Bu Tia nih dari Sabang sampai Merauke ini, karena RRI kan didengar di beberapa tempat daerah. Ini menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini, apa harapan ataupun pesan mungkin sampaikan?
2: Ya, untuk semuanya semoga kita bukan hanya merayakan tahun ini, tapi mudah-mudahan kita bisa merayakan di tahun-tahun mendatang gitu. Dan kita bisa belajar esensi dari kurban itu sendiri. Baik. Gitu, bukan hanya ritual gitu ya. Bukan hanya ritual kebiasaan gitu, tapi menjadi pembelajaran untuk kita gitu.
1: Betul sekali. Baik. Ibu Tia, terima kasih, hatur nuhun loh atas luang waktunya. Tanpa direncana ini ya, tapi luar biasa. Bu Tia mungkin saat ini sibuk untuk menyiapkan segala perlengkapan buat besok, tapi masya Allah masih mau berbagi cerita bersama pendengar dan saya pribadi khususnya ya. Bu Tia, terima kasih hatur nuhun. Semoga kita dapat jumpa kembali, silaturahminya terus nganteng ya Bu Tia ya. Nuhun mangga, sampurasun. Assalamualaikum.
2: Rampes. Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Heh, lagi apaan sih? Sibuk amat sama handphonenya. Jauh-jauh datang ke sini. Lama loh kita gak ketemu. Sibuk terus sama handphonenya.
2: Iya, bentar-bentar. Aku ini lagi nge-share berita nih.
1: Emang berita apaan sih? Jadi kepo. Emang seberapa pentingnya?
2: Ini ada WhatsApp dari grup. Katanya suruh ngisi link. Nantinya tuh bakal dapat hadiah. Lumayan kan, sekalian bagi-bagi rezeki lah sama teman-teman grup lainnya.
1: Aduh, mau-maunya dibodohin zaman sekarang. Emang kamu yakin itu bukan hoax?
2: Ya bukan lah, itu beneran teman aku yang nge-share-nya. Masa dia bohong?
1: Emang kamu udah ngecek kebenarannya?
2: Heh, belum sih.
3: Berhati-hatilah dengan judul provokatif. Cermati alamat situsnya, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta dalam grup diskusi anti hoax merupakan upaya untuk menghindari hoax.
4: Suara Budaya Bandung. Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Nah, janten kagiatan ieu teh dihadiran ku Wakil Kepala Regional BGN Provinsi Bali Ni Kade Ayu Megayani. Ieu teh anggota DPRD Kabupaten Tabanan Putu Yuni Widya Widya Yani. Oke, panginten sababara ratusan peserta undangan di masyarakat setempat. Nah, sosialisasi itu janten bagian tina hiji tarekah pamarentah dina nguatan pemahaman masyarakat ngeunaan pentingna nya. Pentingna perkawis gizi saimbang ti masa usia marurang kali kene. Nah, dina aya sabar hal oge pangitan anu didugikeun, Charles Honoris nu mana negeskeun yen penguatan kebijakan gizi nasional kedah leres-leres dirasakan masyarakat gitu, khususna untuk kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil dan juga balita. Oge nekeunkeun yen Badan Gizi Nasional tidak cukup hanya berperan sebagai regulator tapi juga harus aktif menjadi motor edukasi gizi nasional di tengah masyarakat. Margi saur nanti kumdangu ancaman konsumsi makanan ultra proses dan tingginya kadar gula garam serta lemak dalam pola makan masyarakat itu teh priyogi bisa janten perhatian anu serius.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz RRI Digital dan audio streaming. Baik, Om Dangu, tentunya saya Nek Suara Nur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, dan saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya.

0: yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lain.

perkenalkan nama saya Chandra. Saya adalah generasi ketiga atau cucu dari Abah Ujo Ngalagena, pendiri Saung Angklung Ujo. Ya, untuk saya kalau Piala Dunia, yang paling berkesan tuh ada dua Piala Dunia. Yang pertama di 1998. Kenapa berkesan? Karena itu pertama kalinya saya nonton Piala Dunia. Nah, waktu itu ada namanya Ronaldo ya. Ronaldo yang botak tuh, itu jadi idola saya sampai saat ini, pemain bola idola. Yang kedua yaitu tahun 2006 ketika Italia juara dunia ya, juara Piala Dunia. Di situ ada momen yang Zidane menanduk Materazzi, nah itu momen yang ikonik banget. Nah, kalau untuk lagunya ada dua lagu yang sangat teringat ya tentang Piala Dunia. Yang pertama lagunya di 98 yaitu Go go ale ale. Nah, itu yang pertama. Yang kedua 2010 yang Shakira itu. Samina mina waka waka.

0: Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar patahan, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Jenis bencana ini bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat, dan berlangsung dalam waktu singkat. Tips saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar saat kita di dalam kendaraan, berhentilah di pinggir jalan, namun tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan atau rambu-rambu lalu lintas. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil Anda di kiri bahu jalan, dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.
1: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.
3: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana hatur nuhun. Ka kaum dangu anu masih kene satia satu nyarengan propat suara budaya Bandung tuduy kadanget ayeuna. Atuh saparantosna kaum dangu di sarengan ku Tehnia salajengna Sim Kuring Mang Web. Nyarengan kaum dangu tuduy karengsena acara ketabu 24 wengi. Ku sababar harun tujuan anu parantos disayogikeun kanggo ngarencangan kaum dangu dina wengi ieu anu karesan panginten kaum dangu tos siap-siap khususnya mah kaum hawa ibu-ibu kanggo mayunan dinten enjing teh mangrupikeun hari raya Idul Adha. Nya mudah-mudahan urang salawasna tuluy aya didanggin nanjar ka wilujengan. Atuh wengi ayeuna ge tangtos nangke aya kumandang takbirnya. Haturan ke kaum dangu mugia tiasa karencangan ku propat suara budaya Bandung tuduy katabuh 24 kewe.

0: Ari geuing nyaeta salah sahiji tata krama atawa etika anu kudu dipiboga ku para pamimpin dina budaya Sunda. Anu kacutat dina naskah kuna Sang Hyang Siksa Kandang Karesian taun 1518 Masehi. Pari geuing atawa panggeuing anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa marentah, bisa nitah ku caritaan anu pikagenahan turut temata kesel anu diparentahna. Palanggeran atawa aturan tata krama iya masih bisa dipake tuduh jalan tata krama hirup pikeun jaman kiwari jeung saterusna.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rumah Inggit Garnasih. Inggit Garnasih adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciatil nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasih, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bro Opat.
1: Kabupaten Ciamis, mibanda loba tempat wisata pikeun kulawarga. Salah sahijina, destinasi wisata alam Basisir Karangnini. Basisir Karangnini, tempat wisata di Ciamis, Jawa Barat, anu buka sapoe sapeuting. Kukituna, para wisatawan bisa iraha wae datang ka eta tempat. Basisir Karangnini perenahna aya di Emplak, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat. Basisir jarakna leuwih kurang 82 km di puseur kota Ciamis, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Basisir Puncak Guha ukur butuh waktu 10 menit di Basisir Ranca Buaya di Wewengkon Kidul, Provinsi Jawa Barat. Puncak Guha, mibanda semenanjung leutik mangrupa jurang anu watesna langsung ka laut, tur dianggap salaku salah sahiji tempat anu hade pikeun ditenan surupna panonpoe. Di Basisir Puncak Guha aya pintonan ratusan lalai anu pasuliwer kaluar ti jero guha di handapeun jurang, dirawanci surupna panonpoe. Eta lalai lir mega hideung anu ngagumpluk minuhan langit, sababaraha jam samemeh panonpoe surup, panorama endah anu ngawatesanan lautan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring pun Rosianti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Nusantara. Jam dangu di mana wae ayana dimanapun anda berada. Tentunya kalau kita berbicara tentang lagu-lagu daerah di Nusantara itu tidak terlepas dari tempat wisata ataupun kuliner yang perlu kita coba kalau kita bepergian ke satu daerah. Tentunya asik banget, asik kuliner, berburu kuliner. Dan kalau misalnya sering lewat jalur Medan, ini yang sering ke Medan, Pematang Siantar, nama burung goreng beringin, ini pasti sudah tidak asing lagi bagi kaum yang dangu, yang khususnya orang Medan. Dan kuliner ini berasal dari rumah makan Beringin Indah 2 yang terletak di kilometer 4,5 jalan Merdan Pematang Siantar. Nama burung beringin diambil dari lokasi awal rumah makan yang berada di dekat pohon beringin besar. Dan dari sinilah menu goreng burung goreng mulai dikenal luas oleh warga lokal maupun pelancong yang melintas. Dan menu andalan tempat ini adalah burung puyuh atau burung kecil yang tentunya diolah dengan cara diungkep terlebih dahulu agar bumbu meresap sempurna, lalu digoreng hingga garing. Dan keunikan burung goreng beringin terletak pada teksturnya yang crispy di luar tapi dagingnya tetap juicy di dalam. Karena ukuran kecil, burung ini bisa digunakan sampai ke tulang, dimakan sampai ke tulang tanpa repot, sehingga banyak orang ketagihan dan selalu memesan lebih dari satu porsi. Aduh, nikmat kayaknya nanya. Aduh.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Tahukah Anda, nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.
1: Rompat, suara budaya Bandung.
2: Kaum dangu, sapantosna gema takbir dina wengi ieu Idul Adha anu 1447 Hijriah mengajarkan kita tentang keikhlasan dan pengorbanan. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, semoga kita bisa memperkuat iman dan takwa. Selamat berkurban di hari esok.

0: Segernya udara di sini, hamparan sawah, pepohonan yang hijau, dan luasnya langit begitu nyata di depan mata. Aliran air di selokan kecil beningnya memancarkan kesegaran. Sungguh sangat indah ciptaan-Mu ya Tuhan.
1: Lin, sedang apa? Kok malah melamun?
0: Ayah, ini nih ya. Rini sedang menikmati indahnya pemandangan di sini. Selain udaranya masih bersih, pemandangannya indah. Para penduduknya juga sangat baik dan ramah. Rini jadi malas pulang ke Bandung ya.
1: Memang, kalau sudah berkunjung ke tempat kelahiran ibumu ini, pasti pada malas pulang. Karena di tempat kita sudah hampir tidak menemukan lagi pemandangan seperti ini.
2: Rin, ayah, ini air teh panas sama kulub sampenya sudah siap. Ayo dimakan dulu.
1: Tuh, Rin, ibumu sudah memanggil.
0: Sebentar, sebentar ayah. Ya, kalau yang sebelah sana itu gunung apa ya?
1: Nanti, tanyakan

0: Enak sekali, Bu, kulup sampenya. Oh iya, Bu. Di depan rumah terlihat ada gunung. Gunung apa sih, Bu?
1: Itu namanya Gunung Tampomas, Rin.
0: Kok namanya Gunung Tampomas, Bu?
1: Oh, kamu mau tahu ceritanya? Zaman dulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan Sumedang Larang namanya. Kerajaan yang aman, masyarakatnya makmur, dan senantiasa kemakmuran itu terutama berkat tanahnya yang subur. Di sebelah utara ibu kota kerajaan, berdirilah sebuah gunung Merapi, Gunung Gede namanya. Gunung itu hutannya lebat, di samping indah dipandang dari kejauhan, juga banyak memberi manfaat bagi masyarakat. Walaupun musim kemarau, masyarakat tidak pernah kekurangan air. Kalau musim penghujan juga tidak pernah terjadi banjir. Kerajaan Sumedang Larang dipimpin oleh seorang raja muda yang adil dan bijaksana. Seorang perwira yang perkasa dan ditakuti oleh raja-raja lain yang bermaksud jahat, yang suka mengganggu ketentraman. Sampai pada suatu malam, matahari hampir tidak kelihatan. Asap hitam dan debu bergulung-gulung naik ke angkasa dan menutup cahayanya. Hanya terlihat kobaran api yang terkadang-kadang menerangi alam sekitar. Melihat kejadian tersebut, betapa hati sang raja merasa sangat sedih. Beliau sangat sadar kalau sampai gunung gede meletus, maka rakyat akan menjadi korban. Demikian juga dengan tanaman, hewan ternak, dan sebagainya. Dengan membawa duka cita yang sangat mendalam, sang raja memasuki ruangan untuk bersemedi. Memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, berhari-hari beliau tidak makan dan tidak minum, sampai pada akhirnya beliau pun jatuh pingsan.
2: Panggilkan tabib istana segera.
3: Sadarlah, Gusti. Rakyat membutuhkan bimbinganmu. Sadarlah, Gusti. Minumlah air ramuan ini. Bangunlah, Gusti. Masyarakat membutuhkan pertolonganmu.
4: Biarkan aku duduk. Aku mendapat wangsit agar aku segera berangkat ke kawah Gunung Gede dan memasukkan keris pusaka peninggalan leluhurku. Pengawal, siapkan kudaku.
5: Jangan, Tuan. Kesehatan Tuanku belum pulih benar. Lagi pula, kawah sedang benar-benar mendidih.
4: Biarkan, pengawal. Biarkan aku berangkat demi keselamatan rakyatku. Saya harus mencegah Gunung Gede meletus, supaya rakyatku tidak menjadi korban.
5: Gusti, kalau Gusti Prabu berangkat, berarti menantang maut. Lagi pula, keris itu keris pusaka nenek moyang. Janganlah Gusti membuangnya ke dalam kawah. Hargailah pusaka peninggalan itu, Gusti.
4: Benar, pengawal. Tapi rakyat lebih berharga bagiku. Aku rela berkorban demi rakyatku, demi tanah leluhurku, Sumedang Larang.

Ayo Jalu, cepatlah. Kita berlomba dengan waktu. Ayo, ayo Jalu. Kamu sepertinya capek sekali Jalu. Baiklah, kalau begitu berhentilah di sini. Biarlah aku turun dan kuteruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Sepertinya bukit terjal itu tidak bisa kau lalui. Stop di sini saja, Jalu.

0: tertatih-tatih, sang raja memanjat tebing yang curam. Kadang-kadang beliau harus berpegang pada akar-akar dan ranting pohon, sementara udara panas serta semburan abu dan bebatuan besar serta kecil menerpa sang raja. Walau lambat, akhirnya raja tiba juga di tepi kawah. Udara yang luar biasa panasnya, asap hitam yang menyebabkan sekeliling gelap. Kadang-kadang kelihatan api dan bunyi gemuruh yang dahsyat memekakkan telinga. Tapi semua itu tidak membuat raja mundur. Setelah tegak berdiri di pinggir kawah yang bergolak itu, sang raja mengambil keris dari pinggangnya. Di dalam kegelapan itu, sinar gemilang dari keris yang bertatakan berlian membuat sang raja berdecak kagum.
1: Wahai sang penguasa alam, keris ini sangat indah dan merupakan pusaka yang tak ternilai harganya. Saya mohon kakek nenek merelakannya. Saya harus menolong rakyat saya. Saya harus menyelamatkan rakyat Sumedang Larang.

Setelah keris dilemparkan ke dalam kawah, keajaiban pun terjadi. Kawah yang semula seperti mulut binatang buas yang sedang marah, berangsur-angsur menjadi tenang. Akhirnya, bunyi gemuruh pun berhenti, bertepatan dengan menghilangnya asap hitam. Langit makin lama makin tenang. Angin sejuk menghalau awan hitam. Langit menjadi biru, seketika terdengar suara burung-burung mulai bernyanyi. Kedamaian pun kembali menghiasi hutan dan lembah-lembah. Sang Raja bersimpuh dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, lalu menuruni tebing. Pulang ke ibu kota Sumedang Larang, disambut rakyatnya dengan gegap gempita. Gunung gede tidak pernah meletus lagi, bahkan kawah pun menjadi padam. Sementara itu, namanya pun berubah menjadi Gunung Tampomas, yaitu gunung yang menerima emas. Sampai sekarang, Gunung Tampomas berdiri tegak di utara kota Sumedang.

Kisah Gunung Tampomas ini diperankan oleh Sarif sebagai ayah dan raja, Rosyanti sebagai ibu, Uli sebagai Rini, Agus Super sebagai pengawal, dan Eko sebagai tabib istana. Naskah dibuat oleh Sariyani. Teknik montase oleh Agus Supriyawan dan Yanto Prihadi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Empang deui laukan cera di tiiran. Tepang deui na acara sisindiran. Sim kuring nyarengan kaum dangu mengweb dina acara sisindiran tuk deui katabu 20 langkung 55 menitnya. Karesan dina wengi ieu teh tangtosna menaka bagjaannya mohon wengi ieu teh anu nuju takbiran ya buhajah jajan di Mekah Mesir tomat kanu sorban Dzulhijjah bulan nu berkah seueur umat anu kurban dina dinten enjing karesan tos aya bah janggut urang sami sisindiran bari gogonjakan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kumaha Abah Damang?
1: Alhamdulillah Mang Web, apa anu geus sehat walafiat?
0: Alhamdulillah mugi asa
1: sehatna.
0: Alhamdulillah nuju sehat.
1: Kumaha bojo Mang Web?
0: Nuju majeng ka sehat. Mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah aduh Abah ngiring pinganya.
0: Mohon Bah, aduh.
1: Iya judulna Dzulhijjah kurban paneningnya.
0: Mohon atuh.
1: Ini kapan malam takbirannya?
0: Mohon.
1: Ayeuna geura ieu keneh da. Tadi teh kaum pan tadi teh pamungkas.
0: Mohon. Leres pisan. Aduh.
1: Kira-kira sini rana teh mah.
0: Cing kumaha? Ah.
1: Tijagal ka Wigajah.
0: Tijagal ka Wigajah.
1: Kakaum ka Tisaranten.
0: Nya.
1: Tanggal 8 Dzulhijjah.
0: Eta teh.
1: Saum Arafah sadinten.
0: Ah, saum Arafah sadinten.
1: Di kaum katisanten.
0: Muhun.
1: Maba jalan sukarasa.
0: Hari kitu.
1: Saum Arafah sadinten.
0: Muhun.
1: Bakal dihampura dosa.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Dijaga kamur gajah.
0: Muhun.
1: Kasir salam di Kijaha.
0: Tuh gening.
1: Tanggal 10 Dzulhijjah.
0: Mm-mm.
1: Umat Islam Idul Adha.
0: Idul Adha ayeuna teh nya.
1: Diseka-seka Kijaha.
0: Bade naon?
1: Kamulugul panguban.
0: Uh.
1: Atos rengseng Idul Adha.
0: Muhun.
1: Sunah Rasul motong kurban.
0: Motong kurban.
1: Beuri wasemar bade ngengkokan mah tuh.
0: Enggak.
1: Naon we?
0: Nyangke atuh nuju milari heula. Nya atuh.
1: Pucuk teh nu ditaung.
0: Muhun. Muhun.
1: Ku paabdi di kieuan. Kurban teh parentah.
0: Hari kitu.
1: Rasul tos dicontohan.
0: Tos dicontohan atuh nya.
1: Titi asin. Titi asin kacang kawi.
0: Hari kitu.
1: Tengkok sumur kaci daun. Kurban lain mangsa kali. Contoh rasul tiap tahun.
0: Tiap tahun gitu nya.
1: Surat pangauban. Suka mana luka tolo. Mampun teu motong kurban.
0: Ulu.
1: Tenyunah ka Rasulullah.
0: Tah eta.
1: Tira lu agok kibaban.
0: Muhun.
1: Mari pi jalan ti jame. Sato nu di amok kurban. Onta sapi doma me.
0: Ulu.
1: Ibu ame kamari pi. Salasa ka Sukabumi.
0: Ulu.
1: Kami kurbanku sapi.
0: Kumaha tah?
1: Biasa ku tujuh jalmi.
0: Eta.
1: Timu kami kati sabah.
0: Muhun.
1: Kati dago tegalga.
0: Tugening.
1: Upami kurbanku doma.
0: Kumaha.
1: Nyakup kau kula warga.
0: Nyat eta.
1: Kati baban didugikan. Kula warga kasagara. Daging kurban dibagikan.
0: Gitu.
1: Atatama cingwalatra.
0: Ta cingwalatra itu.
1: Ya, gimana kena dibalas ku.
0: Aya, Mang Web gue gaduh. Gaduh.
1: Mang Web ya.
0: Si.
1: Mang Web kemarin dia persib dia Mang Web ya.
0: Iya, aya ti Mang Web heula. Aya, iya.
1: Mang Web heula, ti Mang Web heula sok.
0: Nu ngaca.
1: Seni itu biasa di siniran.
0: Nu ngaca ning eukeur ngilik.
1: Iya.
0: Nyorendang Quran deuk ngaji.
1: Aduh.
0: Nu aya sing seueur milik.
1: Nu aya sing seueur milik.
0: Kasorang kurban jeung haji.
1: Ah, gitu, Mang Web.
0: Anggur mah rikat aringkah di imah tong ulin bae. Batur mah mangkat ka Mekah, abdi mah mung amin wae. Aduh, abon. Lajeng wah.
1: Wah apa?
0: Cok, bah.
1: Persibnya.
0: Cok, Persib.
1: Persib Bandung.
0: Uluh.
1: Pemain di lapangan tarung. Masyarakat pada rukun.
0: Uluh.
1: Boboto, walajo langsung.
0: Eta.
1: Persib Bandung teh juara. Masyarakat hura-hura. Anu duitna pohara. Bobotoh nyeun acara.
0: Uluh eta.
1: Juara atas takdir Gusti. Pae pamaena baru mati. Nu ngarang hati-hati. Kartu koneng atos pasti. Pamaen anu ayeuna.
0: Nya.
1: Sing sarehat sadayana.
0: Tuh geuning.
1: Ditetepkeun pelatihna. Sing aya anu mayarna.
0: Tah eta.
1: Bagian Mang Web baru mayar namanya.
0: Aduh ampun.
1: Persib Bandung moal gapta. Dirojong ku pamarentah.
0: Oh geuning.
1: Umat Islam hari ibadah.
0: Kumaha tah?
1: Ngadua cing tumanina.
0: Cing tumanina. Aduh ama.
1: Masyarakat pae minggu. Omboy ulah ragu-ragu. Persib nu jadi lugu.
0: Nya.
1: Di kota Bandung ditunggu.
0: Ditunggu.
1: Persib juara tersangka.
0: Tersangka atuh.
1: Masyarakat suka-suka.
0: Tuh geuning.
1: Kokon poe seueur jajaka. Kajadian anu langka.
0: Anu langka eta teh.
1: Pamugi Persib sing langgang. Jadi juara na Mineng.
0: Mineng insyaallah.
1: Pemain di lapang tenang. Tong sieun kudu ludeung.
0: Kudu ludeung.
1: Ayeuna bakeanan ku angsem wasemah.
0: Teu aya atuh teu acan da teu tiasa. Teu ngadadak mah sesah atuh. Bulan. Kumaha?
1: Ayeuna mah urang kana narkoba nya.
0: Oh nya atuh.
1: Ada ieu malam-malam takbiran ulah kana narkoba ieu.
0: Ulah tah.
1: Cibiana pancaroba.
0: Uluh.
1: Balikna jalan ti Sabang. Di mana-mana narkoba. Nu beukina beuki loba.
0: Uluh eta deui ka kitu.
1: Apung di Cirata. Meni loba di Jakarta.
0: Uluh.
1: Teu di kampung teu di kota. Ku narkoba kabarita. Kade ulah wasemar mah.
0: Noal.
1: Kade ulah wasemar di cepot kade si Areng kade teka.
0: Bahaya, ini mah bahaya.
1: Si Areng bahaya sih. Kang U kade ulah.
0: Ah, moal, sami moal, moal.
1: Cipahat.
0: Moal, ya.
1: Tika rasa kecipatan.
0: Mohon.
1: Narkoba musuh nu jahat. Ngaruksa ka masyarakat.
0: Iya, eta pisan ah.
1: Di sapa kampung Karasa. Kaci dadak jalanannya. Narkoba anu ngaruksa.
0: Alah.
1: Kana sarap, kana otak.
0: Kana sarap, kana otak, eta.
1: Pancaroba Cibiana. Kaci ruum jalanana. Narkoba di mana-mana.
0: Uluh.
1: Aya oknum nu dagangna.
0: Kan tenan.
1: Anu dagang urang pampiling geus ka
0: bajang. Aduh,
1: ampun. Kaki sabal murpentan. Sariuna naik bargas. Narkoba terus berantas.
0: Nya.
1: Ulah eureun ku petugas.
0: Ulah atuh.
1: Janaria muawana. Pancaroba jalana. Indonesia ini ku narkoba dijajah nah.
0: Alah eta.
1: Meuli domba dijajapkeun. Anu ka mamah heulakeun. narkoba tong diayakeun.
0: Nya.
1: Ku agama diharamkeun.
0: Diharamkeun eta teh.
1: Parikaroba Sukabumi.
0: Heeh.
1: Mang Yayang. Nyabana rame.
0: Nya.
1: Narkoba kudu disbat beudi basmi.
0: Nya.
1: Tong aya di muka bumi.
0: Tong atuh.
1: Titi sabar kasagatan.
0: Hmm.
1: Pangipasan parapatan.
0: Terus.
1: Narkoba baladna setan.
0: Hmm.
1: Loba pisan kajahatan.
0: Kajahatan loba.
1: Oh, ayeuna bagian wae kemarin atuh.
0: Aya bihun, aya manisan.
1: Aduh.
0: Kapanasan karanjangna.
1: Aduh.
0: Semuhun leres pisan saya pisan piwejangna.
1: Aduh.
0: Aleh, mung sakitu.
1: Sakitu.
0: Aduh, muhun.
1: Ieu mah hirup ye, hirup ye.
0: Tah.
1: Mang penghirup kade.
0: Nuhun.
1: Karunya mah anterkeun.
0: Nya.
1: Katong urang rugikeun.
0: Nya.
1: Kadunya dimarakeun.
0: Uluh.
1: Alo anu ngahirupkeun.
0: Nya kantenan, kantenan.
1: Kadinya lemur muara. Ti salada ki maskara. Di dunia hirup muara. Ibadah masing pohara.
0: Amin, eta.
1: Ia mula kanti teti jalan kasarda.
0: Nya.
1: Ikirata kaapala.
0: Uluh.
1: Hirup di dunia ibadah. Ia horat mu agapa.
0: Oh, jalo.
1: Katiru sukarama.
0: Nya.
1: Isalada pada loma.
0: Uluh.
1: Mun hirup make agama.
0: Mm-mm.
1: Ibadah sholat utama.
0: Eta pisannya.
1: Kacirup kegalilat.
0: Semuhun.
1: Diana kacirat.
0: Mm-mm.
1: Kehirup makara sholat. Silakana di akhirat.
0: Alhamdulillah.
1: Tadinya lamur cihideng.
0: Kamana?
1: Kirat langsung katanggeng.
0: Semuhun.
1: Hidupnya hirup sakedeng.
0: Hmm.
1: Di akhirat anu langgeng.
0: Ya eta.
1: Kirup jalan tisahat.
0: Gitu.
1: Lamarakan tibabat.
0: Semuhun.
1: Kirup tidunya maksiat.
0: Hmm.
1: Kudukan canggirat tobat.
0: Aduh tobat.
1: Hirup jalan kitabur.
0: Semuhun.
1: Lemur cipangkur.
0: Leres.
1: Hirup di dunia kakabur. Kalau terdaik syukur.
0: Uduh eda.
1: Jika ada kisaranta.
0: Hari kitu.
1: Kasarda lemur cirata.
0: Semuhun.
1: Hirup di udag-udag harta. Ku ibadah tekabita.
0: Aduh, ayah ye.
1: Kau kaya masa mana lah tu?
0: Sok, pilih ye, orang silih tema.
1: Kau kaya pot, sok atu.
0: Dewek gula, sah, dewek.
1: Kau kaya pot, sok, dewek gula.
0: Mupusti benang paguyud. Apantang tu ulah pegat. Kagusti orang sumujud. Saban waktu ulah kenat. Apantang tu ulah pegat. Diceklan ngarah parat. Saban waktu ulah kenat. Pibekelen jaga akhirat. Diceklan ngarah parat. Najan tanggal tu lebar abe. Alah. Bebekelen jaga akhirat. Apaan amal nu harade? Najan tanggal tur barabe mawa kue sasesana. Apaan amal nu harade? Mere mawe kasasana. Aduh, ampun ngapa tawa? Aduh, aduh, ampun hiji deui atuh sok gareng.
1: Sok gareng jadi gareng.
0: Mawa kue sarta korma.
1: Hmm.
0: Tadi eukeur di alasan. Mere maweh ka sasama. Bari seueur kaikhlasan. Ya, gitu. Aduh, ampun. Meni eungap ngadengena ge si Gareng. Aduh, ampun, ampun. Mangga abaheun ah, mangga abah deui.
1: Kamu ya Gareng kamu.
0: Cok abah heula.
1: Kacirup jalan tipar.
0: Muhun.
1: Taburi mah kapalasar.
0: Leres.
1: Kerirup cara istighfar. Eta mah jelema sasar.
0: Aduh, eta.
1: Cidari mah ciharuma.
0: Muhun.
1: Kerirup lemur sagatan. Jelema teu panceg iman.
0: Aluh.
1: Hirupna nurut ka setan.
0: Eta.
1: Ayo, ayo, ayo. Sisi-sisi ranya mawet, judulnya mawet.
0: Mangga, sok.
1: Wah, urang di pancuran.
0: Nya.
1: Di bendungan dikintiran.
0: Luh.
1: Mangga urang haliburan ngalangkungan sisi ni.
0: Tah, eta. Nya.
1: Titiran dina kisere.
0: Nya.
1: Ngajorelat arareuwe.
0: Luh.
1: Sisi niran atos mana. Di poopat mual ulu.
0: Mual atuh insya Allah.
1: Pamitiran ciharupat.
0: Muhun.
1: Dengan tegalilan.
0: Leres.
1: Isi niran di poopat. Ngeringan ibadah.
0: Eta, eta.
1: Pamitiran kanjani.
0: Leres.
1: Kaciteruk kiwalini.
0: Tugening.
1: Sisi niran eta seni.
0: Nya.
1: Anu resep aki nini.
0: Aduh.
1: Diharupat pamitiran.
0: Muhun.
1: Kacikawe pelesiran.
0: Uluh.
1: Dipopat sisi niran.
0: Nya.
1: Mangwep anu maira.
0: Tah eta. Aduh.
1: Pamitiran lemur korek. Kacipelah jalan balik.
0: Leres.
1: Sisi liran dimumule. Mengeleh kuhurang bule.
0: Mualah. Mohon.
1: Kikinciran jalan hare.
0: Hari kitu.
1: Lika pada kaci jere. Sisi liran hare-hare. Urang sunat malire.
0: Mudah-mudahan we dipalire.
1: Kitiran hiberkakula.
0: Ulu.
1: Manuk jalak ke Sarawak.
0: Nya.
1: Sisi niran muagaka. Umajak aman
0: ibadah. Tah, eta.
1: Pamipiran pasir ikan.
0: Kamana.
1: Kablok toge karapita.
0: Semuhun.
1: Sisi niran paparikan. Aya oge raraki.
0: Tah, dipapai temannya. Muhun.
1: Pamitiran batu jajar.
0: Hari kitu.
1: Berangna badai kalinya.
0: Leres.
1: Sisi niran opat jajar. Nganga ulah dilangar.
0: Ulah, kedah. Ayah suur, iya timang wepola tuh.
1: Kan karena rakitan atunya.
0: Ke timang wepola, iya sisi niran, ayah.
1: Sok timang wepola, sok timang wepola, sok.
0: Sengit na hihiliwiran bangun raos di tiiran nunamina sisi niran nyatang tos atuh nyiniran. Ka Bandung ngajual kadu lumayan 5.000-an ulah pundung ulah bendu sisi niran mah hiburan gitunya hiburan. Nu jarang marli sate ngabahas salila-lila. Urang kudu bebas hate ngarah bebas tur lugina. Gitu. Wangak.
1: Aya kene.
0: Aya kene tapi sada sisiniran wios. Wajeje rek makalangan ngadu gajah jeung bikangna. Kabeh ge pada terangen. Abdi puguh ah ieu mah sanes ah. Sanes. Lajengkeun bah atuh nepi lagu heula bah.
1: Urang ngara kita nya.
0: Lagu heula moal.
1: Antong
0: ah. Sok atuh.
1: Ieu karena sandi abah aya tamu ieu teh.
0: Muhun.
1: Abah tadi terapi panenya teh nya.
0: Muhun.
1: Itamu teh pangeresa Adi Asep Sunaria.
0: Aduh, Adi Asep Sunaria.
1: Anu ringinna teh di Kampung Cibereum Desa Sadu masih kene sadesa.
0: Mohon.
1: Ajina teh tiap dinten teh muka rapi,
0: Mang. Oh, alhamdulillah tu salam pangbaktosnya.
1: Wargi setruk ke dalam.
0: Mohon.
1: Kadieu ka Pak Asep Sunaria.
0: Oh, kitu muhun muhun. Salam atuh pangwanohnya. Salam pangwano.
1: Ya. Sekarang Superman itu mana? Nah, Agus Superman
0: jangan. Oh gitu, alhamdulillah.
1: Kita kisahkan sama Agus Superman ya.
0: Mohon salam atuh pangwano. Nah,
1: on gitu kita ya, namina teh Haji Asep Sunaryo anu muka terapi di daerah Kampung Cibereum Desa Sadu Kecamatan Soreang.
0: Nah, gitu, mohon. Saya salam. Mangga, mangga.
1: Sugante bade katawang.
0: Ari kitu
1: geuning mah kaki kuda.
0: Uluh.
1: Sugante sanes padalang.
0: Nya.
1: Geuning mah wetukana. Ya, kudu manu di sini
0: kan. Aduh, ampun.
1: Mah wetukana.
0: Aduh, abu dalang naon.
1: Di sarjana padalangan
0: teh. Alah, mun di kitu.
1: Kaporotan. Geuning eta ti Cimane.
0: Uluh.
1: Itu sahanu jangotan.
0: Mana?
1: Geuning eta Haji Ade.
0: Nah, eta mah jangot teh, eta mah tuh.
1: Jangot. Hayu urang plesiran.
0: Hayu.
1: Ayeuna ka Pasabo. Hayu urang hiji-hijiran.
0: Nya.
1: Ayeuna teh malam rebo.
0: Malam rebo atuh.
1: Malam rebonya.
0: Mohon.
1: Itu sahabat intiran. Geuning eta urang Bogor. Itu saha sisiniran?
0: Mana?
1: Geuning eta Abah Jangot.
0: Abah Jangot sisiniran mah.
1: Itu saha Mawaladu?
0: Mohon.
1: Geuning urang Pasir Kuda. Itu saha anu Mandu?
0: Mana?
1: Geuning Mang Weprukana.
0: Eta. Aya.
1: Hidup Mang Wep cenah.
0: Hidup.
1: Sawur ieu, sawur. Saur Haji Asep Sunaryo.
0: Aduh, haturan Pak Asep. Aduh.
1: Ieu teh aya nu jeung bade-bade ngalana pi Abah.
0: Alhamdulillah.
1: Apa
0: sing
1: apa anjing Abah bade jadi algojol.
0: Mohon.
1: Kami pamit ke diterapi lama dikileuh. Tah. Gitu. Mangkaning me jangotan anu dipencitna ge me bangalah teu jadi rangkung.
0: Sok Pak Asep lah besot heula Abahna besot heula.
1: Mana wi bae di besot. Upami kagok wae.
0: Mohon.
1: Engalkeun ka suka hadi. Upami atos ngarampuh.
0: Gitu.
1: Engalkeun ibadah haji.
0: Nya, insyaallahnya. Mohon.
1: Ukur naon ka tirata.
0: Nya.
1: Udae ka suka haji.
0: Uluh.
1: Ukur naon seueur harta.
0: Ari kitu.
1: Udae ibadah haji.
0: Ah, eta.
1: Nya. Upami biasa haji. Diwajibkeun nempo sepuh.
0: Uluh.
1: Upami ibadah haji. Diwajibkan kernu mampu.
0: Kernu mampu.
1: Kami bade kasarna.
0: Mohon.
1: Nang kade kaki hampas. Upami bade ibadah. Nang kade kedasing ikas.
0: Aduh, eta.
1: Mumpung ya urang lemur. Engalkeun yukati jaro. Mumpung aya jatah umur.
0: Nya.
1: Engalkeun ibadah umroh.
0: Umroh eta nya.
1: Itu saha kadunungan?
0: Mana?
1: Geuningan bade ngalamar. Itu saha kukuntungan?
0: Aduh.
1: Geuningan eta wasemar.
0: Wasemar. Aduh, ampun.
1: Itu saha lempang ngalet. Geuningan nu bade geuningan bade ngarepot.
0: Alah.
1: Itu saha burung beungeut.
0: Ngana.
1: Geuningan nu pegekang cepot.
0: Aduh eta ka. Aduh busaan euy siapa euy. Aduh apaan.
1: Itu saha dagang karung.
0: Mana.
1: Geuningan urang kawala.
0: Uluh.
1: Itu saha panjang irung.
0: Nya.
1: Geuningan akang kawala.
0: Aduh eta. Aduh.
1: Bahasa Bajangot. Itu saha gura biru.
0: Aduh.
1: Geuning eta dagang Cireng. Itu saha irung namo? Geningan eta Kang Gareng.
2: Aduh, areng kasebut aduh.
1: Kasebut. Majan teh ka Gunung Geulis.
0: Ulu aya deui.
1: Geningan eta ti Gening eta ti Saragen. Majan teh aya nu geulis.
0: Mana?
1: Gening eta si Tiragen.
0: Aduh, ka mana si Mak? Aduh.
1: Kasebut. Ayeuna mah teguh ye. Teguh ku kawah Semar.
0: Cing, urang teguh ayeuna mah.
1: Awalanya.
0: Urang teguh.
1: Urang nu baheula we. Tahun nu baheula nya. Urang nu baheula we nya. Urang nu baheula we naon teh?
0: Cing.
1: Anu baheula tong rumpak ka Abah Jangot nya.
0: Nuhun.
1: Urang wawangsalan baheula. Kebenang di urang sawah. Kebenang di pika mamat.
0: Simet.
1: Kuah semar.
0: Simet.
1: Simet.
0: Simet eta mah.
1: Heeh. Aya telepon. Bangkong kok di bangkong di kongkong kujang. Pakai kunang kamati.
0: Naonnya? Naon?
1: Bangkong di kongkong kujang kacai kudang kameti naon?
0: Naon itu teh hilap deui. Aduh, ampun.
1: Pati.
0: Aduh, naon?
1: Pati.
0: Pati eta aduh hilap deui.
1: Aya kandala ye.
0: Cing.
1: Hilap gede di lautan. Kape eling siang wengi.
0: Tah eta ge dada ieu eta lah ada bae.
1: Aduh, naon kayeup?
0: Aduh, kapiting. Kapiting eta mah atuh aka. Ya.
1: Benar.
0: Aduh, ampun ye. Digarontong geuleuyeung.
1: Pusok panasaran.
0: Naon eta pasaran?
1: Ah, pinter.
0: Pasaran.
1: Anjing beureum ka baleuweung. Cagwae di ka dieu.
0: Naon atuh? Eta cing
1: barang sabaleuweung cang wae deui ka dieu.
0: Taluk.
1: Ajang.
0: Aduh, naha ajang kitu?
1: Aning leuweung mah ajang.
0: Oh, ari nu anu cangkangna naon tadi? Eusina.
1: Anjing barang sabaleuweung cang wae deui ka dieu, cang tata.
0: Oh, ajang kitu. Ajang aka eta teh.
1: Ayeuna kangkang hareng ye.
0: Ya, hareng sok.
1: Ayo tukung sabaleuweung. Luar ku bisa ngupuk.
0: Naon eta? Wuk.
1: Ayam tukung sabaleuweung aya ayam da.
0: Nya, lajeng.
1: Kalau ku da aya ayam tukung sabaleuweung. Puyuhan ku bisa ngupuk.
2: Puyuh.
1: Alah, pinter hareng weh.
0: Ya, si hareng mah. Bari ningali dana buku.
1: Kudu balak wa Semar Kang Cepot.
0: Aduh ampun.
1: Kailirkeun ka dirangkeun. Dina kai osok mangkang.
0: Engkang.
1: Pinter.
0: Aduh eta saha nu ngajawab eta?
1: Aya kene waktu.
0: Aya 2 menit deui.
1: Kadang gede di muara. Di ala di Sibahaya.
0: Ke. Ah, eta mah gampang atuh, A.
1: Naon?
0: Buaya. Bener euy, da wala euy, aduh.
1: Iya, geuna teu ku saya.
0: Cing, ku saha ieu?
1: Ngurung tulian. Oh, ki panon bibir.
0: Yeah, gampang eta mah. Naon sing A, naon eta?
2: Ah, gampang kuareng eta mah caruluk.
1: Ah,
0: aduh, itu nyelengkung di tukang. Aduh, ampun.
1: Ya kan ya. Siga kuda papasangan. Siga muning rarakitan.
0: Papasangan. Muning rarakitan.
1: Papasangan. Siga muning rarakitan.
0: Sarakit. Aduh, naon. Tuh, daluk. taluk ah.
1: Sawuyunan.
0: Ah, itu mah sawuyunan gitunya. Oh, iya sawuyunan.
1: Gus maut di gedung Sigro. Gus maut pada ngagotong.
0: Naon eta? Naon sok?
1: Gerhirup di gedung Sigro.
0: Gerhirup di gedung Sigro.
1: Pada ngagotong.
0: Taluk.
1: Nyengkerdong.
0: Dijerah iya. Aduh, nyengkerbongnya.
1: Ayam aku kau ya. Rara kerek jadi ikan. Ngapu luhur ngawang

0: Pasokan turuban.
1: Nya.
0: Karunya bisi ka pencet.
1: Bancet.
0: Bancetnya. Ngayak kun teu sangka. Cai ti sesukan muda.
1: Naon eta? Kadal.
0: Ngayak kadal beres nah. Meliupan kamang aca. Biasa minggu sok mancing.
1: Uluh. Cacing.
0: Cacing pinter. Rek tunggu pada di rumah. Di pangoh meninggal gunung.
1: Naunya pada di rumah.
0: Rek tunggu pada di rumah. Di pangoh meninggal gunung.
1: Manuk.
0: Manuknya.
1: Aduh awun.
0: Di warungan osokoba. Kamu naya orang tewak.
1: Bayawak.
0: Bayawak.
1: Aduh eta.
0: Ijiri ye, tepat tahun dina rungkun.
1: Muhun.
0: Dina galang sok ngajentul.
1: Kuntul. Aduh. Aduh, rawas pisan.
0: Anu pamungkas nama web.
1: Kumaha, cing.
0: Kaci batu naik angkot.
1: Muhun.
0: Kaci karanten jalana.
1: Nya.
0: Sakitu tiaba jangot. Hapunten kasadayana.
1: Atur nuhun sami-sami bahnya hapunten.
0: Mama Ali Sari manco mamahan.
1: Manco atuh kan tenang
0: anjeunna. Mama Ali
1: Sarinya. Atur
0: sukata urang apa kasadayananya.
1: Nuhun manco
0: mamahan. Itu teleponan we di Surabaya ka abah teh.
1: Alhamdulillah.
0: Gitu. Cici daura pokoknya kasadayana we nya.
1: Nuhun kitu nya.
0: Mitra keempat anu nuju mantel siniran.
1: Nuhun.
0: Wapa di tuntunannya.
1: Mohon atuh kitu.
0: Atuh naon Mang Web?
1: Sami-sami wilujeng bahnya sing sehat.
0: Mohon
1: amin. Mohon anjing aya dina kalancaran.
0: Anuhun atuh Mang Web.
1: Mohon sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu di mana wae ayana. Si siniran ti propat suara budaya Bandung. Urang cekapkeun dugi kadieu heula atuhnya sanestu sajaka danu artosna tacan sayogi sanes Mang Web kirang sono waktosna parantos dugi cag ditepang ngeuing ke dina dinten Salasa Payun sareng Mang Web manya cag bermios dina sisindiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adalah sajian seni vokal irama bebas dan nada tinggi yang berliku-liku. Meluk yang erat kaitannya dengan kesusastraan wawacan aturan pupu. Meluk merupakan seni hiburan sebagai alat komunikasi sosial dan sesuai perkembangan zaman, meluk mengalami perubahan fungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

program opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting diantawisna Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bandung nimu numpukna runtah botol jeung plare urut sapanjang jalur konvoy Persib. Wali Kota Bandung ngapresiasi lumangsungna konvoy Persib juara lancar turut tertib. Kaundang wartos anu kemna dibaca ku Sim Kuring Web Rukanda.

0: ya tuh Pak. Gak usah ngebut segala. Aduh, hampir aja nabrak yang lagi nyebrang.
1: Iya Bu, kita kan diburu waktu Bu. Kalau gak cepet-cepet nanti acaranya sudah pada dimulai.
0: Hah, sekeburunya aja tuh Pak. Yang penting kita sampai di tujuan dengan selamat.
2: Utamakan keselamatan, biar lambat asal selamat.
3: Tahukah Anda, nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
5: Hariring peuting.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu masih di rencanganku Pro 4 Suara Budaya Bandung dinamengi ieu hiburan kawinakeun sok sanaos ayeuna teh malam takbirannya margi dina dinten enjing ngarayakeun Idul Adha kang urang sadayana. Pamugi sing hapunten tina samudaya kelempatanana ageng sumawonten alitna atur nuhun kasadayana anu tangtos nawae dina wengi ieu aya nu nuju di masjid tetapi di mana wae ayana ngagungkeun kaagungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat Idul Adha sadayana ti mamahan kanggo penyiar pendengar Suara Budaya Pro 4 RI Bandung. Hapunte mama saurna teh kalau ade saleh-saleh kate. Sami-sami mama nya. Atur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Mama urang saling hapunten, saling memaafkan. Pamugi diluberkeun tina sagala rupi dosa perdosaannya. Margi dina dinten enjing mah tangtosna baris nyate. Urang menak kebahagiaan nyate. Atur nuhun mamanya wilujeng kempel sakeluarga oge kasadayana anu dina dinten enjing ngarayakeun. Masih aya kupat opor sareng sagalana da upami di tengetan mah upami dina lebaran mah sok sagala aya kupat opor sagala rupina. Panginten dina Idul Adha oge sami pangintenya kupat teh tiasa nyarengan sate, tiasa nyarengan rendangna, oporna dina daging kurban nenging pangintenya eta pendamping daging kurban kupat dina dinten enjing mah. Pamugi sadayana walatra kenging kabagjaannya kenging daging kurban pangpang namanya aturan kasadayana urang teraskeun deui kana songket Bandung.

Situ Ciburuy. Situ Ciburuy terletak di Desa Pamalayan, Kecamatan Bayongbong, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 1918, Situ Ciburuy terbentuk dari dua buah sungai kecil yang ujungnya bertemu di satu desa bernama Ciburuy. Area pertemuan dua sungai kecil itu dibendung oleh warga untuk membuat pengairan sawah di desa mereka. Namun, bendungan itu tidak cukup untuk menahan banyaknya air hingga wilayah tersebut menjadi tergenang hampir seluas 15 hektar. Uniknya, terdapat bagian dari wilayah tersebut yang tidak terendam di bagian tengah danau, hingga membuat seperti pulau kecil di tengah danau. Daratan itu sekarang menjadi tujuan pengunjung yang berwisata ke Situ Ciburuy. Situ Ciburuy memiliki kisah mistis yang menjadi kepercayaan masyarakat setempat. Menurut sejarah, situ tersebut merupakan situs peninggalan zaman Prabu Siliwangi, kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Prabu Kian Santang, yang pada saat itu digunakan untuk arena pertarungan dengan jawara-jawara di Pulau Jawa. Peninggalan sejarah yang terdapat di Situ Ciburuy antara lain, keris, bende atau lonceng yang terbuat dari perunggu, kujang atau senjata Prabu Siliwangi, trisula, tombak, dan tulisan Jawa kuno yang ditulis Prabu Kian Santang di atas daun nipah

Memasuki musim hujan, potensi angin kencang seringkali meningkat di beberapa wilayah, terutama di daerah terbuka dan perbukitan. Angin kencang dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terangkat, bahkan gangguan jaringan listrik. Hal itu penting bagi kita untuk selalu waspada. Hindari berteduh di bawah pohon atau papan reklame saat angin mulai kencang. Pastikan benda-benda di sekitar rumah seperti jemuran, antena, atau pot gantung sudah terikat kuat. Jika angin mulai bertiup kencang, segera cari tempat aman di dalam bangunan yang kokoh, jauhkan diri dari jendela kaca, matikan sementara alat elektronik. Bagi pengendara, kurangi kecepatan dan cari tempat aman untuk berhenti sampai kondisi membaik. Keselamatan adalah prioritas utama. Tetap tenang, tetap waspada, dan saling mengingatkan.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
2: Jadi hadirin, menyembeli hewan kurban hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad berarti ibadah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib. Ketentuan mengenai kurban juga tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Hajj yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah.
3: Ustaz, sebentar ya Pak.
2: Ada apa Pak Umar?
3: Begini Pak Ustaz, saya mau bertanya. Saya mau berkurban Pak.
2: Alhamdulillah Pak Umar udah niat berkurban.
3: Itu bagaimana ya Pak hewannya?
2: Syaratnya maksud Pak Umar.
3: Iya, begitu maksudnya saya.
2: Begini Pak Umar ya. Syarat sahnya hewan untuk kurban itu, yang pertama,
3: Iya.
2: Domba yang digunakan untuk berkurban harus berumur lebih atau sama dengan usia 1 tahun sempurna.
3: Oh.
2: Dan memasuki tahun yang kedua. Yang kedua, domba atau kambing dinyatakan sah apabila sudah berumur 2 tahun sempurna.
3: 2 tahun ya, ya.
2: Dan memasuki tahun yang ketiga. Yang ketiga, sapi untuk berkurban sah ketika sudah berumur 2 tahun sempurna.
3: Iya.
2: Dan memasuki tahun yang ketiga. Selain itu Pak Umar.
3: Iya.
2: Juga harus tahu dan perhatikan sebelum memilih hewan kurban.
3: Bagaimana?
2: Karena tidak sah ketika hewan kurban yang salah satu matanya buta atau cacat. Yang kedua, pincang pada salah satu kakinya.
3: Iya.
2: Ketiga, hewan kurbannya sakit dan sangat kurus. Keempat, hewan kurban yang terputus sebagian atau seluruh telinganya serta sebagian atau seluruh ekornya.
3: Insya Allah, Pak Ustadz saya akan perhatikan. Terima kasih ya Pak Ustadz.
2: Sama-sama Pak Ustadz.

kaum dagu di mana wae ayeuna masih disarangkan ku perpas suara budaya Bandung di naruntean lagu-lagu kliningan celempungan dina wengi ieu hatur nuhun anu masih kene setia satu nyarengan propat suara budaya Bandung oge wilujeng kanu nuju ngagungkeun Allah Subhanahu wa taala nuju takbir karena di margi dina dinten enjing urang mayunan Idul Adha nya

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep is kaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Empang Raja Sang Kuriang barang ninggal Gunung Gede.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tumbang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Kaum dangu di mana we ayana? Parantos tabu 22 langkung 40 hiji menit runtuyan lagu-lagu celempungan anak pamugi tiasa janten panghibur sagedengen urang ngumandangkeun takbir di wewengkona sewang-sewangan nanging peropat panginten etang-etang hiburan anu karesan nuju teu ka mana-mana di bumi nya bari kupra-kepra khususna ibu-ibu anu dina dinten enjing mah tangtosna nu di piharep teh nya kempalna sakula warga sanak saudara sapara putra resep balak kecerakan saparentosna ngalaksanakeun salat Idul Adha di wewengkona sewang-sewangan dilajengkeun kana bala kecerakan tuang leueut sapara putra anu aya anu ayeuna nuju di damel anu di damel biasa teu lepas tina lontong kupat sate sareng sajabana pamugi menakan nikmatan nikmat tuangna nikmat ibadah na nya pamugi aya kadaryaan, pamugi aya kesehatan kang urang sadayana. Wasidina runtuyan celempungan urang lajengkeun kana lagu salajengna.
1: Halo, perkenalkan nama saya Chandra. Saya adalah generasi ketiga atau cucu dari Abah Ujo Ngalagena, pendiri Saung Angklung Ujo. Ya untuk saya kalau Piala Dunia yang paling berkesan tuh ada dua Piala Dunia. Yang pertama di 1998. Kenapa berkesan? Karena itu pertama kalinya saya nonton Piala Dunia. Nah, waktu itu ada namanya Ronaldo ya. Ronaldo yang botak tuh. Itu jadi idola saya sampai saat ini, pemain bola idola. Yang kedua yaitu tahun 2006 ketika Italia juara dunia ya, juara Piala Dunia. Di situ ada momen yang Zidane menanduk Materazzi, nah itu momen yang ikonik banget. Nah, kalau untuk lagunya, ada dua lagu yang sangat teringat ya tentang Piala Dunia. Yang pertama lagunya di 98 yaitu Go Go Ale Ale. Nah, itu yang pertama. Yang kedua 2010 yang Shakira itu. Samina mina waka waka

0: dimakan manis, simpel dia. Manis sekali kulit bijinya, dimakan manis tuan, ya tuan, hey, dimakan, dimakan manis, manis sekali hati budinya. Sok ditaruh angkola ya.
1: Aduh, meniku ngelas itu mah mang
2: gena kana-kana naon teh kana hate
0: teh mah. Ngelas, ngelas kumahari mang.
1: Sok ditaruh angkola tuh angkola. Kukur menjadi timang-timang ku kolot. Nah, lagu ya. Teh lagu nu kitu jeung manis bari aya jeruk di nya teh.
2: Teu masalahna emang geus inget na nalika ditimang-timang ku kolot laguna eta.
1: Panabdi mah nu ditimangna tos ageung.
3: Cenah berarti cenah eta teh.
1: Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana. Wilujeng patepang dangu deui dina acara nu maneh tur matuh. Di Proopat Suara Budaya Bandung ngalangkungan acara Warung Pojok. Karasan dina wengi ieu sim kuring Mang Wei, aya Mang Kawi oge.
2: Mang Wei.
1: Nya ayeuna mah jadi ngalebur.
2: Ada cair tuh kan.
1: Di web mah hep hep gitu.
0: Oh iya. Wei mah rada panjang
1: Wei. Wei gitu. Waya Mang Kawi, Kawi. Mang Kawi mah tetep aya Mang Ohim. Karasan dina wengi ieu mah kabiruyungan, aya pun asih teh tos benten jisim ya.
2: Robah.
0: Kedah aya nu
1: mina teh. Teu jaim ya.
0: Inovasi enggal.
1: Iya tuh. Karesan tadi Warung Pojok ayeuna mah urang ngaguar ngeunaan
2: haleuang.
1: Haleuang. Juruk kawih.
0: Iya. Panas ngawih da papa nama bieu mah bari we. Ieu teh bieu teh kan ada mal emi. Nya eta mah kan teu dihaja hariringan mah.
1: Eta teh geus aya bahan bakal atawa napi mun urang mah mentahan.
2: Iya.
1: Eta mah tos jadi lain mentahan deui kitu. Juru kawihna kitu.
2: Tah aya mah urang takon. Rasana ge beda.
1: Beda.
2: Gigih. Karena dada kan ada dada teh ngageleser ngahariringna teh.
1: Ari juru kawih mah kitu mah
2: asli
1: berarti juru kawih. Beda jeung juru parkir.
2: Beda.
1: Aya juru parkir mah ditiupna periwit.
2: Atuh katorekan.
3: Iya nage kan lirik nage kan dua wae gitu.
1: Kumaha?
3: Terus terus kiri.
0: Ayo mundur henteu dua berarti.
3: Oh, henteu opat ya.
0: Tapi mah pasangan, tapi mah pasangan. Pasti
1: teh jasana gede.
0: Naha?
1: Gede. Motor urang nu pasengso jadi lurus,
2: jadi rapi.
1: Ngajaga keamanan. Gitu.
2: Amun urang pas aya di hareup parkirna hese kaluar apan kumaha dipangangkat.
1: Diangkat
2: di panggung.
1: Aya mun urang sok ieu we mun urang tinggalin kunci di motor. Juru parkir.
3: Iya.
2: Disimpen.
1: Disimpen di selang.
3: Kan hiji wungkul kakeuheul ka tukang parkir teh.
1: Naon?
3: Pira lamun teh mah meuli ieu naon teh? Ka naon teh? Rokok. Pan sakeudeung atuh. Gitu.
0: Ya. Mayar.
3: Mayar.
0: Tah. Kang Roy mah gaduh-gaduh kakeuheul. Aya abdi mah kabunga kunaon cing. Juru parkir teh biasana sok ngistimewakeun ka istri. Leres teu? Leres teu?
3: Eta mah tos.
0: Istimewa ka istri mah padahal mah aya anu parkir teh aya sababaraha hiji. Tos
3: alami lah eta mah.
1: Datang borok tukang mari Mang Ohim geuna.
3: Iya. Dari kalalaki.
2: Kali asa jauh teh. Ini jauh juga ngebahas tuh.
0: Juru teh sanes sudut, sanes di naon? Di sisi anu
1: bro di juru, bro di panto malayah. Di tengah rumah.
3: Kita lamun ngeunaan neng asih nyana sok kakawihan pan ai tadi mah juru parkir.
0: Tah
3: aya oge juru kawih.
1: Juru kawih. Tukang ngawi.
0: Tah.
3: Oh gitu.
2: Urang guar lalakona cing kumaha perjalananana teh kumaha
0: mah. Ah jadi korban geuningan ieu teh. Hanas ada. Hanas ngadongeng juru parkir.
3: Itu pastilah nya.
2: Makana dibuka ge ku haleuang. Berarti aya maksud keur ngabuka eta
1: haleuang.
0: Teu aya maksad da eta mah. Naon tadi oge diwartoskeun spontanitas bari jeung ngajembreng-jembreng eta ah nya da. Kang Ohim mau geosok kakawihan kan?
3: Ya osok, tapi
0: kamar
3: kuring mah lain, lain juru kawih ya kuring mah iseng.
1: Di kupingkan atau di dangukan ku kaum dangu, cikal bakalna juru kawih teh imah tos nyapa?
3: Oh gitu.
1: Katawis tadi suantena lemah lembut.
0: Bukan nuju sedih
1: merenan. Kadie kacepil teh raosen gitu. Jika nama
0: alhamdulillah. Nah,
1: emang aya kelacak.
0: Keke Mang Web ulah luhur teuing ibdi pangambung bilih ngapung.
3: Kapan aya Mang Web mah meureun saeutikna geus hapalnya sejarahna lah gitu. Taneng asih tiraha tah. Mulai kikitu ta.
1: Mulai sehaleangan.
3: Sehaleangan. Aing kuring ngapogo di kamar mandi lah. Kitu di walungan hehewatan.
1: Sada acan janten juru kawin teh sehaleangan heula apa.
3: Oh nya, pastilah eta mah iseng pan bade gecebur-gecebur teh gitu.
2: Cing, ceritakeun sok.
0: Bingung. Aye disebat juru kawih teh atoh teu atoh. Aye nu namina juru teh apan ahli.
3: Pojok.
0: Sanes tadi kan pasti disebatkeun sanes juru pojok, juru sudut, nanging juru teh ahli. Aye kawih teh nyanyi jari ahli dinu nyanyi isin abdi teh dasares ahlina. Upami misalna Kang Kawi Mang Wei kataji ku sora nu alhamdulillah eta panginten da
1: tadi dia mah kudu dibongkar.
0: Aduh. Sakedik-sakediknya dibongkar.
3: Di mana lah gitu misalnya mati di keturunan ya misalnya
1: nah, sorana bet alus
3: tak gitu
1: goreng mah moa
3: atawa ieu teh turunan Cangkurileung
0: gitu da tuangna cau wae gitu gedang wae
3: gitu
0: kieu saleresna mah imah rada serius tah sakedik ya meureunan oge kanggo naon kahijina mah meureunan puji syukur kehadirat ilahi robi aduh asa dakwah yo asa dakwah nya dipaparin mun
3: asa dakwah pun iya ustazah
0: eta nya mun ari-ari sora bapan tos anugrah eta mah gitu ya tapi abdi resep kanu kakawihan teh awit nama kalaresan keluarga teh sadayana ge saleresan misalnya seniman keluarga pendidik nanging raresep kana seni
3: gitu
0: lajeng kalaresan aya pun lanjeuk mohon anu osok kakawin, kita mah leres juru kawinna leres. Tah baheula na teh kitu.
1: Saha pun lanjut tadi.
3: Tah kuring mah teh apa?
0: Eta.
1: Ya apa?
0: Kawitna mah kitu.
3: Tah lamun disebutkeun namina mah apa ayeuna mah?
0: Aya aya dongeng.
1: Sanes nunung opek.
3: Ya sanes sanes.
0: Mohon. Aya dongeng harita teh abdi kita acan terang nya yen abdi teh nanamina teh bakal terjun kanu seni sora nalika raka abdi teh nuju rekaman tah kan abdi alitkeun ningali we sami tadi nu kieu nya aya kaca nah ai pas anjeunna ngawih teh abdi teh ceurik
3: tah
0: nangis
1: kada tadi Mang Sawi tadi ceurik ngupingkeun ieu teu
2: henteu kelah
0: maksudna kana hate teh asa asa nyeri
1: teh kana jepit asa
0: sanes
3: batur nyanyi urang ceurik asa aneh gitu
0: nu mawi abi kitu ngartos kitu nya nah aku naon da lagu nah teu sedih maksud teh tapi mun asa ngarakacak ningali lanjeuk ngawi di dieu teh aya jorojoy rasanya rasa kataji kitu tah abi nuju
2: tahun eta harita
0: SD lah duka sabar tahun namanya sok nyengi cilik we nyengi ciliknya
3: kelas 3 kelas 4 lah
0: gitu sok nyengi cilik we terus upami ngupingkeun kaset album-album anjeuna ku abdi sok diturutan gitu nya can terang urang teh cek batur mah gitu
1: aduh
0: apa pokoknya mah sabalang bentor we gitu cerita nama oh tuh gaduh guru tuh acan guru mun kalesan
2: intina mulai merenan pun lanjut sok
0: sok terjun dina seni
2: terus
0: ayah dina hati teh jorojo itah gitu nya
2: tah terus kumaha tadi kaharipna dikumpulkan
3: seterusnya diajar khusus tapi memang diajarkan ku lancuk
0: hentu ayah raka abdi mah kalaresan teh pan dina senat teh tebih dan teh dilembur jantan pengewi teh sewaktos-waktos kan teterangan yang orang teh resep kan ngawi teh teterangan harita teh terus pas nuju SMA bade SMA meureunan
2: anu lanjut harita geus
0: atos sawawa
2: produksi naon wae tah dina lagu-lagu
0: atos tos seueur tos kliningan jaipongan da pokona anjeunna mah da memang atos masagi di di seni
1: tos lebet kan kaset gitu.
0: Mohon
3: juruh kawih
0: tos jangan ya, terlebet ya mohon gitu atos pakna kana ngawi gitu. Mohon nalika harita SMP tos laras nama abdi teh tinu frustasi tapi tinu teu frustasi laras nangi aya hikmah
3: emang
0: tah
3: ta mang frustasi teh gede
0: aya hikmah mau
1: nyamal
0: terasi eta mah teu dang mohon nalika SMP teh pan abdi teh carita nama kapungkur kapungkur sanes ayeuna kapungkur teh cenah mah dinu teoritis teh sok nilai nanti sok rada onjoy wae
1: rada pinter oh
0: cenah gitu. Cenah minangka nama nanging
3: asa teu kacil
0: ieu bapa heula aya oh, beda deui
3: beda deui
0: nama bapa heula nyaritakeun ai pas teh nilai nate eta grafikna teh kuduna naik teh nung turun
1: sabar teh ngawi
0: henteu beger
3: oh iya
0: eta juga nama
3: guareun eta teh guareun mang
1: kucing sim kerim kita
3: ya
0: tur masa
3: aciri mang aciri mang
0: nah gitu
1: beger mah kucing kita rima sorana kudu beger heula anjur kawin mah cigana sarana kudu beger heula
2: keur ngalbas eta pita suara
1: suka tetep beger geletik
0: nya teras teh nya
3: geletik
1: geuning nya aya mah henteu nya
3: teras teras
0: terus kaliwat begerna nya terus kitu teh pan sepuh teh rada kuciwa tah ningali rapot meuni nung turun siga nutuk nutuk nutuk nutuk kabakaran mah teu teu nya ai pas kitu teh cukup ya ai batur jaruara ai urang naha beuki nung turun wae akhirna mah moal katarima cenah di SMA favorit tah jadinya frustasi kitu caritana teh entos aku mah hatun tos weh bade ka Bandung tah hoyong ngumbara ka Bandung adi teh frustasi teh
1: tempat ngagodogna sagala rupa
0: ngagodog
2: ieu can dibuka itu tadi Ci Asih weh Ci Asih teh saha salahna
3: tah kitu
0: Ci Asih teh nami ka neneh
1: heeh
0: ka neneh
2: ka warjok eta warjok anu munggara ayeuna mah geus jalin rupa
1: tah nami teh saha wasta teh
0: eh wasta
1: nu leres ieu mah
3: asli anu sesuai KTP
0: tapi beli tepercantan kumargi iya asa ngalir ngidul nami teh kupingkeun teh tiani mugiyono
1: rada manyun
0: rada manyun gitu percantan teh eta nami asli abi
3: siga aya jawa nya
1: kuna mah mugiana
3: orang Sunda mah
1: mun Betawi mugiane
2: habet mugiyono
0: tah
2: ayas silsilahnya karuhun jadi itu belah kidul
0: ayah itu ayah patula patalina cenah mah pun aki teh awit nate tadi itu tidaklah wetan
3: di wetan
0: tapi abdi papa mimpi orang nyarios bahasa Jawa tuh tiasa
2: sanes raja Mataram tapi harita
0: patihna patih sanes raja patih rupi nama duka
3: atau turunan sindenu baheula
1: turunan cing mah alok kabungkurang
0: ai di Jawa ya gitu
3: eh pan aya ieu tim kesenian ana di kerajaan oge di
0: Jawa mah sanes
1: alok elok
2: terasnya.
0: Nah, hilap deui itu duit ka mana? Oh, nami nya. Abdi oge kawit mah naon teh tiani mugiono da urang teh urang Sunda, tapi ngaran teh mini asa isin leres. Kasepuh teh wantu naroskeun da sieun disentaknya urang teh ai kapungkur mah jaman kapungkur mah urang namina urang kali kasepuh teh tu wantun siga ayeuna.
3: Nya.
0: Tah, leres.
2: Kasepuh teh benten.
0: Oh, kapungkur mah tah. Hiji waktos abdi nuju bade angkat ka sakola mang weh. Naik angkot ka pungkur mah geuning ka daerah Ciwastra
1: teh.
0: Teu acan bemo
3: mah.
0: Abdi mah keluaran rada anyar. Rada ngora. Mang weh mah bemo ka sakola.
3: Naik oplet.
1: Antep geus dekat tinggal di dina. Itu baru disebutkan umur. Di nu pajamanan ge.
3: Iya. Ku nyebutkeun kendaraan ge.
1: Ngalaman.
3: Mae makanya
1: kuring oplet ya.
0: Tiga skala.
1: Tapi lebih jauh mulai. Oke, jangan bingung.
3: Eta oplet tahun 70-an mengani.
0: Berarti Kang Wahim teh eta teh tos teu anom deui. Henteu nyebat teh sepuh abdi mah. Tos teu anom deui.
3: Tapi kuring teu ngalaman.
1: Semangatnya masih kena jiwa muda.
3: Aya aya oplet di Bandung.
0: Ah, teu ngalaman.
3: Henteu teu ngalaman.
0: Numpak hungkul.
3: Numpak mah ngalaman.
0: Ngalaman teh atuh. Terus aduh, nya pas di nu angkot teh. Pan biasa sok aya plang namian teh geningan ka punggur mah. Da urang teh rada era teh nya teh Tiani, entos teh Yani Mugiono. Aya penumpang.
3: Cicing di Sunda jiga orang Jawa gitu
0: geureunnya. Da era mun dicarios bahasa Jawa urang teu ngarti, plongo-plongo. Dek, tahu enggak nama kamu katanya gitu. Ya kenapa? Itu artinya kamu tahu enggak itu bagus sekali. Enggak tahu contoh saya mah. Itu teh doa. Orang tua kamu itu memberikan nama itu bagus buat kamu. Emang apa? Tuh manya ngaran sorangan orang teh teu ngerti Kang Wahim gitu nya. Mun isin gitu padahal mun zaman ayeuna mah, "Bu, kenapa nama teh mun Mugiono?" Mungkin begitu nya. Ayeuna mah teu isin.
3: Untung we
1: Cik Ohim naon eta?
0: Sok
3: Ohim. Halus ngaran panjangna teh teh Abdul Rohim.
1: Jadi pengasih gitunya.
3: Jangan eta jadi Ohim.
0: Oh iya mah kan ieu teh namina teh kaneneh. Abdul Rohim jadi Ohim. Teu naon disyukuri nya.
3: Atuhkeun eta Teti
0: naon? Ya ni Mugiono.
3: Ano
1: tapi disingkat
0: Ano. Eh eta mah
1: kaneneh di wae.
0: Kaneneh. Eta seur kaneneh. Seur
1: kaneneh. Kaneneh teh kan di tatangga orang Subang mah.
0: Tah kitu. Nami ka dieu
1: kitu. Sepuh atawa
3: nanang ya ti saha.
1: Tah. Ti kabogoh nu tadi teh.
3: Bisi.
0: Pikirna geus kaliwat eta mah. Teu tibalad, tibalad.
3: Oh, tibalad.
0: Balad.
1: Kurawa
0: teh. Kurawa teh pan keur mareujeuhna SMA teh geuningan nya. Tah ceuk si bapa eta teh Mugiono itu adalah doa. Mugi teh semoga, ono teh ada. Jadi artinya semoga ada. Ada kebaikan, gitu. Kebaikan dan mah mungkin ngadoa mah goreng-goreng cenah.
1: Eci ano teh kan teu aya, jadi aya.
0: Oh nya. Gitu.
1: Semoga jadi ada.
0: Mudah-mudahan tah ayeuna ge aya mugi dituang heula amin.
3: Mana terong?
1: Oh, terong.
0: Nya terong hejo.
3: Tapi siga bonteng.
1: Nah,
3: Mihai di Karusan. Pan ari jalmi ka Pungkurma ning menyebut yuma jalmi aya cenah. Hmm. Jalmi aya teh maksudna mah beunghar
0: meureun kitu. Ari ayeuna kumaha?
1: Ayeuna anu teu katingali jadi katingali.
3: Lain, jadi eta mah jalmi aya cenah kitu. Ieu mah.
0: Apa mi jaman ayeuna naon jalmi aya?
3: Nya nu beunghar teh.
0: Ka Pungkur naon? Sarua apa naon bedana sok?
3: Jangan istilah nah gitu.
0: Kitu.
1: Anak
0: tanah kata-kata. Tengah hati mah
3: kan ka Jepang acan teh.
1: Nah, cari tanah di Bandung tadinya. Terus naik angkot.
3: Sekolah.
1: Sekolah itu di mana itu sekolah?
0: Sekolah teh apan biasa anu di Cijaura teh.
1: Beberut kampung.
0: Nya katelahna teh pami ka Pungkur mah ngawitana teh naon kokar lajeng SMKI tah ayeuna mah SMK 10 gitu didinya teh seueur widang seni anu tiasa diteuleuman di
3: jurusan
0: mun aya karawitan aya tari nya karawitan
3: oh karawitan
1: geuningan tah jadi cocok pisan hari tepas nyokot karawitan teh
0: nya harita
1: kan meureun aya bakatnya deh. Nya. Da secara meureunan getih aya
0: anjeun. Duka tapi tingoh keneh. Kang Kawi tingoh keneh ningali rerencangan mah tos pinter, ngacapina pinter ngundang na nyuling. Ari abdi teh tiasa nanaon.
3: Kela-kela.
0: Minder.
3: Eta sakolah ka SMK eta
0: tisaha terangna.
3: Pilihan atau aya nu miwarang ka ditu.
0: Apaan tadi tos diwartakan frustasi.
3: Oh frustasi, gitu. Kepaksa atuh berarti.
0: Kawitna mah kepaksa, tapi di kadieunakeun janten atau janten hobi resep janten profesi gitu.
1: Tadi teh pun lancet di mana eta ngaulang atau
0: kumaha? Ka Pungkur teh anjeunna teh ngaulang di SMKI oge. Nanging nalika abdi lebet sakola ka SMKI Anjina nuju di UPI IKIP kapung kurma.
1: UPI teh singkatan Universitas padahal IKIP.
0: Seperti SD.
3: SD.
0: Sekolah SMP. Padahal dasar. Gitu. Jadi pas abdi daftar ke SMKI teh, nah si jenong bisaun gitu, bisaun naon cuma. Jenong seueur abdi mah seueur nenehanana. Lu kadingali tilu taar jenong.
3: Kaciri kaciri.
0: Tilu taar jenong ngeunaan lu.
3: Jenong.
0: Cing, ay Kang Kawi, Kang Kawi bade bade ngadamel ka neneh Kang Kaabi.
1: Ah, teu cocok jenong
3: dia. Akur, akur kuring lah.
0: Kade ulah. Mang wae kade tong ngiringan jenong.
1: Kade neneh teh ulah digentos pok ieu konsonanana lahirna.
3: Ulah. Ya, oh. Tong tong tong tong tong.
1: Tong dibahas ya,
3: tong. Tong dibahas.
1: Jadi we, dina episode berikutnya.
3: Mimi timanggung. Ah.
0: Aya kajadian hari tate abdi teh teu tiasa ngawih teh nya lagu teh naon hafalkeun aya kakak-kakak kelas ningan lanceuk kelas teh diajar gitu lagu asal aya kanggo samanggungeun we gitu
1: teh bara lagu teh
0: kiatun 10 20 lagu sarwa mah
3: jeung sakali manggung teh
1: samanggung teh sarua jeung samangkok
3: salbum berarti nya
0: mun aya jeung kapungkur mah
1: album
0: Oh, pami ayeuna mah pan jaman ayeuna mah manggung teh ngan ukur sakedap saja mah dua
1: jam.
0: Pami kapungkur mah henteu Kang Kawi. Nu namina tradisi teh ti enjing-enjing, tabuh 7 urang kedah tos standby. Dugi tabuh 5 teh urang teh nembe tiasa rengse. Tah, Mang Uwe ge ngalaman.
1: Tah mimiti dibayar eta
0: sabaraha. Aduh, mun ebut ka dinya nya.
3: Mimiti nya buburuh.
0: Eta
3: buburuh.
0: Amin. Amin
1: istilahna teh nya.
0: Cek lanceuk kelas teh cenah. Udah tak can ano hari tama Ani Tetiani Tetiani Ani cina
3: can can ngetop lah
0: acan acan
1: masih seger kene mah guna
3: iya Bang Haji lah itu
0: hayu cina urang manggung aduh udah tetiasa tetiasa danglos tetiasa danglos teh Kang Kawi mohon abdi teh mun ieu teh cicing we di dangdanan ku lanceuk kelas di sanggulan da baheula mah kitu
3: camerok
0: teh pokona paduli amat kumaha rarai teh pokona sadip sadi curang cerong neku lanceuk kelas nya ngawi dipaparin artos 10.000 aduh meni disuhun alhamdulillah
1: sabaraha jam teh
0: di 10.000 teh mun 10.000 eta teh
1: tahun sabaraha ka jaman bemo mah
0: 10.000
3: tahun sabaraha 80-an.
0: Tahun sabaraha nya? Web 80-an.
3: Tahun 70-an gitu.
1: 80 genep.
0: 70 mah abis terus nini-nini ayeuna meureunan. Oh, entah kitu.
3: Lamun 10.000 harita. 82. Tiasa dianggo naon tah naik angkot terus jajan.
0: Tiasa janten saminggoneun.
1: 82.
3: 82. Tacan moneter nya. Can moneter.
1: Sangwuduk. Mhm. Sangwuduk eujeung bala-bala 2 teh
3: 150
1: 250.
3: Nah, 150 250 perak.
0: Pona sadinten teh tiasa 1000 abdi teh.
1: Heeh. Tiasa 1000
0: teh. Sadinten teh tiasa 1000.
1: 1000 teh teteh geus
3: kelas. Nya kelas aya geus kelas aya tadi. Mohon. Naik angkot 500.000 masih.
1: Iya, masih
0: kena mah. 50.000 teh. Uh,
1: 82 mah naik angkot kan 100 peraknya. 100 perak ke baru dak sekolah lah.
3: Tah kitu pentingnya aya deui setelah sekalinya teraskeun atuh
0: episodena atuh mah cekap
1: ku baru anu anu anu unikna
0: manggungna di mana aduh hilap deui eta nampun dinu hajat tuh penting mah
1: biasana mah biasana mah aya carita-carita manggung anu unik tah eta cing sugan anu anu anu unik anu atau kajian dari rag-rag tina panggung misalkan
3: ayo betul
1: atau anu meledong gitu atau atau
3: poliri
1: atau tinggalin
3: kumaha teh eta galeong
1: atau salah nenelipan di dia gitu
0: di dangdosan
3: sedoi jadi lipstik
1: mimiti manggung bisa masuk aya kajadian
0: aya kajadian teh mah nya eta teh we nungguan lanceuk urang teh asa jadi anak terekeun gitu. Ya, tapi itu bisa kukumaha dah kalancet teh lancet kelas maksudnya.
1: Oh lancet kelas.
0: Lancet kelas.
3: Yang beda. Terus ngetop gitu
0: meureun. Kan aranjeunna darang.
1: Tapi hari tama tara aya kene pembulian meureun hari tama. Aya.
3: Pembulian teh naon?
0: Beli.
3: Buli teh naon?
1: Buli eta nu dijasa sok
3: jualan. Buli mah sok dikitu-kitu geuningan.
1: Eta buli di dinya sok jualan.
3: Uli
1: eta. Uli. Uli, Uli teman Uli.
0: Abi isin, abi wae nu ditaruh.
1: Da ieu mah. Da ieu mah. Da ieu mah tos gobrona tos haseup nya urang-urang. Haseup
0: urang mah. Nya intina mah panginten aya pembelajaran anu kawitna teh tinu frustasi teh sing horeng. Gusti mah neuleuman teh ayeuna Kang Ohim.
1: Oh, meureunan. Ditapakuran nya.
2: Meureunan aya maksudnya.
0: Tah, kitu. Cobi meureunan mun harita abdi lebet ka SMA, meureunan moal tiasa
1: ka RM. Moal bisa ka RM, moal bisa pae. Hikmahna kitu nya. Tina frustasi aing Mang Ohim lebet ka ditu ku frustasi.
2: Teu kuring mah
1: asli
2: salah dengge.
0: Bukan meureun Kang Ohim.
1: Aya sajarah bet ka dieu.
2: Sim kuring ge sami ka SRD. Kasaran
1: kan?
2: Kasaran kan?
1: Ternyata masing-masing punya sewang-sewangan teh cerita anu memang
2: naon kan rada deket
1: sebenarnya. Janten urang sakola teh ulah wah kamikiran gawe. Junun we di bidangna sewang-sewangan.
2: Dah harita geus kan
1: apa?
2: Nya di zaman sakola kan biasana baheula sok di meme urang asup teh geus aya pertanyaan. Ke lamun geus beres sakola rek arek naon?
0: Cita-cita rek janten naon?
2: Atau pertanyaannya tenaun gini gendannya hayang gawe keluar ti dite atau hayang ngangan ilmu
1: tadinya nate
2: aisim kuring mah dinya ngangan ilmu
1: tah sae
2: eta mah anu sabeulaheun mah aya
0: milarian
1: naon mana
2: tanya eta tang anu sabeulah mah geus ieu geus langsung mengkerucut nek ngangan gawe manehna mah jadi sekolah ka dinya teh kitu udah memang sekolah sami SMK rita gitu
1: tas digawe ayeuna anjeunna
2: duka ta lost contact kayaknya
1: itu poinnya
2: memang kadang-kadang naon ku urang di pikahayang direncanakeun kadang-kadang mah hasilna teh cang tangtu sesuai anu direncanakeun
1: pan itu orang. Rencana ya. Tidak sesuai dengan hasil
0: biasanya
1: kahoyong mah
2: jeung meureun tapi meureun salah urangna oge
1: urang
2: teu fokus tepanceg tina misalkan orang sekolah di Sim kuring misalkan sekolah di geodesi itu pancek dina geodesi. Yeah. Begitu diseretkeun anungan nyeregkeun ka RRD teh resep di dieu teh. Gitu. Geus wae di nyalah cenah. Heuh atuh cenah.
1: Tam ayeuna mah dispesifikeun mun insinyur nya kada teknik. Heeh. Ayeuna mah kan kabungan mah aya digawe di mana misalnya hukum digawena di pertanian kan kapungkur mah saprot masih kene kurang ka alaman
2: aya pertanian
1: heh
2: aya hukum pertanian maksudnya
1: sanes sarjana hukum misalnya digawena di pertanian kan kudu mah dihukum di perhukuman gitu
0: suka ke dihukum maling
1: di sana guru
2: maling kebon batu
1: guru aya nu nyen usaha itu kan aya nama dispesifikeun
2: hukum dihukum jadi peternak ya
1: aya
2: gitu
0: ternak naon dihukumna
2: pan diker di penjara na diajarkeun cara berternak nah, jadi dihukum teh langsung jadi peternak
1: sanges dihukum gitu.
2: Sanges dihukum
1: ya dah engke mah urang guar ngeunaan pakasaban urang Sunda
2: oh gitu
1: nya pakasaban urang Sunda kan seur aya patukangan aya naon lah
0: eta mah PR yang
1: nya,
0: warung pojok.
1: Nah, warung pojok anu kapayuna kaum dangu. Kakarasan aya kene nu bade didugikeun. Ieu waktos teu karaos geuningan.
2: Nya, ayeuna pertarosan terakhirna teh tos sabar album
1: gitu. Tah, eta tos lebet ka nu kaset
2: album album naon wae.
0: Album kenangan aya oge.
2: Heeh, pasti dina album kenangan seueur eta. Toko kaset di Bandung ku kuring dipapai.
1: Nya.
0: Emang aya. Mal aya
2: ketika nu di emperanana gitu kaseta si dina teu aya
0: masalahna
1: teu aya
0: terakhir tarik deui ku abi ditarikan deui
2: anu apal sim kuring terakhir ngada ngawih laguna Mang Agus Aki
0: anu kumaha
2: cing
0: kawi
2: dina jaipongan
1: teu ingat teu apa teh anu teh karesan dina bajidor kahot anjeun juru kawihna eta teh bajidor kahot teh di kalangan seniman mah tos apal
2: tos kahot
1: ya. Tos kahot bajidor kahot teh kenging karyana Pak Ismet nya Pak Ismet bebarengan dina sama Sunda lah anjeunna nu ngawihna
0: sareng
1: aya
2: tara sepisan kuring teh salah kunaon eta Mang Ikarita di dinya
0: Oh, mun
1: pan. Rumpak kais.
2: Bagian rumpak kais.
1: Rumpak kais.
0: Lagu teh anjeunna oge. Anu
1: aja kan tepung sih kira namanya. Kuring nonton bajidor harita.
2: Da mun bisa mah mang ieu teh diondang di dina warung pojok ka
1: hareupna. Nya. Biasa eta.
0: Jadi itu nama panginten anu dicandaku sim kuring mah eta teh geuning. Sagalupi ka hoyong leres teh acan tangtos bakar tina kanan ai Gusti teh acan marengkeun mah nanging disyukuri teras disyukuri aca panginten intina.
2: Kayak tadi can ka jawab masalahna. Geus bara album.
1: Da sarasna
0: panginten upami nu
1: pas web
0: nu terangna
1: paling terangna dina degung teh nya dina degung makawin berarti tara ieu di seputar ieu teh kaset kanantaran makawinna tos lebet karena dunia komputer meureun
2: kaset tapi enggak lama
1: nya maksudnya kaset
2: di dunia kita enggak lama
1: perdegungan
2: di degung-degungnya
1: per kepesinenan aya di Jaipongan,
2: awalnya album berarti tina degung lah.
0: Jaipong,
1: Bali Jaipong,
2: Bali Jaipong lah,
1: Bali Jaipong sama Sunda.
0: Anu aruningan lah. Nah ini atau macam adong yang kapungkur ya
2: kadang. Iya kapungkur. Aina mah datos turun tina panggung.
0: Panjang.
1: Malahan mah upami di guar langkung jauh gitu. Tos ngamancanagara sapertos manggu super.
2: Oke, okay, berarti kudu aya episode kedua sudah mayit
1: teh. Jadi amana supaya
2: kamana
1: lainnya supaya
2: beres.
1: Iya,
2: supaya beres.
1: Manggu super mah tina tembang, ieu mah tina soanten.
2: Oh.
1: Tos ngamancanagara. Nah, dina album anu can aya lagu terakhir lah naon gitu. Kamari
2: dinyanyikeun.
1: Kamari keur
2: cerita di
1: rekaman di RRI.
2: Nya, eta mah rekaman
1: teh.
2: Da sim kuring.
0: Oh, eta mah anu
2: Kariman
0: Agus Abdi
1: mah. Terus naon
0: eta Makalangan.
1: Makalangan.
0: Eta mangrupikeun karya ti RRI.
1: Jadi kamu merangu upami hoyong ngupingkeun suanten anu dina kaset atawa pi aya mah tos dialihkeun nya dina CD. Nanti ngaceklik we anu pasti aya.
0: Oh, RRI ya, karya RRI.
1: Terus
0: Makalangan judulnya
2: teh. Cing cing Makalangan.
1: Keur
2: nutup ya, keur nutup
1: acara ya. Makalangan teh kumaha? Keur
2: hilap deui. Keur nutup ini saya waktuna
0: cenah. Nurah Mang Uwe
1: abdi. Sa we sa bait ti puas.
2: Nya. Atuh
0: yeuh.
1: Kita masih kan mego atuh. Sing kumaha sekedap we.
0: Kira diingat-ingatnya
1: kumaha. Kamu nangoh hoyong uninga gitu.
2: Nya.
0: Mun telepat ya.
2: Ya.
0: Ki Sunda rek Makalang
2: klik. Singkil.
0: Singkil pate kadan. Terus tendang ludang. Tuh, moal eta moal teu nya. Turingrang. Naon eta tadi?
2: Teh poho deui sih beri oge.
1: Itu we pokona mah aduh alhamdulillah.
0: Di wartos kan tos rada ngirang.
1: Jadi puterkeun lah,
2: puterkeun
1: deui nya. Kitu kaum dangu di mana we ayeuna mancok dina wengi ieu mah khusus khusus juru kawi nyaeta teh anu Mugiono, teh Tetiana Mugiono disingkat anu.
0: Hatur punten pisan bilih aya
2: teh. Tapi si Jenong.
1: Si Jenong. Nenehna seueur pisan.
2: Si Jenong.
0: Neneh anyar
1: itu. Mugi awe naon anu diguar kurang aya pulungananana.
0: Amin.
1: Aya naon istilahna teh kapetik hasil
2: purustasi teh
1: hasil. Aya kapetik hasil ka ala buahna atuh sim kuring oge hapunten boh bilih aya cariosan anu ponok nyogok panjang nyugaknya Mangkawi Mangogim
2: oge
1: teh anu dina wengi ieu urang cekapkeun heula duit ka dia warjok mugia urang tiasa ditepangkeun deui dina waktu sareng kesempatan salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pentas Beting di RRI Bandung. Gerentes nulamokot kudosak. Naha kuring milampah dosa. Naha kuring beuteu sanggup ngeureunan dosa. Kuduku maha jawabna. Kudu kasaha nyamuntang.
1: Jeung dina poe kiamat, maneh Muhammad bakal nenjo jalma-jalma anu nyieun-nyieun kabohongan ka Allah Tea. Beungeutna tarutung geheng, naha lain di jahanam tempat mulangna jalma-jalma anu takabur teh

digebrus karena lautan dosa. Sabab penyakit hate ngaguliksek, akaran jeng sirungan dina hate, minuhan satung kebing langit hate. Hate tuwala kaya, eleh jajaten. Hate gering kurupa-rupa penyakit, ngalang layung lengite nurani, namru teboga tanaga. Penyakit bohong napal dina salaksa ucap, angkuh jeng sombong, ngagandeang marengan kepat jeng lengkah. Iri dengki nancep dina tetep mata nuseket. Penyakit hate geus nandasa manusa, mengparkeun tina tempat anu mulia, ngajauhkeun rohmat mantena, ngaraketkeun lampah jeung dosa.

Ulidak cimata kolbu masehan katene saban renghap saban keretek lalakon suku nuka sorang kolbu motah di amuk nafsu bet mata ke inggis ilayon kuring jauh tinari.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Selasa tanggal 26 Mei tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing. Selamat pagi, Komdakum Pro 4 RRI Bandung. Di mana saja Anda berada, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa alihi washabbi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa kembali menjumpai Anda pagi hari ini, tepat hari ini di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Mengawali perjumpaan kita, Cahaya Pagi hadir menemani Anda hingga pukul 6. Dan pagi hari ini kita ditemani oleh Ibu Ustazah Nimah Fauzia SPD dengan topik keteladanan Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam bagian kedua. Dan pagi hari ini Pak Komdango ya, kita akan dengarkan tausiah dari Ibu Ustazah ini dalam bentuk rekaman ya. Kita akan dengarkan bersama tausiah mengenai keteladanan Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam bagian kedua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal anbiya'a qudwatan lil mu'minin wa khassa nabiyahu Ibrahim alaihissalam bil khullati wal imamah fa kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang menjadikan para nabi sebagai teladan bagi orang-orang beriman. Allah menghususkan Nabi Ibrahim alaihi salam dengan kedudukan sebagai kekasihnya dan imam bagi manusia. Beliau adalah umat yang taat kepada Allah, lurus di atas tauhid dan bukan termasuk orang-orang musyrik. Kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunannya. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba serta utusannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Amma ba'd. Hadirin kaum dangu Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung yang saya hormati, di pagi Rabu ini bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah, di mana seluruh umat muslim sedunia merayakan suatu hari atau suatu momen yang paling indah, yaitu Idul Adha. Untuk itu saya atas nama pribadi mengucapkan selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wabil khusus seluruh para jamaah haji yang alhamdulillah telah melaksanakan wukuf di Padang Arafah di tanggal 9 kemarin yaitu hari Selasa. Semoga hajinya mabrur dan mabrurah, dan tentunya ibadah kurban kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Kaum dangu rahimakumullah, seperti biasa saya tidak akan henti-hentinya untuk mengajak kaum dangu kita sama-sama untuk bertilawah dulu. Dan Quran yang akan dibaca hari ini adalah Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 5 dan 6. Mangga untuk kaum dangu bisa untuk membuka mushafnya Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 5 dan 6.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Sadaqallahul Azim. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum dangu yang saya hormati, yang Allah muliakan, tema kita pagi ini adalah melanjutkan Rabu yang lalu, yaitu keteladanan Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan sudah kita bahas sampai nomor 4, yaitu yang pertama keteguhan dalam tauhid, yang kedua berani menyampaikan kebenaran, yang ketiga sabar menghadapi ujian, dan yang keempat taat atau ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum dangu rahimakumullah, yang kelima keteladanan Nabi Ibrahimnya adalah menjadi pemimpin keluarga yang sholih ya. Mari kita sama-sama untuk membahas seperti apa pemimpin atau beliau menjadi pemimpin dalam keluarga sehingga keluarganya menjadi keluarga sholih semua. Nabi Ibrahim alaihi salam bukan hanya seorang nabi yang sholih secara pribadi, tetapi juga seorang ayah dan pemimpin keluarga yang berhasil membangun rumah tangga di atas iman, tauhid, dan ketaatan kepada Allah. Beliau memahami bahwa tugas seorang ayah bukan hanya memenuhi kebutuhan dunia keluarga, tetapi juga menjaga iman dan keselamatan mereka menuju akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran surah Ibrahim ayat 40. Kemudian hadirin kaum dangu, Nabi Ibrahim memulai dari diri sendiri. Nah, ini yang berhubungan dengan menjadi pemimpin yang soleh itu seperti apa. Jadi, yaitu Nabi Ibrahim memulai dari diri sendiri. Perhatikan doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat. Beliau terlebih dahulu memohon agar dirinya menjadi hamba yang taat sebelum meminta kesolihan anak keturunannya. Ini mengajarkan bahwa pendidikan terbaik dimulai dari keteladanan. Anak lebih mudah meniru perbuatan daripada sekadar mendengar nasihat. Orang tua harus terlebih dahulu memperbaiki dirinya sendiri. Seorang ayah yang menjaga sholat, akhlak, dan ibadah akan lebih mudah membentuk keluarga yang sholih. Kemudian dari menjadi kepemimpinan atau menjadi pemimpin keluarga yang sholih yang kedua adalah beliau mendoakan anak dan keturunan. Kalau yang pertama tadi ya, Nabi Ibrahim memulai dari diri sendiri, dan yang keduanya mendoakan anak dan keturunan. Nabi Ibrahim tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan masa depan iman anak cucunya. Beliau berdoa, Rob wami dzurriyyati. Jadi doanya wami dzurriyyati dan juga keturunanku. Ini menunjukkan besarnya perhatian Nabi Ibrahim terhadap pendidikan iman generasi setelahnya. Beliau tidak hanya ingin anak-anaknya sukses di dunia, tetapi lebih dari itu, menjadi ahli ibadah, menjaga sholat, mencintai Allah, dan hidup dalam tauhid. Inilah ciri orang tua sholih. Mereka lebih khawatir terhadap agama anak daripada sekadar urusan dunia. Dan yang berikutnya, yang berhubungan dengan menjadi pemimpin keluarga yang sholih, adalah keluarga Nabi Ibrahim dibangun dengan tauhid. Nabi Ibrahim mendidik keluarganya dengan keimanan, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah. Hasilnya, lahirlah keluarga yang luar biasa. Nabi Ismail menjadi anak yang sabar dan taat. Nabi Ishak menjadi nabi yang mulia. Dan dari keturunan beliau lahir para nabi besar. Ini menunjukkan bahwa keluarga yang dibangun di atas iman akan melahirkan keberkahan besar. Allah Ta'ala berfirman, "Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub kullan hadaina." Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub masing-masing kami beri petunjuk. Quran Surah Al-An'am ayat 84. Kaum dangu rahimakumullah, dalam menjadi pemimpin keluarga yang soleh yang berikutnya adalah Nabi Ibrahim selalu mengajarkan ibadah kepada keluarga. Nabi Ibrahim bukan hanya mengajarkan tauhid secara lisan, tetapi juga mengajak keluarganya beribadah. Ketika membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail, beliau mengajarkan keikhlasan, doa, ibadah, dan penghambaan kepada Allah. Beliau juga memohon agar keluarganya menjadi umat yang tunduk kepada Allah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah dari keturunan kami umat yang tunduk patuh kepadamu. Al-Baqarah ayat 128. Hadirin kaum dangu rahimakumullah, berikutnya masih menjadi pemimpin keluarga yang solih bagi Nabi Ibrahim adalah kesolehan keluarga adalah investasi akhirat. Harta dan jabatan akan hilang, tetapi keluarga yang soleh akan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu in qata'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lah." Jika manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Karena itu kaum dangu, mendidik anak menjadi soleh adalah investasi terbesar untuk kehidupan akhirat. Apa hikmah dan pelajarannya? Orang tua harus menjadi teladan, yaitu anak belajar dari apa yang dilihat setiap hari. Kemudian pendidikan iman dimulai dari rumah. Maksudnya, keluarga adalah madrasah pertama bagi anak. Kemudian jangan lelah mendoakan anak. Maksudnya apa? Orang tua adalah kekuatan besar bagi kehidupan anak. Berikutnya, fokus utama pendidikan adalah tauhid dan sholat. Yaitu karena inilah pondasi keselamatan dunia dan akhirat. Berikutnya, kesolehan keluarga membawa keberkahan. Rumah yang dipenuhi iman akan dipenuhi ketenangan. Kemudian anak soleh adalah investasi akhirat, maksudnya doa dan amal mereka akan terus mengalir kepada orang tuanya. Kaum dangu rahimakumullah, keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam mengajarkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin keluarga bukan diukur dari banyaknya harta atau tingginya kedudukan, tetapi dari sejauh mana ia mampu membawa keluarganya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum dangu rahimakumullah, keteladanan Nabi Ibrahim yang keenam adalah tawakal dan yakin kepada Allah. Salah satu keteladanan luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihi salam adalah tawakal beliau yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah melaksanakan perintahnya dengan penuh keimanan dan keyakinan. Ketawakalan Nabi Ibrahim alaihi salam terlihat jelas ketika Allah memerintahkan beliau meninggalkan istrinya, Siti Hajar, dan putranya, Nabi Ismail alaihi salam, di sebuah lembah tandus yang tidak memiliki tanaman, air, maupun penduduk. Tempat itu adalah Makkah, sebelum menjadi kota yang ramai seperti sekarang. Secara manusiawi, perintah ini sangat berat. Kenapa? Karena meninggalkan istri dan anak kecil di tengah padang pasir yang panas, tanpa sumber makanan dan air, tanpa perlindungan manusia. Namun, Nabi Ibrahim tetap taat dan yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumahmu yang dihormati. Quran Surah Ibrahim ayat 37. Hadirin kaum dan rahimakumullah, tawakal dan yakin kepada Allahnya Nabi Ibrahim, kita akan melihat bagaimana ketaatan yang disertai dengan tawakal. Ketika Nabi Ibrahim hendak pergi meninggalkan Hajar dan Ismail, Siti Hajar bertanya, apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini, wahai suamiku? Nabi Ibrahim menjawab, ya. Lalu Siti Hajar berkata dengan penuh keyakinan, kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Subhanallah. Kaum dangu rahimakumullah, inilah keluarga yang dibangun di atas iman dan tawakal. Mereka yakin bahwa perintah Allah pasti mengandung kebaikan walaupun terasa berat. Kaum dangu rahimakumullah, tawakal dan yakin kepada Allah berikutnya Nabi Ibrahim adalah munculnya mukjizat air zam-zam. Setelah persediaan air habis, Nabi Ibrahim yang masih bayi menangis kehausan. Siti Hajar berlari antara Safa dan Marwah mencari pertolongan dan air. Beliau berlari bolak-balik sebanyak 7 kali dengan penuh harapan dan usaha. Ini menunjukkan bahwa tawakal bukan berarti diam tanpa ikhtiar. Ketika usaha telah dilakukan, Allah menurunkan pertolongannya. Malaikat Jibril memancarkan air dari tanah hingga keluarlah air zam-zam yang penuh keberkahan. Air zam-zam terus mengalir hingga hari ini dan menjadi salah satu mukjizat besar dalam sejarah Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'u zamzama lima syuribalah." Air zam-zam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan kaum dangu doa minum air zam-zam mungkin pada hafal ya. Nah, mangga kita akan sama-sama membacakan doa itu. Ketika minum air zam-zam, doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifa'an min kulli da'in. Bahkan ada kalimat wasaqo min birahmatika ya arhamar rahimin gitu ya. Jadi itu doa minum air zam-zam. Jadi kaum dangu ketika minum air zam-zam, insyaallah apa yang diniatkan oleh kita tadi kan air zam-zam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya gitu ya. Nah, kemudian hadirin kaum dangu rahimakumullah, bagian dari tawakal dan yakin kepada Allah dari Nabi Ibrahim adalah dari padang tandus menjadi kota suci. Dahulu Makkah hanyalah lembah sunyi yang tandus. Namun karena doa, tawakal dan keberkahan keluarga Nabi Ibrahim, tempat itu berubah menjadi kota paling mulia di muka bumi. Jutaan manusia dari seluruh dunia datang ke Mekah untuk berhaji dan beribadah kepada Allah. Ini membuktikan bahwa Allah mampu mengubah kesulitan menjadi keberkahan besar. Tempat yang tampak tidak berharga dapat menjadi mulia karena ketaatan. Dan pertolongan Allah datang kepada hamba yang bertawakal. Kaum dangu rahimakumullah. Di bagian tawakal dan yakin Nabi Ibrahim kepada Allah berikutnya adalah Nabi Ibrahim mengiringi tawakal dengan doa. Nabi Ibrahim tidak hanya meninggalkan keluarganya begitu saja. Beliau juga memanjatkan doa yang penuh harapan kepada Allah. Beliau berdoa, Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Quran Surah Ibrahim ayat 37. Dan Allah benar-benar mengabulkan doa beliau. Kita lihat, Makkah menjadi pusat ibadah. Sekarang adalah puncak-puncaknya ibadah. Kemarin hari Selasa adalah wukuf. Kemudian seterusnya tanggal 10, 11, 12, 13 adalah melontar. Nah, ini menjadi pusat ibadah tentunya untuk seluruh jutaan manusia seluruh dunia. Kemudian manusia datang dari seluruh penjuru dunia, dan rezeki mengalir ke kota tersebut. Hadirin kaum dangu, apa hikmah dan pelajaran dari tawakal ini? Tawakal adalah gabungan iman dan usaha, bukan sekadar pasrah tanpa melakukan ikhtiar. Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang taat. Maksudnya, pertolongan Allah datang pada waktu terbaik. Kemudian kesulitan bisa menjadi awal keberkahan besar. Padang tandus Makkah berubah menjadi kota suci dunia. Doa adalah kekuatan orang beriman, yaitu Nabi Ibrahim selalu mengiringi usaha dengan doa. Pendidikan keluarga harus dibangun di atas iman. Keluarga Nabi Ibrahim kuat karena sama-sama yakin kepada Allah. Kemudian yakin kepada Allah melahirkan ketenangan hati, walaupun keadaan terlihat sulit. Jadi hadirin kaum dangu, keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam mengajarkan bahwa seorang mukmin harus tetap yakin kepada Allah dalam keadaan apapun. Ketika manusia merasa jalan sudah tertutup, Allah mampu membuka jalan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Tawakal sejati adalah percaya bahwa keputusan Allah selalu lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Kaum dangu rahimakumullah, kita lanjutkan dulu ya di nomor 7 dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam adalah membangun Ka'bah dan menegakkan ibadah. Jadi membangun Ka'bah dan menegakkan ibadah. Salah satu keteladanan agung Nabi Ibrahim alaihi salam adalah perjuangan beliau dalam membangun Ka'bah sebagai pusat tauhid dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah bukan sekadar bangunan biasa, tetapi rumah ibadah pertama yang dijadikan tempat manusia menyembah Allah dan mengesakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il." Dan ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Kaum dangu rahimakumullah, ayat ini menggambarkan bagaimana Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi salam bekerja bersama membangun Ka'bah dengan penuh keimanan, keikhlasan, dan penghambaan kepada Allah. Di bagian membangun Ka'bah dan menegakkan ibadah, yaitu Ka'bah dibangun untuk tauhid yang pertama ya. Jadi tujuan utama membangun Ka'bah bukan untuk kebanggaan dunia, kemewahan atau simbol kekuasaan, tetapi untuk menegakkan tauhid dan ibadah kepada Allah. Karena Ka'bah dibangun agar manusia menyembah Allah semata, mendirikan sholat, berzikir, berhaji, dan menghidupkan agama Allah di muka bumi. Allah Ta'ala berfirman, وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadah, dan orang-orang yang ruku serta sujud. Quran Surah Al-Baqarah ayat 125. Ini menunjukkan kaum dangu bahwa rumah Allah dibangun untuk ibadah dan mendekatkan manusia kepada Rabb-nya. Kemudian dalam membangun Ka'bah serta menegakkan ibadah, yang kedua adalah kerjasama ayah dan anak dalam ketaatan. Pemandangan Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah adalah gambaran indah tentang keluarga yang bersatu dalam ibadah. Kita lihat, Nabi Ibrahim sebagai ayah memimpin dalam kebaikan. Kemudian Nabi Ismail sebagai anak membantu dengan penuh ketaatan. Jadi ini menunjukkan bahwa keluarga solih adalah keluarga yang bekerja sama dalam kebaikan dan ibadah. Bukan hanya bekerja sama dalam urusan dunia, tetapi juga dalam perjuangan agama. Kemudian yang ketiga adalah membangun Ka'bah dan menegakkan ibadah adalah tetap rendah hati setelah beramal. Walaupun sedang melakukan amal yang sangat mulia, Nabi Ibrahim dan Ismail tidak merasa bangga atau sombong. Justru mereka takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amal ini. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 127. Subhanallah kaum dangu rahimakumullah. Padahal yang mereka bangun adalah Ka'bah, rumah paling mulia di muka bumi. Namun mereka tetap khawatir amal mereka belum diterima. Ini mengajarkan bahwa orang yang ikhlas tidak merasa aman dengan amalnya. Semakin tinggi iman seseorang, semakin besar rasa takutnya jika amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, dalam membangun Ka'bah dan menegakkan ibadah adalah keikhlasan dalam beramal. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bukan untuk dikenang manusia, dipuji atau dihormati. Semua dilakukan murni karena Allah. Inilah hakikat keikhlasan. Beramal hanya untuk mencari ridho Allah, bukan mencari pujian manusia dan tidak merasa lebih baik dari orang lain. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Kaum dangu rahimakumullah, yang kelima dalam membangun Ka'bah dan menegakkan ibadah adalah Ka'bah menjadi pusat ibadah umat Islam. Nah, karena keberkahan doa dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihi salam, Ka'bah menjadi kiblat seluruh umat Islam. Kemudian tempat haji dan umroh, pusat persatuan kaum muslimin dan simbol tauhid hingga akhir zaman. Jutaan manusia dari seluruh dunia datang ke Ka'bah dengan pakaian ihram yang sama, menghadap satu kiblat, menyembah satu Tuhan. Semua ini adalah bagian dari warisan dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, kemudian kaum dangu rahimakumullah, yang keenam dalam membangun Ka'bah dan menegakkan salat adalah Nabi Ibrahim memohon agar lahir rasul dari keturunannya. Nah, saat membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim juga berdoa agar Allah mengutus seorang rasul dari keturunannya. Apa doanya? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 129. Jadi kaum dangu, doa ini kemudian dikabulkan Allah dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Nabi Ismail. Kaum dangu rahimakumullah, apa hikmah dan pelajarannya? Amal harus dibangun di atas keikhlasan. Jadi bukan untuk pujian atau kebanggaan diri. Kemudian setelah beramal, jangan merasa paling baik. Jadi tetaplah berdoa agar amal diterima Allah. Kemudian bangun rumah dan keluarga dengan iman. Maksudnya apa? Agar dipenuhi keberkahan dan ketaatan. Orang tua harus mengajak anak dalam ibadah, seperti Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail membangun Ka'bah. Kerjasama keluarga dalam kebaikan sangat penting. karena keluarga soleh saling membantu menuju surga. Kemudian Ka'bah adalah simbol tauhid umat Islam, tempat yang mengajarkan persatuan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum dangu rahimakumullah, keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam membangun Ka'bah mengajarkan bahwa kehidupan seorang mukmin harus dibangun di atas pondasi tauhid, ibadah dan keikhlasan. Rumah yang dipenuhi iman dan menjadi sumber keberkahan, ketenangan dan jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu penginten kaum dangu, mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan di sesi kedua ini bermanfaat. Mangga Kang Beni diteraskeun.
1: Hatur nuhun Ibu Ustazah, mangga urang lebet deui karena sesi nu kadua pangintennya sate acana kaum dangu urang dangukeun heula urang rehat heula. Kita dengarkan dulu satu lagu untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu kalau diterima dengan sabar dan tawakal akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam Asy-Syuyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Anda masih tentunya bersama kami di kajian Cahaya Pagi. Kita sudah masuk di sesi yang kedua, kembali bersama dengan Ibu Ustazah Nima Fauzia SPD dengan topik keteladanan Khairullah Nabi Ibrahim alaihissalam.
1: Ibrahim, kaum dangu Perempat RRI Bandung yang saya hormati Allah muliakan, dalam kajian Cahaya Pagi di sesi kedua di Rabu ini adalah apa pujian Allah untuk Nabi Ibrahim. Di antara kemuliaan terbesar Nabi Ibrahim alaihi salam adalah Allah subhanahu wa ta'ala sendiri memuji beliau dalam Al-Quran dengan pujian yang sangat agung. Tidak semua manusia mendapatkan pujian langsung dari Allah, apalagi diabadikan dalam Al-Quran hingga dibaca sepanjang zaman. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahima kana ummatan qanital lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah, hanif, dan bukan termasuk orang-orang musyrik. Quran Surah An-Nahl ayat 120. Ayat ini mengandung banyak pujian dan kemuliaan bagi Nabi Ibrahim. Setiap kalimatnya memiliki makna yang sangat dalam.

dan seakan-akan nilai kebaikannya setara dengan satu umat manusia. Jadi walaupun saat itu beliau sendirian dalam mempertahankan tauhid, beliau tetap teguh dan tidak mengikuti kesesatan kaumnya. Ini menunjukkan bahwa satu orang yang berada di atas kebenaran lebih mulia daripada banyak orang dalam kesesatan. Kemudian, kemuliaan bukan diukur dari jumlah pengikut, tetapi dari ketakwaan. Dan pujian yang kedua dari Allah adalah qanital lillah. Nabi Ibrahim itu adalah patuh dan taat kepada Allah. Nabi Ibrahim adalah hamba yang sangat taat kepada Allah. Beliau melaksanakan seluruh perintah Allah dengan penuh ketundukan dan keikhlasan. Ketaatan beliau terlihat ketika meninggalkan kampung halamannya demi menjaga iman. Dibakar hidup-hidup tetapi tetap bertauhid. Meninggalkan Hajar dan Ismail di padang tandus dan rela menyembelih putranya karena perintah Allah. Beliau tidak pernah berkata, "Mengapa aku diuji? Mengapa harus aku? Atau aku tidak sanggup?" Beliau selalu mendahulukan perintah Allah di atas perasaan dan kepentingan pribadi. Inilah hakikat seorang hamba yang qanit, tunduk, taat, dan istiqomah dalam ibadah. Kemudian yang ketiga, pujian Allah kepada Nabi Ibrahim adalah hanifa, lurus di atas tauhid. Makna hanif adalah condong kepada kebenaran dan menjauhi kesyirikan. Nabi Ibrahim memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Beliau tidak menyembah berhala, matahari, bulan, bintang, ataupun manusia. Beliau menolak seluruh bentuk kemusyrikan walaupun harus ditentang keluarga dan masyarakat. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah. Quran Surah Ali Imran ayat 67. Jadi kaum dangu, ini menunjukkan bahwa agama para nabi adalah tauhid, menyembah Allah semata. Pujian yang keempat dari Allah untuk Nabi Ibrahim adalah walam yaku minal musyrikin, dan bukan termasuk orang-orang musyrik. Allah menegaskan bahwa Nabi Ibrahim bersih dari segala bentuk syirik. Beliau tidak pernah mencampurkan tauhid dengan penyembahan makhluk, keyakinan batil, ataupun kesesatan kaumnya. Walaupun hidup di lingkungan penuh kemusyrikan, Nabi Ibrahim tetap menjaga kemurnian akidahnya. Ini menjadi pelajaran penting bahwa seorang muslim harus menjaga tauhid dimanapun berada. Kang Beni dan juga kaum dangu rahimakumullah yang saya hormati Allah muliakan. Berikutnya adalah nilai-nilai keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang pertama, tauhid yang murni. Ya, jadi tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah teladan terbesar dalam menjaga kemurnian tauhid. Beliau menolak seluruh bentuk kesyirikan dan hanya menyembah Allah semata. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardha hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketulusan, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Quran Surah Al-An'am ayat 79. Dalil lain juga Allah berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ketika Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Az-Zukhruf ayat 26. Kemudian hadirin, dalam nilai-nilai keteladanan berikut dari Nabi Ibrahim adalah keberanian dalam dakwah.

0: menyampaikan kebenaran walaupun sendirian. Nabi Ibrahim tetap berdakwah walaupun ditentang oleh ayah, masyarakat, bahkan penguasa. Juga Allah berfirman dalam Quran Surah Maryam ayat 42, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?" Kemudian dalil lain ketika beliau menghadapi Raja Namrud, "Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit." Apa maknanya? Tuhanku ialah Allah. Maaf, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Al-Baqarah ayat 258. Kemudian kesabaran menghadapi ujian yang ketiganya. Jadi Nabi Ibrahim tidak menyerah dalam cobaan. Nabi Ibrahim sabar ketika dibakar hidup-hidup, diusir dan diuji dengan berbagai perintah berat. Punten. Di pekan lalu sebetulnya ini sudah sedikit dibahas ya, tentang bagaimana Allah berfirman terhadap air, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami berfirman, "Wahai api, jadilah dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Al-Anbiya ayat 69. Kemudian di dalil lain juga, "Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bi kalimati fatammahun." Dan ketika Ibrahim diuji siapa? Yaitu diuji Tuhannya, yaitu Allah, dengan beberapa perintah, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Quran Surah Al-Baqarah ayat 124. Berikutnya yang keempat adalah ketaatan tanpa syarat, mendahulukan perintah Allah di atas segalanya. Ketaatan Nabi Ibrahim terlihat ketika beliau diperintah menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. "Falamma aslama watallahu lil jabin." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Quran Surah As-Saffat ayat 103. Kemudian, wa Ibrahim alladhi waffa. Dan Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Kemudian yang kelima, kepemimpinan keluarga. Jadi mendidik keluarga dengan iman dan doa. Nabi Ibrahim membangun keluarganya di atas tauhid, ibadah, dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya adalah "Rabbij'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati." Ya, ini harus dihafalkan sebetulnya ya kaum dangu. Doa supaya apa, anak cucu kita gemar melaksanakan sholat. Jadi maknanya, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang tetap melaksanakan sholat." Ibrahim ayat 40. Juga doa berikutnya adalah, "Rabbana waj'alna muslimainilah kawami dhurriyatina ummatan muslimatallak." Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah dari keturunan kami umat yang tunduk patuh kepadamu. Al-Baqarah ayat 128. Yang keenam adalah tawakal kepada Allah. Jadi kaum dangu, ini sudah dibahas sebenarnya tadi, tapi kita merinci kembali bagaimana ketawakalan Nabi Ibrahim kepada Allah. Karena yakin bahwa Allah selalu menolong hambanya. Ketika meninggalkan Hajar dan Ismail di padang tandus, Nabi Ibrahim tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tentunya sudah hafal ya, Ibrahim ayat 37. "Rabbana inni askantu min dzurriyyati," dan sampai selesai ayat 37 surah Ibrahim.
1: Baik, Komandan Umar Bandung, demikian kajian Cahaya Pagi untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang saat ini masih bersama dengan kami, dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Bandung untuk siaran langsung pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bertempat di Pusdai Bandung bersama reporter M. Bilal Wibisono dan Sempi Ilham Syah.

0: Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Gema takbir sudah berkumandang teman Pro 2. Dan tentu saja kita sesaat lagi akan bergabung dengan bagaimana ya pelaksanaan salat Idul Adha di Masjid Pusdai Jawa Barat. Kita akan menghubungi dulu reporter kita yang memang sudah ada di Pusdai Jawa Barat, Bilal Wibisono. Selamat pagi Bilal.
1: Selamat pagi Sandy di studio dan juga pendengar.
0: Ya, selamat pagi Bilal, silahkan informasinya Bilal.
1: Baik Sandy di studio dan juga teman Pro 2, saat ini Bilal sedang berada di Masjid Pusdai Jawa Barat, di mana pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tengah berlangsung nanti ya sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Dan sholat ini sendiri dipimpin dengan imam sholat yaitu Ustadz Dayat Hidayat, dan untuk khotib penceramah yaitu Profesor Dr. Haji Rosihon Anwar Mage, selaku juga Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung sekaligus imam besar di Pusdai Jawa Barat ini sendiri. Dan terkait ceramah ataupun juga wejangan yang akan disampaikan dalam sholat Idul Adha 1447 Hijriah ini adalah terkait Idul Adha, ekologi, dan tanggung jawab merawat bumi Allah. Dan situasi di Masjid Pusdai ini sendiri yang mana ini merupakan salah satu tempat untuk sholat Idul Adha yang paling banyak diminati oleh warga kota Bandung, ini relatif terbilang sepi dibanding biasanya, di mana dan di saf laki-laki terpantau tidak penuh ke belakang ya, dan untuk saf perempuan juga tidak terlalu padat seperti biasanya. Nah, kalau biasanya di Gedung Sate ketika sholat yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Barat ini selalu penuh, namun di Idul Adha 1447 Hijriah ini di Pusdai ini terpantau lebih landai dibanding biasanya. Mungkin memang warga kota Bandung ini terbagi ya melaksanakan sholatnya, dan mungkin beberapa juga banyak yang melaksanakan sholat di dekat dengan kediamannya masing-masing. Dan seperti itu tadi situasi dan juga detail dari sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Pusdai Kota Bandung.
0: Ya.
1: Kembali ke studio, dan saat lagi Anda juga akan mengikuti rangkaian sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Pusdai Jawa Barat.
0: Ya, baik, terima kasih atas informasinya reporter Bilal Wibisono. Dan itu tadi teman Pro 2 ya, sebuah informasi singkat reporter kita Bilal Wibisono langsung dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Dan seperti yang sudah diinformasikan oleh Bilal, teman Pro 2, bahwa khatib hari ini yang akan bertugas adalah Profesor Dr. Haji Rosihon Anwar MAG dengan tema Idul Adha Ekologi. Idul Adha Ekologi dan Tanggung Jawab Perawat Bumi Allah juga akan sholat Idul Adhanya juga akan diimami oleh Ustadz Dayat Hidayat. Dan nanti juga kita akan bergabung lagi dengan Pusdai Jawa Barat teman Pro 2 untuk mengikuti rangkaian salat Idul Adha. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.

0: Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira.
1: RRI Pro 2 Bandung di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga AM 540 Pro 4 Bandung. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pusdai Bandung untuk mengikuti Salat Idul Adha juga khutbah dari Masjid Pusdai Bandung yang akan diberikan langsung oleh Profesor Dr. Haji Rosihon Anwar, dan untuk Salat Adha Idul Adhanya juga akan diimami oleh Ustadz Dayat Hidayat. Untuk itu kita langsung bergabung dengan Pusdai Bandung, akan ada reporter Bilal Wibisono. Bilal.
2: Ya baik, Candi di dan seluruh pendengar, saat ini situasi di Masjid Pusdai Jawa Barat ini sudah lebih penuh dibandingkan beberapa menit yang lalu, karena sholat Idul Adha 1447 Hijriah ini sesaat lagi akan segera dimulai dengan tadi khotib Rosihon Anwar dan juga imam sholat Ustadz Dayat Hidayat dengan tema ekologi, juadha, dan juga menjaga bumi buatan atau ciptaan Tuhan. Saat lagi sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Pusdai Jawa Barat akan segera dimulai, dan Anda mengikutinya langsung dari lokasi.
3: Diterima dan pahalanya dipergandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam semoga tersurah limpah pada junjungan kita, Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi Nabi setelah beliau, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, pada para tabiin, at-tabiut tabiin, dan mudah-mudahan sampai ke kita semua yang insya Allah pada patuh, tunduk, serta istiqomah menjalankan ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat, jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia, izinkan kami sebelum melaksanakan sholat Idul Adha dilanjutkan dengan khutbahnya untuk membacakan susunan yang akan digelar pada hari ini, yaitu yang pertama sambutan dari Ketua DKM Pusdai Jawa Barat, kemudian dilanjutkan dengan sholat Idul Adha, sholat sunnah, dan diteruskan dengan khutbah Idul Adha. Hadirin wal hadirat, sebelumnya bukan kami untuk menggurui, sholat Idul Adha dilaksanakan seperti sholat-sholat yang biasa, tapi ini dalam gerakan atau sholat Idul Adha ada perbedaan, yaitu dua rakaat setelah membaca doa i'tidal dilanjutkan dengan takbir jawaid sebanyak 7 kali untuk rakaat pertama dan 5 takbiran pada rakaat yang kedua, dan dilaksanakan terus sampai kita mengikuti salam terakhir. Hadirin wal hadirat, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Ki Haji Jang Faisal dari pengurus Masjid Pusdai Jawa Barat. Padanya dipersilahkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Jawa Barat, Bapak Dr. Haji Buki Wibawa, terima kasih telah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Yang saya hormati Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Profesor Dr. K. Haji Rosion Anwar. Yang saya hormati perwakilan dari Kesra, Bapak Agis, dan seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atas nama Dewan BKM Pusdai Jawa Barat, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran seluruh jamaah dalam pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah ini. Kehadiran kita pada pagi hari ini bukan sekedar menunaikan ibadah tahunan, tapi juga memperkuat nilai keikhlasan, kepedulian sosial, dan semangat pengorbanan dalam kehidupan bermasyarakat. Idul Adha mengajarkan kepada kita keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan, nilai-nilai yang sangat penting untuk terus kita hidupkan dalam membangun masyarakat Jawa Barat yang religius, harmonis, saling menguatkan dan istimewa. Alhamdulillah pada Idul Adha tahun ini, Bapak Ibu semuanya, di lingkungan Masjid Pusdai Jawa Barat akan dilaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 6 ekor sapi dan 5 ekor kambing, dan insya Allah akan dilaksanakan esok hari, tidak hari ini. Semoga semua ibadah kurban para mudohi diterima Allah Subhanahu wa taala, menjadi keberkahan bagi para pekurban dan keluarga, serta membawa manfaat yang luas bagi masyarakat dan penerima. Kami juga mengajak seluruh jamaah untuk menjadikan momentum Idul Adha ini sebagai sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah, semangat gotong royong dan kepedulian kepada sesama, khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Akhirnya kami menyampaikan permohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan Idul Adha tahun ini masih terdapat kekurangan. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan sambutan dan laporan atas nama DKM Pusdai Jawa Barat. Selamat melaksanakan sholat Idul Adha. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Sekretaris DKM Dr. Kajang Faisal. Hadirin wal hadirat, sebelum dilanjutkan dengan sholat Idul Adha dan khutbah Id, kami himbau kepada para jamaah yang masih berada di luar, khususnya bagi ibu-ibu, dipersilakan untuk naik ke atas, masih kelihatan kosong. Dan untuk bapak-bapak, dipersilakan mengisi sap yang depannya yang masih kosong. Yang depan masih kosong, dipersilakan untuk kesempurnaan kita sholat berjamaah. Dan perlu kami himbau juga, apabila nanti meninggalkan masjid ini, cek kembali barang-barang bawaan, jangan sampai ketinggalan di masjid ini. Hadirin wa hadirat, insya Allah yang akan mengimami pada sholat sunnah Idul Adha ini, yaitu yang terhormat Al-Ustadz Dayat Hidayat, dan dilanjutkan dengan khutbah Id yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Kyai Haji Rosion Anwar, Magister Agama. Baiklah hadirin hadirat, kita laksanakan sholat sunnah Idul Adha bersama. Sekali lagi, sapnya mohon diluruskan, dirapatkan, dan disempurnakan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وتريد لمن تشاء بيدك الخير.

الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي.

dan ketaatan kepada Allah. Tetapi sesungguhnya Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan kurban. Idul Adha adalah pelajaran tentang cinta, tentang pengorbanan, tentang kesederhanaan, tentang rasa syukur, dan tentang tanggung jawab menjaga kehidupan. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Allah juga berfirman, "Zahirul fasadu fil bar wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa kata fasad dalam ayat ini tidak hanya berarti kerusakan moral, tetapi juga hilangnya keseimbangan kehidupan yang Allah ciptakan dengan penuh keteraturan. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib menjelaskan bahwa kerusakan dapat muncul ketika manusia melampaui batas dan kehilangan keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita semakin diingatkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan kehidupan dan alam ciptaan Allah. Di berbagai tempat cuaca terasa semakin berubah. Sebagian wilayah mengalami kekeringan, sebagian lainnya menghadapi banjir dan longsor. Sungai-sungai memerlukan pemeliharaan, udara membutuhkan kepedulian, hutan dan lautan mengingatkan manusia akan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Mari kita renungkan bersama pesan-pesan kehidupan yang diajarkan oleh Idul Adha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita renungkan kisah Siti Hajar. Beliau ditinggalkan di lembah tandus Mekah bersama bayi kecilnya, Ismail. Tidak ada pepohonan, tidak ada mata air, tidak ada kehidupan. Namun beliau tidak menyerah. Beliau berlari antara Safa dan Marwah demi mencari air untuk anaknya. 7 kali beliau berlari dari Safa ke Marwah dan sebaliknya. Itulah simbol kasih sayang seorang ibu, sekaligus simbol perjuangan menjaga kehidupan. Dan justru dari perjuangan itulah Allah mengeluarkan air zam-zam. Air zam-zam lahir dari perjuangan menjaga kehidupan. Karena itu menjaga air sejatinya adalah bagian dari meneladani Siti Hajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin." Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Betapa banyak nikmat air yang sering kita rasakan setiap hari. Tetapi boleh jadi kita belum mensyukurinya secara maksimal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian lihatlah Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah bahwa dirinya harus disembelih, Ismail menjawab dengan penuh ketundukan, "Ya abatif alma tu'mar." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Inilah simbol generasi yang ikhlas dan rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Hari ini kehidupan berkembang dengan begitu cepat dan menghadirkan banyak kemudahan serta pilihan bagi manusia. Tanpa terasa, manusia sering terdorong untuk terus memiliki dan menikmati kehidupan. Idul Adha mengajarkan pentingnya hidup dengan keseimbangan, kesederhanaan, dan rasa syukur. Ada saatnya manusia belajar hidup sederhana, belajar berbagi, dan belajar menjaga keseimbangan. Semangat Ismail adalah semangat menang.

menahan diri dan mendahulukan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian lihatlah hewan kurban. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan terhadap makhluk hidup. Rasulullah bersabda, "Innallaha katabal ihsana 'ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Bahkan ketika menyembelih hewan pun, Islam memerintahkan untuk melakukan kelembutan. Pisau harus ditajamkan. Hewan tidak boleh diperlakukan kasar. Tidak boleh disakiti. Mengapa? Karena hewan juga adalah makhluk Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih." Tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih memujinya. Maka Idul Adha sesungguhnya mendidik kita semua agar memiliki hati yang lembut, lembut kepada sesama manusia, lembut kepada hewan, lembut kepada alam, dan lembut kepada kehidupan. Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah di tengah padang tandus. Lalu beliau bersabda, lalu beliau berdoa, "Rabbi ja'al hadza baladan amina." Ya Tuhanku, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Doa ini mengajarkan bahwa menjaga kehidupan dan menghadirkan rasa aman adalah bagian dari nilai-nilai keimanan. Karena itu, menjaga bumi sesungguhnya adalah bagian dari rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita menjaga air sebagaimana Hajar menjaganya? Sudahkah kita belajar hidup sederhana sebagaimana Ismail mengajarkan ketundukan? Sudahkah kita menyayangi makhluk hidup sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kasih sayang? Semoga Idul Adha tidak berhenti sebagai ibadah tahunan, tetapi menjadi pengingat untuk memperkuat rasa syukur, kepedulian, dan tanggung jawab kita terhadap kehidupan. Kita tentu berharap anak cucu kita kelak masih dapat menikmati udara yang bersih, air yang jernih, dan alam yang indah sebagai karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li walakum wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari jadikan Idul Adha tahun ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan sesama manusia, dengan ciptaannya. Sebab Idul Adha mengajarkan bahwa ibadah tidak berhenti pada sajadah dan tempat penyembelihan. Ibadah harus melahirkan kasih sayang terhadap kehidupan. Nabi Ibrahim mengajarkan ketulusan berkorban. Siti Hajar mengajarkan perjuangan menjaga sumber kehidupan. Nabi Ismail mengajarkan kesediaan menahan diri demi ketaatan. Dan hewan kurban mengajarkan pentingnya hidup dengan kesederhanaan, rasa syukur, dan kepedulian terhadap sesama. Karena itu, semangat Idul Adha seharusnya hadir dalam kehidupan sehari-hari. Orang Sunda dahulu mengajarkan, gunung